Teman-teman Pradio, kamu pasti ingat kalau beberapa waktu lalu itu sempat viral banget ya ucapan terima kasih pas wisuda untuk kucing. Dan juga pasti banyak banget juga nih yang naro-naro mungkin kucing-kucingnya sebagai yang membantu juga selama skripsian mungkinnya teman Pradio. Dan juga ini menimbulkan kayak pertanyaan gitu sih, kalau misalnya aku lihat di sosial media kayak, kenapa sih manusia tuh lebih gampang untuk jatuh cinta sama kucing nih teman Pradio? Dan ternyata dari survei Rakuten Insight melalui National Geographic itu nunjukin kalau misalkan kucing merupakan hewan peliharaan favorit masyarakat atau Indonesia dengan persentase mencapai 47% nih teman Pradio. Dan ternyata nih dari ahli genetika, psikolog dan juga peneliti perilaku hewan itu tuh ngasih sejumlah teori kenapa manusia dan juga kucing itu punya hubungan emosional. Salah satunya tuh karena ternyata ada ikatan yang udah terjalin nih dari ribuan tahun yang lalu teman Pradio. Jadi analisis dari DNA nunjukin kalau misalkan nenek moyang kucing domestik modern itu berasal dari kucing liar Afrika atau Felis silvestris libica yang hidup di kawasan hilal subur meliputi Mesopotamia kuno, Mesir, Levant dan juga Persia. Nah, ini juga menjadi salah satu cikal bakal dari perkiraan hubungan manusia dengan kucing yang dimulai sekitar 9.500 tahun yang lalu nih teman-teman.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tamara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Bhayangkara sendiri berasal dari pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Hari Bhayangkara berawal dari tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah menetapkan kepolisian sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara di setiap tahunnya.

Uchiha, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Seperti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Kiran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Dih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?
2: Oh, no.
3: Road 2, Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi mbak, saya Rangga, yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tahu lah. Emangnya ada?
0: Ada lah. Mika tambah yang.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Teman produk, kalau misalkan kamu suka scrolling sosial media tentang tumbuh-tumbuhan atau mungkin kayak pertanian tapi di kota gitu, kamu pasti udah pernah lihat tentang kalau misalkan kita tuh bisa gunain lahan terbatas buat bisa nanam buah. Jadi ada beberapa buah yang memang bisa ditanam dan cocok ditanam itu di dalam pot. Jadi ini pas banget buat kamu-kamu dan termasuk aku juga yang pengen punya tanaman yang dirawat terus dipanen tapi lahan kita tuh terbatas, teman produk. Nah, ini ada dua tipe ataupun dua buah yang bisa jadi saran dari aku buat kamu kalau misalkan kamu tuh pengen punya tanaman di dalam pot, teman produk. Yang pertama tuh ada strawberry, jadi diambil dari website Real Simple. Jadi strawberry itu merupakan salah satu tanaman pot yang favorit. Ini karena akar dan juga tanamannya yang terbilang pendek tapi bisa ngasilin buah dengan cepat. Ternyata selain produktif juga, jadi strawberry ini juga suka dijadiin tanaman dalam pot karena bisa dijadiin hiasan rumah. Ya gak sih, karena memang strawberry itu cantik, kecil, pink, lucu gitu kalau menurut aku ya, teman pro 2. Terus juga ada tanaman tomat cherry yang juga termasuk mudah ditanam dalam pot dan cocok dengan iklim Indonesia, adalah iklim tropis. Karena tomat cherry ini bisa tumbuh subur di area yang dapetin sinar matahari yang cukup, dan juga ukuran tanaman dan buah yang kecil itu bikin tomat cherry itu cocok dipilih sebagai tanaman pot buat tempat-tempat dengan lahan terbatas sih, teman pro 2. Tapi emang ya kayaknya sekarang-sekarang ini tuh nanam buah sayur sendiri di rumah kayaknya udah menjadi tren, ya gak sih? Nah, kalau kamu juga nih yang juga udah nanam tanaman ataupun sayuran ataupun buah di rumah, apa nih tanaman, buah dan juga sayuran versinya kamu, teman pro 2? Boleh spill di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

0: Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Produa, pemerintah kota Bandung nih kan lagi nyiapin berbagai sarana dan juga prasarana pendukung untuk menjelang kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Ini tuh juga jadi bikin kita tuh ngerasa kayak, kira-kira nanti bakalan ada rute baru gak ya di Bandara Husein? Dan kalau misalkan ada nih teman Produa, kira-kira kalau misalkan dari kamu pengen rutenya kemana? Boleh di-spill jawaban kamu lewat WhatsApp Produa Bandung. Dan pagi hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Kak Bayu Aditama. Jadi Kak Bayu ini adalah lifestyle and travel content creator dan juga international bilingual host. Kita say hi dulu ke Kak Bayu. Hai Kak Bayu, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Sampurasun, teman
4: Rampes, Kak Bayu. Sebelumnya thank you banget Kak udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di pagi hari ini. Dan kita pengen kenalan dulu sama Kak Bayu, boleh gak Kak? Sebagai traveler menurut Kak Bayu itu tipe traveler yang seperti apa Kak?
5: Wow, kalau aku menurutku tipe traveler yang lebih mementingkan kualitas. Jadi kalau pergi kemanapun itu gak perlu yang mahal, tapi yang penting tuh kita bisa punya mindfulness gitu ya, nyaman. Gak perlu buru-buru banget, tapi bisa menikmati momen gitu.
4: Oke, berarti kalau sebagai traveler, kalau Kak Bayu sendiri lebih suka pakai itinerary atau nanti pas nyampe di tempat ya baru milih tempat Kak?
5: Ini menarik banget ya. Kalau negara yang gampang-gampang gitu, yang gak perlu kayak bahasa asing, maksudnya bahasa asing tuh bahasa yang di luar bahasa Inggris ya, itu gak apa-apa deh, kayak santai aja gitu, kayak kemana kaki melangkah. Tapi kalau yang misalnya nih kayak di Cina yang bahasanya susah, wah itu harus pakai itinerary sih, kalau enggak selesai.
4: Soalnya kayak kalau di sana mau nanya ke orang juga agak sulit ya kalau misalkan emang negaranya juga nggak familiar sama bahasa Inggris ya teman Produa ya. Oke. Nah Kak Bayu, ini kan kalau di Bandung sendiri nanti bakalan dibuka lagi nih Kak, Bandara Husein Sastra Negara yang dulu sempat aktif terus akhirnya hiatus dulu dan sekarang kembali dipersiapkan untuk dibuka. Gimana ini tanggapannya Kak Bayu sendiri sebagai seorang traveler Kak?
5: Wah, kemarin sih pas baca beritanya senang banget ya. Karena dulu aku kuliah di Bandung sebetulnya.
4: Oh gitu.
5: Dan senang banget gitu. Dulu tuh kayak bisa tahu-tahu ke Malaysia, kemana dari Husein kan deket banget tengah kota ya. Gitu, jadi dengar mau dibuka lagi happy banget sih Raya.
4: Karena memang dia sangat benar-benar ini banget ya, gampang untuk dijangkau banget ya Kak Bayu ya saat itu ya. Kalau dulu Kak Bayu pas kuliah di Bandung nih Kak, berarti pasti kan sangat familiar banget ya dengan Bandara Husein gitu ya. Kak Bayu pernah menggunakan penerbangan dari bandara itu gak Kak dulu?
5: Wah sering banget.
4: Kemana Kak waktu itu
5: kita
4: Kak?
5: Sering program. Dulu tuh kita pernah ke Malaysia direct. Ya waktu itu ada satu maskapai ya dari Malaysia. Kemudian juga kita ada program ke Korea, cuma memang transit via Jakarta waktu itu. Jadi ya berkali-kali sih terbang dari Husein dan nyaman banget ya. Cuman kepleset juga nyampe gitu kan.
4: Karena memang tempatnya ini gitu banget ya kan, di tengah kota banget ya teman Produa ya. Kalau buat kamu teman Produa yang mungkin belum pernah ke Bandung tapi dengerin lewat aplikasi Area Digital, Bandara Husein itu dia benar-benar deket banget dengan Tol Paster ya Kak ya. Jadi benar-benar ini banget teman Produa, gampang banget untuk dijangkau nih ya. Kita masih ngobrol barengan sama Kak Bayu. Dan buat teman Produa nih, gimana menurut kamu kalau Bandara Husein ini kembali ada, menurut kamu apa nih rute yang menjadi wishlist-nya kamu? Halo Kak Bayu. Oke, kita coba untuk telepon lagi ya teman Produa ya.

0: Yutama Pradua, selain Bandara Husein yang kembali, ini Kak Bayu juga kembali. Halo Kak Bayu.
1: Halo, sorry banget tiba-tiba hilang sinyalnya nih.
0: Wah, gak apa-apa Kak, memang kadang hilang dulu baru nanti untuk kembali stronger ya Kak ya.
1: Aduh.
0: Aduh, bisa
1: ya.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari POV Kak Bayu nih Kak sebagai traveler, apa sih mungkin rute dari Bandung ke mana atau dari mana ke Bandung yang Kak Bayu tuh pengen ada mungkin nanti pas Bandara Husein kembali aktif nih Kak?
1: Menarik, kemana ya? Mungkin kalau aku mikirnya ke negara atau kota yang bisa menghubungkan Bandung pada dunia dan juga transit hub. Kayak misalnya nih, Bandung ke Tokyo atau Bandung ke Shanghai. Jadi buat orang-orang dari luar negeri itu lebih reachable banget ke Bandung, gak perlu lewat Jakarta dulu. Karena Bandung ini kan magnetnya luar biasa ya.
0: Benar-benar.
1: Dan sebenarnya juga Bandung tuh punya potensi untuk jadi nomad hub, untuk nomad traveler. Kalau orang-orang bule itu sekarang mereka kerjanya di Bali gitu ya, di Ubud karena memang dingin. Sebenarnya mereka bisa loh juga kerja di Jawa Barat kayak di Bandung Utara atau mungkin di Kuningan yang dingin, nyaman, tapi kemudian juga koneksi wifi-nya tuh udah oke banget. Jadi mereka mau kerja dari Bandung, dari Jabar ke negara mereka keliling dunia tuh gampang gitu loh. Nah kalau aksesnya menuju Bandung dipermudah dengan flight-flight yang lebih ya long haul flight misalnya langsung ke Bandung atau at least middle range lah gitu, pasti akan lebih banyak sih, terbuka ekonomi juga di Bandung, pariwisata naik juga dan lain sebagainya.
0: Wah, mudah-mudahan ya Kak, aku pengen banget nih ada Bandung Seoul ya teman Pro 2 ya Korea Selatan, biar langsung direct biar langsung direct ya Kak ya, jadinya kita gak perlu transit teman Pro 2, atau bisa juga siapa tahu nanti idol-idol dari Seoul kan bisa langsung ke Bandung ya Kak, manggungnya ya.
1: Betul, apalagi raya di Bandung itu kan. Masih gak sih kalau dulu zaman aku di Bandung tuh banyak banget orang-orang Korea di Bandung, tahu gak sih?
0: Iya, sekarang masih ada tahu Kak. Memang ada satu tempat yang dia tuh banyak banget orang Koreanya Kak, jujur masih ada berarti. Dari dulu berarti ya Kak itu ya?
1: Tempat cari jodoh tuh kayaknya ya.
0: Iya, ini saatnya buat aku bersinar ya Kak. Okay. Nah, tapi ini Kak aku juga penasaran banget nih dengan Kak Bayu sebagai traveler yang udah kemana-mana aku lihat di sosial medianya ya. Kayaknya mana tempat yang belum Kak Bayu sambangin gitu ya, yang samperin gitu ya. Ada gak sih Kak pengalaman unik atau yang berkesan sampai sama Kak Bayu sampai dengan sekarang saat waktu itu mungkin menggunakan penerbangan Kak? Boleh dari manapun atau bandara manapun boleh Kak?
1: Kalau penerbangan ya, yang aku rasa cukup unik adalah kalau kita terbangnya tuh panjang ya Raya ya. Karena kan kalau yang long haul flight begitu tuh kadang kita suka mati gaya kan di pesawat tuh, mau ngapain lagi, dari yang nonton film sampai peregangan kaki sampai dari meditasi kok gak nyampe-nyampe gitu kan. Dan kalau udah traveling tuh kan itu bisa back to back ya, mungkin sebulan bisa 2-3 kali terbang-terbang terus, ada momen jenuhnya. Tapi sebenarnya itu adalah momen dimana buat kita bisa tanya sama diri sendiri, sebetulnya kita maunya diri kita ngapain sih, kemudian kita bisa refleksi, lalu juga kita memikirkan ke depan nih apakah misi hidup saya sudah sesuai atau belum. Jadi kayak lebih ke self mindfulness in order to enjoy ourselves in a lot better way. Gitu sih mungkin kalau aku ya.
0: Jadi itu adalah waktunya banget ya ketika kita long flight, kita bisa mungkin nonton film udah, nontonin orang juga udah, mungkin saatnya bisa ngobrol sama diri kita sendiri kayak gitu ya Kak Bayu.
1: Iya. Karena kalau lagi di kota atau di destinasi kan kita udah sibuk ya menikmati. Tapi kalau sama diri sendiri mungkin gak ada waktunya. Nah, di pesawat itu biar gak gabut ya kan guys, teman teman Perdua, silahkanlah refleksi sama diri sendiri.
0: Wah benar gitu. Teman Perdua, jadi sekaligus perjalanan sekaligus juga memperbaiki diri gitu ya Kak Bayu. Oke nih Kak Bayu, boleh di-spill gak nih Kak sosial medianya supaya teman-teman Perdua dengerin pagi hari ini bisa temenan sama Kak Bayu di sosial media, boleh Kak?
1: Wah, makasih banget. Boleh banget teman-teman, teman kedua untuk follow aku di @bayuaditama. Aku udah keliling lebih dari 100 kota di 30 negara dan insya Allah akan terus bertambah. Kita jalan-jalan virtual bareng ya.
0: Iya teman Pradua, jadi kita bisa liburan virtual walaupun belum ke negara aslinya ya. Tapi siapa tahu kan manifest ya Kak Bayu dengan melihat story orang lain ya. Oke nih Kak Bayu, terima kasih banyak ya Kak udah ngobrol di pagi hari ini. Mudah-mudahan next time mungkin kita bisa ketemu sama Kak Bayu dan ngobrol langsung bareng. Lama banget pastinya tentang nanti ngobrol-ngobrol tentang traveler ya. Terima kasih banyak Kak Bayu.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Bayu, selamat kembali. kembali traveling ya berarti ya kak, bukan beraktivitas ya kak.
1: Oke. Okay. Bye teman Pro 2, bye Raya.
0: See you kak. Nah teman Pro 2, kalau misalkan Kak Bayu tadi wishlistnya adalah supaya Bandara Husein bisa membuka rute yang lebih jauh gitu ya ke luar negeri, atau mungkin bisa menjadi tempat transit, kalau versinya kamu, wishlistnya kamu apa nih teman Pro 2? Boleh dong di spill di 0812 6020 9696.

0: Sok John atuh tenang, bolanya kamu teh dipegang wae meni kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Wow.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae, jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Udah jauh atuh, Sep, ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaaa!

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 102.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Yo teman Pro 2 barengan sama Rayli Fadis pada selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini ya, spesial besok menuju ke Hari Bayangkara nih teman Pro 2 di tanggal 1 Juli. Hari ini yang pengen ngobrol barengan sama Bang Rizky underscore go, atau Bang Rizky ini tuh punya nama asli Bripka Rizky Hikmat Setiawan, jadi adalah anggota Satlantas dari Polres Cimahi. Selamat pagi Kang. Selamat pagi Kang, halo.
4: Halo, selamat pagi Teh.
3: Selamat pagi. Ini dipanggilnya enaknya Kang Rizky atau Bang Rizky nih lebih nyamannya?
4: Bang Rizky, Kang Rizky, karena kita orang Sunda nggak jadi masalah.
3: Oke, dua-duanya aman ya Kang Rizky berarti ya. Oke, okay. Nah teman produksi kita bakalan ngobrol nih di pagi hari ini. Tentunya karena memang Kang Rizky ini juga adalah salah satu dari polisi yang juga menginspirasi teman produksi. Karena kalau misalkan kamu bisa lihat di sosial medianya tuh bener-bener banyak banget kayak info-info yang bener-bener berguna nih buat kita-kita nih teman produksi ya. Apalagi dari pengalaman-pengalaman Kang Rizky juga nih akan juga menjadi polisi inspiratif ya Kang ya.
4: Oh iya, pernah saya jadi polisi.
3: Wow, keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu teman Pro 2 ya. Oke. Nah, Kang Rizky ini kan pasti banyak juga nih anak-anak muda sekarang yang lagi menentukan passionnya juga atau lagi menentukan cita-citanya juga, dan pasti juga ada yang punya cita-cita menjadi polisi. Mungkin kita sedikit flashback ke awal-awal Kang Rizky saat itu, perjalanannya bagaimana Kang?
4: Oh iya, jadi dulu saya besar di Bandung, di masih wilayah Bandung. Dulu saya sebenarnya cita-citanya pengen jadi pemain bola, Teh.
3: Oke.
4: Okay. Saya sempat kuliah juga di Universitas Pasundan, jurusan manajemen. Sambil saya dulu sebenarnya saya jadi atlet ya, dulu dari kecil tuh saya kurang lebih banyaknya berkecimpung di olahraga di men. Tapi karena takdir yang membawa saya menjadi abdi negara, intinya menjadi polisi, akhirnya ya saya jadi polisi. Dan pertama dinas itu saya di Cianjur.
3: Di Cianjur.
4: 2016. Ya, 2016 baru saya balik ke Cimahi.
3: Okay.
4: Ke Polres Cimahi. Jadi mungkin dengan ulang tahun kepolisian yang sudah ke 80 tahun ini, kurang lebih saya hampir 20 tahun saya menjalani jadi anggota polisi. Jadi kurang lebih banyaknya mungkin perjalanan kepolisian sampai di usia 80 tahun ini saya mengalami kurang lebih 20 tahun deh. Dari zaman 2007 sampai sekarang 2026. Lebih hampir 20 tahun. Jadi banyak pengalaman berharga untuk kehidupan saya dan mendewasakan saya juga. Jadi semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, ya polisi sebenarnya menurut saya itu berbenah menjadi lebih baik. Kalau menurut saya dibandingin dengan saya ketika menjadi polisi di awal-awal di tahun 2007-2008 gitu.
3: Okay. Justru ini memang lagi dalam proses gitu ya Kang, untuk menjadi lebih baik pastinya setiap tahunnya gitu ya teman Pro 2. Apalagi juga besok tuh pas banget juga dengan hari ulang tahun berarti ya Kang ya. Apa hari kepolisian berarti ya Kang, Hari Bayangkara ya.
4: Ya.
3: Oke. Okay. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat juga nih Kang dari konten-kontennya Kang Rizky ini tuh menggambarkan banget bahwa ternyata polisi itu memang mengabdi untuk semua masyarakat tanpa memandang dia suku apa, ras apa, dan juga agama apa. Nah itu bagaimana sih Kang caranya untuk tetap konsisten seperti itu Kang?
4: Kalau saya, jadi sebenarnya kalau saya balik lagi ke tugas, fungsi dan kepolisian itu Teh, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Di situ itu luas banget. Melindungi apabila masyarakat yang mendapat ancaman atau membutuhkan pertolongan, mengayomi masyarakat yang perlu kita ayomi gitu, kembalikan fungsinya kepolisian. Mungkin kalau di bagian saya tuh fungsi-fungsi lalu lintas, mengayomi seperti yang tidak pakai helm di beritahu, dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat, nah itu yang saya kurang lebih tuangkan di konten-konten saya, melayani masyarakat. Masyarakat yang lagi kesusahan, masyarakat yang lagi butuh pertolongan, Di situ saya hadir. Saya apa dokumentasikan melalui konten-konten saya. Karena itu sebenarnya bagian dari tugas kepolisian juga, teh. Gitu.
3: Oke, jadi memang ini banyak banget Mam Radwa kalau kamu cek di Instagram @bangrizky_go, W-nya 2 ya, Bang Kang Rizky ya. Oke. Nah, Kang, dari mungkin dari perjalanan dan juga dari cerita-cerita yang Kang Rizky juga bagikan lewat sosial media gitu, ada nggak sih yang sampai sekarang tuh Kang Rizky masih sangat ingat banget dan berkesan banget dalam perjalanan kepolisiannya Kang Rizky?
4: Kalau pengalaman dari konten saya yang paling berkesan, mungkin hampir semuanya juga berkesan, punya cerita tersendiri di dalam diri saya. Cuman ada beberapa mungkin yang saya sebenarnya bukan berkesan, tapi saya ikut merasakan kesedihannya gitu, teh. Karena kurang lebih saya pernah bantu orang tua, orang tuanya itu dia dari Purwakarta mau ke Bandung, mau ke Soreang. Dia janjian sama anaknya, karena kebetulan orang tuanya itu mau nengok ke rumah anaknya. Dia janjian sama anaknya, tiba-tiba setelah di tengah jalan, kebetulan di pertigaan Cimareme itu dekat tempat saya, pos saya waktu itu saya mau kerja, anaknya itu nggak jadi ngejemput. Jadi sebenarnya si bapak sama si ibu itu dia berdua janjian, nanti mungkin janjian sama anaknya nanti dijemput di sini, tiba-tiba anaknya itu membatalkan gitu. Gak jadi jemput. Sementara dari Cimareme ke arah Soreang itu susah teh untuk angkutan kendaraan umum. Dan si bapaknya itu bawa bawa barangnya itu banyak sekali teh, mungkin oleh-oleh gitu kan, makanan khas dari Purwakarta mau dibawa ke anaknya ke daerah Soreang. Di situ saya, ya ampun, saya maksudnya merasakan kalau nanti saya sudah seumuran si bapak ini, punya keluarga mau nengok anak, tiba-tiba ya posisinya si bapak seperti itu, nggak jadi dijemput, itu sedihnya luar biasa. Akhirnya saya anterin bapaknya pulang gitu, pakai kendaraan dinas, pakai mobil patwal saya. Mungkin itu di momen itu aja yang sampai sekarang saya cukup kena ke hati saya gitu, karena niat si bapaknya pengen nengok anaknya gitu, bawa barang-barang banyak sekali, tiba-tiba anaknya setelah si bapaknya di tengah jalan itu nggak jadi ngejemput. Itu kurang lebih menurut saya itu pengalaman berharga dan pelajaran buat saya juga teh, sebagai anak juga, mungkin nanti sebagai orang tua juga gitu.
3: Wah.
4: Itu mungkin yang paling berkesan menurut saya teh, dibanding yang lainnya.
3: Sedihnya menembus layar ya Kang ya, karena memang aduh sedih banget lagi denger ceritanya.
4: Ya, itu maksudnya sedih karena melihat orang tuanya pun udah cukup tua, bawa barang-barang banyak, dengan effortnya dia mungkin pengen nengok anaknya dan cucunya gitu dengan bawa oleh-oleh. Tiba-tiba waktu ketemu saya mereka tuh lagi kalau bahasa Sundanya tuh lagi jongkok cinggo teh. Di pinggirnya tuh dus-dus sama karung oleh-oleh mungkin. Kalau saya yang saya ingat tuh ada pisang gitu, oleh-oleh mungkin dari hasil kebunnya mereka. Tiba-tiba dia tuh kayak kebingungan aja gitu, karena namanya orang dari kota lain mau ke kota lain, dari kota Purwakarta nih ya, mau ke Bandung gitu. Mereka pasti bingung, apalagi
3: mereka.
4: Di situ tuh angkutan umum, kalaupun naik angkot itu mungkin harus 3 kali naiknya. Jadi kebayang lah sama saya, di situ saya juga, mungkin di video saya mungkin agak sedikit berkaca-kaca gitu deh waktu nganterinnya, karena ya lihat orang tuanya sedih aja gitu. Dan merasakan kalau saya nanti di posisi si bapak dan si ibunya, kelak mungkin kayak gimana gitu kan, pasti sedih. Itu aja sih sebenarnya yang paling berkesan di saya.
3: Yang sampai hari ini juga masih sangat, apa ya Kang, kalau diinget-inget tuh masih bikin berkaca-kaca juga kayaknya Kang Rizky ya saat ini ya.
4: Iya gitu.
3: Oke, deh. Nah, Kang Rizky, kalau misalkan nih ada teman-teman Pro2 juga yang memang passionnya itu dalam dunia kepolisian gitu ya Kang ya, dan juga pastinya lagi mempersiapkan diri gitu untuk mengikuti seleksi polisi atau mungkin untuk daftar nantinya, kira-kira kalau dari Kang Rizky sendiri tuh apa sih yang harus kita persiapkan sedari muda nih Kang, kalau misalkan kita mau masuk ke dunia kepolisian?
4: Yang pertama itu sebenarnya niat dulu teh, karena kalau kitanya nggak ada niat, cuman ikut-ikutan atau cuman ya udahlah coba-coba, sebenarnya itu nggak akan maksimal nanti kita hasil. Yang pertamanya kita harus niatin di dalam diri kita dulu. Yang kedua itu sebenarnya doa restu orang tua. Nah, yang pertama niat. Dengan kita niat, otomatis kita akan termotivasi deh. Kalau kita niat, oh saya pengen jadi polisi, otomatis saya menjadi termotivasi. Oh, apa yang mesti disiapkan nih kalau kita pengen jadi polisi? Nah, kalau kita mulai mempersiapkan diri, yang pertama udah jelas dari jasmani, dari visi kebugaran kita. Yang kedua, ada akademis, kita harus sering baca-baca sebelum tes ya, ya. Yang ketiga, otomatis kita harus menjaga tingkah laku kita. Karena daftar polisi itu pasti dicek SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kita tidak boleh berarti terlibat kriminal gitu. Jadi intinya itu aja. Intinya niat dulu aja, niat. Karena enggak usah dengar omongan orang lain, wah kalau daftar polisi harus oh siapin ada biaya ini, ah enggak. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang enggak percaya diri aja. Kalau kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin gitu, percaya dengan kemampuan kita. Sekarang kan penerimaan polisi itu lebih transparan deh. Setiap tes itu hasilnya diumumin di depan. Jadi misalkan kita pertama tes jasmani ini, nanti kita diumumin di depan, kita lari dapat berapa, push up dapat berapa, pull up dapat berapa, gitu, renangnya berapa, itu langsung transparan keluar deh, langsung hasilnya. Jadi nggak ditunggu berapa-berapa, itu begitu tes kita keluar langsung hasilnya, aku di ranking gitu teh.
3: Dia langsung kelihatan begitu, semuanya gitu ya Kang ya, oleh semuanya ya, gitu ya.
4: Ya, ya gitu. Jadi nanti kita bisa bisa cek sendiri, bisa ngitung sendiri, bisa tulis sendiri, oh kita ranking sekian misalkan. Nanti tes berikutnya kalau kita lolos itu langsung di ranking juga keluar hasil
3: Wow.
4: saat itu juga. Jadi nggak mungkin, maksudnya kita oh udah percaya diri kita pertama ranking misalkan 50, terus yang kedua nilainya bagus lagi ranking 40, itu udah tinggal dilanjutin aja gitu. Jadi nggak usah dengar super itu orang-orang yang nggak percaya diri menurut saya teh, karena banyak teh, kemarin tahun kemarin itu yang pertama ada dia anaknya, orang tuanya itu hanya jualan tahu, hanya jualan tahu di pasar, lulus jadi polisi. Terus ada yang hanya dia jualan, ayahnya buka toko, apa punya toko tambal ban, dia lolos juga jadi anggota kepolisian. Jadi sebenarnya itu yang harusnya jadi motivasi buat teman-teman atau anak-anak muda sekarang. Jadi lihat, kalau lihat di konten saya juga, saya angkat juga itu yang anak jadi orang tuanya cuman jualan tahu ditanggung gitu. Anaknya termotivasi jadi polisi, akhirnya dia mempersiapkan diri dari SMA dan dia lolos jadi anggota kepolisian. Sebenarnya itu teknis itu aja.
3: Wah benar teman Pradua ya, tadi benar-benar kata Kang Rizky, yang penting kita punya dulu motivasinya yang dan juga niatnya yang lurus dan juga pastinya pede gitu ya Kang ya, dengan kemampuan yang sudah kita persiapkan gitu ya Kang Rizky. Oke.
4: Nggak ada yang sulit. Sebenarnya kalau kita mempersiapkannya dengan baik,
3: bener.
4: Lihat tesnya, oh ini tes nanti ada tes psikologi atau tes akademis. Kalau kita mempersiapkannya, jadi nggak besok tes nih, misalkan kita baru sekarang baca-bacanya, itu nggak akan maksimal. Intinya kita 1 tahun persiapkan diri, oh nanti tes ini di YouTube, di Google itu banyak deh apa yang diteskan di buat nanti daftar polisi itu semuanya ada. Gitu. Tinggal kita rajin baca-baca, rajin lihat-lihat gitu kan, apa yang nanti diteskannya, kita latih, itu sebenarnya sebenarnya bisa deh.
3: Asalkan kita mempersiapkannya memang dari
4: Apakah
3: jauh-jauh
4: kita?
3: Hari ya Kang ya, jangan tesnya
4: Nah,
3: besok pagi kita belajarnya
4: bisa.
3: Malam.
4: Nah, itu
3: Terlalu mepet.
4: Yang sulit itu pastinya seperti itu gitu.
3: Itu nggak
4: gitu.
3: Akan
4: Semua
3: nempel.
4: Bahannya itu semua ada teh, di YouTube gitu, di Google semuanya ada teh bahannya itu buat tes-tes kepolisian ataupun tes-tes sekolah kedinasan yang lain, itu sebenarnya bahannya ada, tinggal kita mau enggaknya gitu.
3: Bener.
4: Kita mau enggaknya buat mempersiapkan. Kadang kan sekarang itu males gitu teh, lebih mending main gym online gitu kan, mabar ya udah gitu. Nah, kalau kita punya keinginan, asal kita punya niat dan motivasi yang tinggi, sebenarnya bisa deh semuanya.
3: Bener, yang penting kita melawan kemalasan diri kita sendiri dulu ya Kang Rizky ya, luar biasa. Oke, dari Kang Rizky mungkin nih Kang ada yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang tadi belum sempat, Kang silakan.
4: Jadi harapan saya sebagai anggota kepolisian, artinya saat ini pesan Bapak Kapolri itu supaya masyarakat tidak ragu, tidak takut untuk melapor kepada kepolisian, bisa melalui telepon 110 itu bebas pulsa, 24 jam kapanpun bisa melapor. Bila menemukan kesulitan, menemukan tindak kriminal, itu tinggal telepon aja ke situ, itu insya Allah langsung responnya pasti cepat sekali. Dan yang kedua, sekarang polisi itu menjadi mengarah kepada instansi yang anti kritik. Jadi masyarakat
3: Oke, halo Kang.
4: Iya, ya Teh, ya.
3: Iya, tadi sempat terputus sedikit Kang, mungkin boleh ditambahkan sedikit Kang yang tadi, boleh diulang sedikit, silakan.
4: Heeh. Pernyataan dari Bapak Kapolri itu sebenarnya Polri itu sekarang Polri mengharapkan masyarakat itu bisa memberikan masukan tanpa rasa takut, tanpa rasa segan, karena sekarang polisi itu menuju ke instansi yang anti kritik. Silahkan masyarakat bisa bebas memberi masukan kepada kepolisian, kinerja kepolisian atau apapun, ataupun bisa melalui ke telepon 110 apabila menemukan kejahatan, butuh pertolongan, itu 24 jam pasti direspon dan pasti didatangi sama anggota kepolisian gitu.
3: Wah, luar biasa teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Kang Rizky di pagi hari ini ya, udah sharing banyak hal banget, dan juga pastinya semoga tadi yang Kang Rizky sampaikan bisa menjadi sebuah motivasi ya Kang buat teman-teman Pro 2, apalagi buat teman Pro 2 yang juga pengen menjadi polisi. Kalau gitu Kang Rizky, terima kasih banyak ya Kang ya.
4: Siap,
3: sukses terus Kang, semangat terus Kang Rizky. Oke, selamat kembali beraktivitas ya Kang Rizky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman Pro 2, gimana nih teman Pro 2? Ternyata memang ya, itu kita tuh kalau ingin mencapai suatu cita-cita kita atau mungkin tujuan kita tuh harus pertama persiapan dulu, niatnya juga harus diluruskan, dan juga pasti kita harus percaya diri karena pede, enggak dong ya. Tapi percaya diri karena udah menyiapkannya memang sejak jauh-jauh hari dan juga dengan usaha yang maksimal. Kalau gitu teman Pro 2 masih barengan sama Reva di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio. Dan ngomongin soal Piala Dunia, nah ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Bhayangkara sendiri berasal dari pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Hari Bhayangkara berawal dari tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah menetapkan kepolisian sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara di setiap tahunnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
1: Pemirsa Utama Info Pro 2, Santai Siang bersama Raya Alifa, rapper sekaligus aktor T.O.P. akan menyapa para penggemar di Asia melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat. Ini juga menjadi tour fan meeting solo perdana bagi T.O.P. sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya. Agensi di Top Spot Pictures juga mengumumkan bahwa kabar gembira tersebut dibarengi dengan perilisan poster resmi untuk tour T.O.P. Pre-Studio 2026.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Setelah 11 tahun sejak album solo terakhirnya, Brandel Flowers akhirnya mengumumkan kembalinya sebagai solois melalui album ketiga Treasure yang akan rilis pada bulan Agustus 2026 mendatang. Vokalis The Killers ini juga merilis single utama Plans yang akan menjadi pembuka untuk full album pertamanya sejak tahun 2015. Rencana Treasure akan berisi 10 lagu yang direkam di Nashville bersama dengan produser lama Sean Everett dan juga Jonathan Prado.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Menyambut Fest 2026, ini telah mengumumkan Beaver sebagai salah satu bintang tamu festival musik tahunan tersebut dan juga menjadi penampilan perdana dari debut boy group asal Jepang itu di Jakarta. Beavers akan tampil pada hari kedua Lalala Festival pada 23 Agustus di Jakarta International Expo. Dan juga mereka telah menyapa para penggemar melalui sosial media Beavers, dan Lalala Fest juga akan kembali hadir di tahun ini pada 22 hingga 23 Agustus di Jakarta International Expo dan juga akan dilakukan dan dilaksanakan di Manila, Filipina.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Jangan pernah dua spesial banget di siang hari ini. Di Santai Siang masih barengan sama Raya Alifa. Kita bakalan ngobrol di siang hari ini teman pro dua barengan sama Teh Lia Gistina. Kita sapa dulu ya Teh Lia. Halo Teh Lia, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Oke, by the way ini kalau aku lihat nih, aku kepoin juga, ternyata Teh Lia ini tuh adalah founder dari Mustanir Learning Center dan juga Relima Kota Bandung Perpusnas RI ya Teh. Wow, ini mungkin boleh dijelaskan dulu nih Teh Lia, berarti kesibukannya sekarang Teh Lia apa?
1: Oke, kesibukannya saat ini jadi Relima Relawan Interaksi Masyarakat. Itu adalah program dari Perpusnas. Jadi programnya cukup seru banget. Kita hanya mendampingi anak-anak atau entah itu sekolah, TBM untuk melaksanakan kegiatan literasi. Kegiatannya diantaranya ada membaca nyaring, kemudian kita nonton bareng, seru-seruan. Di situ juga kita bisa request film-film yang memang edukatif ya, terutama untuk anak-anak sekolah, SD, SMP, bahkan SMA. Kita juga ada resensi buku, ada bedah buku. Jadi gimana caranya kita ngatasin supaya generasi ini mau nih baca buku, mau nih nonton film yang edukatif. Tidak hanya sekedar nonton film-film yang unfaedah lah kalau baca sekarang. Gitu,
0: oke, okay. Berarti ini memang untuk improving literasi digital juga. Betul. Di zaman sekarang berarti di gitu ya sekarang. Teh Lia ya. Oke, okay. Nah berarti kalau misalkan dari Teh Lia sendiri Teh, berarti melihat sekarang minat literasi dari anak-anak itu apakah, dan juga anak-anak muda gitu ya Teh, apakah memang sudah bertambah atau masih perlu ditingkatkan kalau dari POV-nya Teh Lia?
1: Baik, kalau literasi digital saat ini memang anak-anak sudah bisa dalam angka peningkatan yang tinggi ya untuk saat ini apalagi anak sekolah. Karena gini Mbak, kalau kita bicara tentang literasi, itu kita bicara tentang banyak hal. Kebanyakan orang berpikir literasi itu hanya sekadar membaca buku.
0: Benar.
1: Ternyata enggak.
0: Oh enggak ya, ternyata enggak, lebih dari itu ya Teh.
1: Betul,
0: ya.
1: Gitu. Ternyata kita juga ibaratnya seperti ini. Kita nonton film atau kita nobar bareng-bareng bersama anak-anak atau bersama siapapun, ternyata tontonnya adalah edukatif, memberikan informasi yang positif, itu termasuk juga literasi.
0: Oke, okay. Berarti rangkaian, berarti literasi itu adalah sebuah rangkaian ya Teh Lia ya, bukan cuma sekedar membaca, tapi lebih dari itu ya teman Pro 2. Makanya butuh juga yang namanya adalah pemberdayaan di situ. Nah berarti kalau dari program yang mungkin Teh Lia tadi sudah kenalkan juga, berarti pemberdayaan di sini tuh maksudnya seperti apa Teh?
1: Nih yang pemberdayaan ini sih maksudnya bagaimana cara kita untuk bisa merubah kebiasaan.
0: Oh, kebiasaan seperti apa tuh Teh Lia?
1: Nah, ini yang unik Mbak. Jadi kebiasaan ini terutama anak muda nih zaman sekarang atau entah itu Gen Z ya terutama.
0: Iya benar.
1: Itu kan pakai gadgetnya kadang-kadang di luar dari batas waktu tertentu ya.
0: Terkadang over berarti time-nya.
1: Overtime banget terhadap teknologi, itu gadget atau kita nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memahami bahwasanya itu bisa bermanfaat. Dan itu bisa menjadi hal-hal yang sifatnya tadi literasi edukatif, kalau tontonannya menarik, kalau bacaan-bacaan juga menarik dan membantu sebagai informasi, bahkan untuk memecahkan masalah Mbak. Ah itu hebatnya literasi.
0: Oke.
1: Nah seperti contoh misalnya Gen Z untuk saat ini misal pengen buka usaha misalnya, tapi nggak tahu resepnya seperti apa. Ternyata setelah kita searching misal pakai gadget, kita searching di Google atau di beberapa browser gitu ya, terus kita ngetik nih misal cara bikin cimol, terus dia membaca, itu sudah bagiannya literasi membaca. Lalu kemudian dari bahasa itu, dari membaca itu, kemudian menjadikan dia ide. Dia buat tuh resepnya, dia modifikasi, pengen buat misal yang lebih oke dengan isian atau dengan varian apapun. Bertindaklah dia membuat satu usaha. Itu jadi ke dalam literasi Mbak masuknya, tapi literasinya adalah literasi finansial atau atau literasi emang masuknya ke pemberdayaan. Gimana soalnya, gimana caranya si literasi ini dari asalnya membaca lalu kemudian merubah menjadi tadi ya ide, gagasan, kemudian ditindakkan menjadi suatu hal yang tadi sifatnya adalah menjadi sesuatu hal yang bisa gitu dibuat sendiri gitu. Pada akhirnya itu menjadi suatu hal yang bermanfaat, itu maksud literasi itu bisa seperti itu Mbak.
0: Oke,
1: okay.
0: Berarti gitu. Memang tadi dari yang Teh Lia ceritakan juga bahwa ternyata yang mungkin kurang baik itu bukan gadget ya, tapi apa yang kita literasikan tadi, yang kita baca, yang kita pahamin itu ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 juga pastinya pengen bertanya sama Teh Lia juga boleh ya Teh, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Dan kita juga nih masih penasaran nih Teh, ini kan Teh Lia tadi menjelaskan juga bahwa ini sebagai relawan literasi.
1: Iya,
0: ini ceritanya bagaimana Teh, kok bisa sampai nih menjadi relawan literasi digital berarti ya? Ya, apa betul. Tuh teh ceritanya?
1: Jadi kalau RELIMA, relawan literasi masyarakat, mm-hmm. itu perlunya perpusnas yang memang sudah ada sebenarnya dari tahun 2025. Jadi mm-hmm. emang program menghitungnya baru ya.
0: Berarti ini perpusnas yang pusat?
1: Betul, oh, perpusnas okay. pusat. Cuman memang dari perpusnas kan kita ditugaskan di beberapa wilayah mm-hmm. gitu, di Indonesia, secakupnya Indonesia ya. Dan saya ditugaskan di Kota Bandung khususnya okay. gitu. Itu pola-polanya sama mm-hmm. seperti rekrutmen. Jadi rekrut oleh perpusnas dengan sedemikian rupa ya rangkaian mm-hmm. rekrutmennya. Alhamdulillah keterima Mbak di situ.
0: Wow, congrats ya Teh Lia. Ini untuk yang prosesnya sendiri tuh kapan Teh?
1: Prosesnya itu kita kalau tidak salah di Mei ya, Mei itu sudah
0: Mei 2026. Betul, oh berarti baru banget ya Teh. Wah, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu ya teman Pro 2 ya. Selamat ya Teh Lia ya. Oke, okay, terus Teh ceritanya gimana lagi?
1: Lalu per 1 Juni itu sudah mulai ke lapangan mm-hmm. gitu. Sudah mulai kita melakukan advokasi, sosialisasi awal ya ke beberapa TBM, ke beberapa perpustakaan gitu. Terutama kalau saya sih karena basic rumah mm-hmm. itu di Kopo ya.
0: Oh.
1: Jadi mencari yang dekat dulu.
0: Di ini ya, di Korea ya.
1: Korea.
0: Oh, berarti yang dekat rumah dulu gitu ya Teh. Nah, betul. Aku juga penasaran nih Teh Lia. Mungkin kita sedikit flashback ke sebelum Teh Lia ikutan relawan literasi ini. Teh Lia itu memang sudah berkecimpung di dunia literasi atau dunia baca atau bagaimana Teh awal mulanya ya, dulu
1: awal,
0: banget.
1: Awal mula itu sebelum di RELIMA saya juga aktif bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Barat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di lembaga itu punya program namanya Patriot Desa. Cuman saya ditempatkan tidak di Bandung tapi di Karawang. Jadi udah tau kan panas banget tuh.
0: Wow, itu udah sangat berbeda suhu ya Teh ya. Itu berapa lama berarti Teh saat menjadi Patriot Desa. Itu betul. Berapa lama Teh?
1: Itu kehitung setahun setengah lah.
0: Setahun setengah lebih, ya. Di desa mana itu Teh waktu di Karawang?
1: Desa Kertasari, desa apa ya, saya lupa.
0: Banyak ya, berarti beberapa. Ya, oh, oke. Okay.
1: Gitu ya. Yang saya memang akhir-akhir ini ingat dan memang banyak kenangan banget tuh di Kertasari.
0: Kertasari. Oke.
1: Okay. Rengas Dengklok.
0: Wow. Nah, berarti Teh saat menjadi patriot desa itu kita mungkin masih di flashback juga gitu ya. Itu menurut Teh Lia sendiri kayak pengalaman apa sih yang akhirnya relate gitu dengan menjadi relawan literasi sekarang Teh?
1: Baik, karena di program Patriot Desa ini kita ada juga pendampingan di literasi masyarakat juga Mbak. Jadi di bidang pendidikan kita diperkenalkan untuk memilih program namanya program pendidikan yang berbasis literasi masyarakat. Nah di situ saya memilih program itu kenapa? Karena memang minat ya budaya baca anak-anak ke buku itu udah sangat kurang sekali sekarang.
0: Benar, kita udah ibaratnya kayak kalau di live udah jarang lihat juga ya Teh ya. Tapi nggak tahu kalau di gadget mungkin baca ya. Terus Teh.
1: Nah akhirnya setelah kita mencoba untuk sosialisasi dibantu juga oleh Pak Kadis mm-hmm. yang dulu waktu itu Pak Kadis luar biasa sih support okay. banget terhadap program ini itu luar biasa.
0: Hai Pak Kadis.
1: Dan juga kita kolaborasi dengan beberapa komunitas yang memang mereka mau menyumbangkan buku karena kebetulan okay. di Desa Kertasari itu belum ada TBM, belum ada perpustakaan kelurahan atau perpustakaan desa, belum ada Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi letaknya karena berdekatan dengan sekolah, kan itu seharusnya menjadi satu value ya, satu sound and value yang duh ini di samping tuh ada sekolahan.
0: Jadi biar pas gitu ya, pas di situ ngumpul gitu ya Teh ya.
1: Nah, gitu kan. Nah setelah seperti itu mengajukan ke beberapa komunitas, kemudian juga dibantu oleh komunitas, salah satunya komunitas donasi barang, terus kemudian donasi buku gitu dan lain sebagainya, kita mendapat kurang lebih 300-an buku di situ.
0: Wow, di awal tadi dengan kondisi memang belum ada perpustakaan sama sekali ya Teh. Itu banyak ya. Terus akhirnya saat itu kan dikumpulkan bukunya dan akhirnya juga dibuka untuk masyarakat, gimana Teh antusias ataupun responnya?
1: Iya, nah itu luar biasa banget. Jadi ketika itu kita kan udah punya nih perpustakaan, juga dibantu Mbak oleh Perpustakaan Nasional itu sendiri lewat program bahan bacaan bermutu.
0: Jadi memang sudah waktu itu sudah ada benang merahnya.
1: Betul, sudah ada semua koordinasinya.
0: Red string teori berarti. Ya.
1: Terus kemudian kita coba inventarisasi dulu, kita kelola dulu manajemen perpustakaannya sebelum kita mencoba buka ke masyarakat luar. Kita enak-enakin dulu nih dari mulai kursi segala macam gitu ya, biar enak juga untuk didatangi sama teman-teman atau orang-orang di sana gitu. Kita akhirnya open tuh, kita gebyar, kita buka, alhamdulillah banyak yang datang terutama dari dari pinggir tuh dan anak-anak sekolah. Mereka setiap istirahat ke situ.
0: Wah, alhamdulillah. Berarti ya, memang goalsnya akhirnya tercapai ya, Teh, saat itu ya. Berarti kalau dari pengalamannya Teh Lia sendiri juga nih, Teh, saat waktu itu di Patriot Desa dan akhirnya membuka perpustakaan ya, yang satu menjadi satu hal yang keren banget di mana belum ada terus jadi ada gitu ya. Apa yang akhirnya membuat Teh Lia kayak, oh iya ya, kita tuh harus lebih melakukan seperti ini tuh apa, Teh? Apa yang menggerakkan Teh Lia?
1: Kalau bicara menggerakkan, karena basic itu pemberdayaan dari kecil loh, Mbak.
0: Senang
1: pemberdayaan.
0: Emang udah passionnya berarti ya dari dulu. Berarti waktu kecil saat itu pertama kalinya ikut kegiatan yang mungkin ada pemberdayaannya, saat itu masih ingat nggak, Teh, apa?
1: Dulu jadi gini, dulu itu zaman SD. Jadi orang-orang itu kalau untuk ke sampah tuh pada jijik kan ya. Aku aja kali ya, lebih enak ya. Aku tuh tipikal yang memang mengutin, bikin bang sampah sendiri.
0: Emang udah sangat eco friendly ya.
1: Iya, pemberdayaan tuh seneng. Dan dulu sampai pengen baca buku itu, yaitu ya sering-sering ke perpustakaan yang dekat rumah.
0: Walaupun
1: sendirian kayak itu baca-baca gitu ya. Dari sudah mulai dari situ, kayaknya kita aku pribadi itu nggak bisa jauh dari masyarakat nih, gitu.
0: Udah sadar gitu ya saat itu ya. Berarti dari pas saat Teh Lia kecil sampai dengan sekarang berarti selalu align dengan pemberdayaan masyarakat. Betul. Gitu ya. Apa yang mungkin aku penasaran kayak apa yang membuat Teh Lia tuh sangat seneng dan juga akhirnya suka di dunia pemberdayaan masyarakat, karena kayak kok baru nemu sih orang yang passion di situ ya. Apa tuh yang membuat Teh Lia tuh suka gitu dan nyaman?
1: Suka karena dulu berpikir bahwa ketika ketemu banyak orang, aku jadi banyak energi, Mbak. Kebalikan
0: sama
1: introvert, aku
0: extrovert. Kamu extrovert banget ya, Teh, ya. Luar biasa ya. Jadi justru energinya dapat dari orang banyak.
1: Jadi ketika aku ngobrol nih, ketemu banyak orang, bisa ketemu orang baru, apalagi ketemu orang baru, energinya lebih baru lagi.
0: Betul, begitu.
1: Ada sih orang-orang yang seperti aku yang extrovert, ketika ketemu orang tuh jadi suatu hiburan, suatu motivasi gitu. Berbanding terbalik mungkin dengan karakter yang lain ya.
0: Bener, tapi gak ada yang salah ya, teman pro 2 ya, gak ada yang salah ya. Tergantung kita di dunia mana gitu. Oke deh kalau gitu, Teh Lia, kita bakalan take break dulu sebentar ya, Teh ya. Sambil juga nih teman pro 2 juga yang mau bertanya sama Teh Lia juga boleh banget, teman pro 2. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: YouTube Prodo pasti masih barengan sama Raila dan juga masih barengan sama Teh Lia Gistina. Hai Teh. Masih ngobrol-ngobrol bareng teman Prodo sama Raila juga, cek di WhatsApp Prodo Bandung. Oh, ini ada yang tanya nih Teh ya di WhatsApp Prodo Bandung. Ada dari Ayu katanya pengen tanya nih sama Teh Lia juga. Teh, kalau misalkan ini tuh kan dia ada di seluruh Indonesia ya untuk relawannya sendiri. Apakah memang ada goals khusus ataukah memang ini hanya kayak pemberdayaan wajib aja? Gimana tuh Teh?
6: Baik, kalau di Relia memang kita punya goals khusus ya. Maksudnya gimana pada saat pendampingan di kegiatan literasi, literasi itu atau TBM itu, apa perpustakaan itu atau komunitas itu bisa berdiam mandiri nantinya. Begitu, nanti setelah kita uping kan memang dari Relia itu punya 3 tugas. Mengadvokasi, kemudian meninventarisasi, dan kemudian mendampingi kegiatan literasi itu sendiri. Advokasi bagaimana caranya supaya pihak-pihak yang berwenang, yang memiliki kekuasaan, katakanlah misal ketua TBM, ketua perpustakaan, atau bahkan mungkin kepala dinas atau kepala desa, kepala kelurahan, mampu membuat satu regulasi atau satu aturan. Untuk bisa tadi penguatan ke arah literasinya. Lalu ada penguatan juga di arah kegiatan literasi, gimana tadi kita mendampingi misal TBM tadi, gimana sih caranya bikin kegiatan yang menarik, kita dampingi dulu. Kita sifatnya nanti jadi inisiator, jadi pembuat acaranya. Kita ajarkan mungkin ya, seperti ini bikin acara, atau misalnya kalau misalnya ada yang belum punya buku, kita juga fasilitasi. Kemana nih caranya untuk bisa nyari buku gitu loh Mbak. Dan terakhir itu di inventarisasi. Jadi setelah memang udah ada perpustakaan, buku-buku koleksinya banyak, kita bantu untuk manajemen buku-bukunya sesuai dengan segmentasinya. Jadi gak berantakan tuh, perpustakaan tuh sudah sesuai dengan segmentasinya gitu. Goalsnya itu, jadi mampu mandiri perpustakaan itu untuk bisa mungkin tadi mencari jejaring sendiri juga, melaksanakan kegiatannya relevan juga, yang menarik dibantu oleh kita Relia. Jadi kalaupun Relia sudah habis, karena kontraknya kita cuma 5 bulan Mbak.
5: Oh, 5 bulan saja. Oh, kira tadi 5 mobil 5 tahun enggak ya? Oh, 5 bulan. Jadi dalam 5 bulan itu tuh memang harus tadi tercapai itu ya Teh ya, berarti ya. Okay. Gitu, berarti dengan waktu yang aku cepat banget ya. Kalau dari Teh Lia sendiri berarti bagaimana nih Teh caranya supaya semua goals itu bisa tercapai dalam waktu yang singkat itu kan, yang kurang dari 1 semester. Gimana tuh Teh Lia?
6: Jadi karena memang di Relia itu 1 bulan ditargetkan 120 penerima manfaat ya, atau tanda kutip ya tadi ya, segmentasi orang-orang yang sudah diperuntukkan untuk mendapatkan Relia gitu, pendampingan Relia. Jadi kalau aku pribadi selalu membuat timeline Mbak, membuat timeline khusus, membuat target-target khusus, siapa sih stakeholder atau orang-orang yang tadi mempunyai potensi, ketua TBM kah, ketua perpustakaan kah, atau ketua atau kepala desa kah, atau apapun itu yang stakeholder. Biasanya di mapping tuh Mbak, waktunya kapan kira-kira, terus kita harus punya plan B. Kalau misalnya orang yang kita targetkan gak bisa, kita harus punya plan yang lain. Dia itu harus dikejar per hari, kalau aku sih gitu. Per hari, kalau enggak misalnya per minggu punya targetan udah ketemu siapa dan lain sebagainya, sehingga nanti si tabel timeline itu dapat dipastikan, dapat kita hitung sesuai dengan tujuan kita.
5: Gitu. Jadi memang ada caranya tersendiri ya Teh ya, supaya bisa tercapai dalam waktu yang 5 bulan itu ya berarti. Nah berarti selama perjalanan Teh Lia nih di bulan pertama gitu ya Teh, apa sih yang menjadi mungkin kayak happiest moment, atau mungkin pengalaman yang Teh Lia tuh benar-benar kayak ini kayak bakal jadi pengalaman yang benar-benar keren banget, itu tuh ada gak Teh untuk 1 bulan pertama ini? Udah ada belum?
6: Udah ada banget.
5: Apa tuh table lady spill Sabtu nggak teh?
6: Kegiatan literasi namanya itu di Sanggar Tahfiz Al-Quran daerah Pasir Koja. Jadi di situ muridnya ada 300 orang.
5: Wow.
6: Di beberapa cabang, dia kalau nggak satu punya 3 atau 4 cabang itu daerah Pasir Koja, Kopo dan sebagainya gitu ya. Itu di hari itu kegiatan literasi ada 61 anak yang ikut, kebayang nggak? Wow. Dan aku sendiri kan, Mbak Relimu itu kan sendiri ya.
5: Relawannya memang sendiri ya, betul, walaupun namanya Relima sendiri, ya. Itu kan handle 61 orang.
6: Betul, kayak wow. Gitu. Dan itu anak-anak kecil Mbak, itu kayak ya usia-usia 3 tahun, 4 tahun. Wah,
5: masih sangat energik ya.
6: Nah di situ berpikir lah gimana caranya supaya acaranya menarik, anak-anak gak ngantuk. Kita kasihlah program atau kegiatan mewarnai lebih dulu biar mereka fokus. Dan disediakan door prize-door prize yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kayak alat tulis dan lain sebagainya. Itu ternyata manjur, dan itu ternyata membuat satu sisi kesenangan tersendiri karena mampu menghandle 61 orang itu. Gitu. Ya walaupun memang dibantu oleh pihak-pihak dari sanggar itu juga. Jadi itu pengalaman paling menarik, dan anak-anak pun terlihat begitu sangat antusias. Ketika dibacakan dongeng itu anak-anak ternyata fokus, ketika ditanya bisa. Kelihatannya kemana lihatnya, tapi ternyata pendengaran mereka bagus gitu.
5: Jadi kalau ditanya mereka tahu gitu ya.
6: Iya, bisa itu luar biasa.
5: Teman-teman Prodo itu bisa menjadi salah satu ini juga ya, kayak orang memperhatikan belum tentu ngerti. Orang yang berarti kan belum tentu gak ngerti ya. Tergantung orangnya gitu ya. Oke, berarti ini teh dalam waktu kurang lebih 4 bulan ke depan gitu ya. Kalau dari Teh Lia sendiri, ini dari Relima juga, terus dari Relima Kota Bandung dan Perpusnas RI, ini apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini Teh?
6: Iya, waktu dekat ini kita sudah ada koordinasi sih kerjasama dengan pihak CSR, alhamdulillah Mbak. Jadi memang di Relima ini kita diharuskan juga ya, maksudnya kita juga menjaring-jejaring yang sifatnya baik itu pendanaan atau anggaran, baik itu regulasi, baik itu misalnya kelembagaan, jadi dibebaskan oleh perpustakaan. Nah saat ini lagi mengejar dana-dana CSR Mbak, supaya memang kegiatan literasinya lebih berkembang, lebih menarik, terutama untuk kelengkapan fasilitas segala macam, dan supaya memang CSR ini mampu juga mengeluarkan kewajibannya gitu loh Mbak.
5: Iya bener-bener. Jadi iya, memang biar apa ya, biar goalsnya itu tuh nyampe. Gitu ya Teh ya. Oke, kalau dari Teh Lia mungkin ada yang pengen disampaikan lagi Teh, boleh silakan.
6: Untuk generasi muda saat ini, jangan lupa untuk membaca buku, karena kita tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau kita tidak membaca. Dari awal sampai akhir, kita pintar, kita bisa menghadapi segala sesuatu karena literasi dan karena membaca.
5: Wah, gitu, bener banget teman Pro 2 ya. Memang kita tuh harus membaca, asal jangan baca buku tabungan orang lain. Betul. Ya. Nanti ketahuan semuanya. Oke deh, Teh Lia terima kasih banyak ya. Ini untuk dari Relima sendiri punya sosial media nggak yang bisa dicek?
6: Ada.
5: Boleh di-spill Teh, silakan.
6: Instagramnya itu @relimajawabarat, dan kita juga memang ada satu lagi di @mustanir_learningcenter.
5: Oke, bisa langsung dicek juga teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang sekarang dengerin dan kamu ngerasa kayak mulai bisa rajin baca, dari mana? Bisa dicek di Instagramnya ya Teh. Mungkin ada tips-tipsnya sedikit ya teman Pro 2, atau mungkin karena lihat kegiatannya kamu jadi terinspirasi juga buat lebih banyak membaca. Teh Lia terima kasih banyak Teh udah sharing di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Teh Lia udah sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2, khususnya buat teman Pro 2 juga yang ingin lebih meningkatkan literasi digitalnya ya. Hai. Teh Lia terima kasih terima banyak kasih ya Teh ya. Juga. Sampai ketemu lagi Teh Lia. Ya. See you. Nah teman Pro 2, gimana? Seru banget kan? So buat kamu teman Pro 2, kita coba yuk mulai pelan-pelan untuk bisa rajin membaca buku juga, dan juga literasi lebih dalam, terutama di literasi digital. Buat kamu-kamu yang emang udah suka baca buku nih, kira-kira bulan ini kamu pengen namatin buku apa teman Pro 2? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram dan tag di @pro_angka2bdk.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

kedua masih barengan sama Relifa. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Telia, sekarang Re bakalan mulai ini ya untuk bacain requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di Pro 2 Bandung. Nah, teman Pro 2 di siang hari ini ada dari teman-teman juga nih dari WhatsApp Pro 2 Bandung, yang ada dari Tasya, terus ada juga dari 6338 katanya mau diputerin lagunya dari Sabrina Leanor yang haha. Oke, dia Re puterin lagunya ya. Terus juga teman Pro 2 ada dari 067 pengen puterin lagunya dari Angie yang remuk katanya. Salamnya buat kakak penyiarnya, thank you Zulia, dan juga DNG seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, thank you. Semoga kamu juga tetap tersenyum ya Zulia di hari ini. Terus juga teman-teman Pro 2, nih Raya masih bacain lagi, ada dari Lara. Hai Lara, assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Selamat siang, mau request lagu dari Olivia Rodrigo yang Vampire. Kayaknya kamu lagi ter-vampire-vampire nih kayaknya Lara, iya. Ya teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, Re tungguin ya sampai nanti jam 12 siang. Langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung lewat aplikasi RRI Digital, dan juga pastinya bisa lewat Instagram di @pro_bdg.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist tiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Ilman Produ masih barengan sama Raliva, pastinya masih di Produ Hitlist. Saya masih puterin lagu yang pengen kamu dengerin, teman Produ, di siang hari ini ada dari Fahmi. Katanya pengen puterin lagunya Tulus dong kak, yang hati-hati di jalan merayakan. Tulus sekarang rilis lagu terbaru. Iya ya, finally nih setelah 4 tahun ya teman Produ, Tulus rilis lagu baru juga. Terus juga teman Produ di siang hari ini ada juga dari Indah, katanya pengen puterin dong lagunya Anet yang mungkin hari ini, esok atau nanti. Oke, okay. Kalau gitu teman Produ masih barengan sama Raliva, pastinya di Produ Hitlist. So buat kamu yang pengen request, langsung aja WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: bersama.
1: Teman produser lagi di jam 11:57 akan dikumandangkan azan zuhur di Kuliah Bandung dan sekitarnya, dan juga nanti di jam 12 bakalan barengan sama Sandy di Santai Siang. Kalau kita nampak teman produser, stay safe, healthy, and see you. Ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang. Bye bye.
2: Teman terbaik kamu, Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

lagi pada liburan kabarnya teman-teman, ya kan? Jadi apakah kamu mencari liburan? Karena jujur ya, saya ini pengen banget kayak ngambil cuti di tengah musim panas. Wih, musim panas, Indonesia gak ada musim panas. Kemarau. Kemarau, musim kemaraunya Indonesia yang langit itu biru banget. Dan gak tau kenapa ya, saya itu tipikal orang yang kalau misalkan ngelihat langit cerah kayak gini tuh justru jadi pengen apa ya, kayak beraktivitas lebih, jadi lebih berenergi gitu. Kamu gitu juga gak sih teman pura dua, yang dimana kamu tuh mood kamu, energi kamu itu dipengaruhi sama cuaca? Wow, kalaupun emang iya, yes, kamu udah punya rencana buat cuti, buat liburan, ya kan? Go ahead teman pro 2 ya, kalau emang itu ternyata yang bikin kamu happy. Selamat siang buat kamu teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi kepikiran buat liburan kemana ya. Kalau kepikiran tuh, pengennya liburan kayak langitnya lagi biru kayak gini tuh enaknya mantai kali ya, kayak ke Bali kali ya gitu. Bali. Tapi kalau misalkan ngomongin pantai Indonesia tuh sebenarnya banyak pilihannya teman pro 2 ya, dan mungkin itu bisa menjadi tempat lainnya yang mungkin belum pernah kamu datengin. Terus kamu datengin buat destinasi wisata kamu selanjutnya ya. Udah kepikiran mau liburan kemana teman pro 2, atau mau fokus dulu Piala Dunia? Karena nanti juga saya punya bakalan punya banyak informasi tentang Piala Dunia ya, yang update 32 besar ya, tim mana yang tersingkir, bakalan saya kasih buat kamu. Yes, di Pro 2 Santai Siang edisi 30 Juni 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dokter Teman Pro 2 ya. Ini kalau misalkan kamu tahu enggak sih satu makanan Japanese style ya yang memang bisa kita order via online Teman Pro 2. Itu tuh ada satu brand tertentu yang memang di dalamnya tuh kayak ada bayam kriuknya gitu, dan Sandy suka banget. Sandy suka pesen ya. Karena dari kecil tuh sering banget kayak kalau misalkan dapat oleh-oleh itu bayam kriuk gitu Teman Pro 2, kayak bayam crispy kerupuk tapi dari bayam. Itu best banget rasanya Teman Pro 2. Dan kebetulan siang hari ini di Pro 2 UMKM kita bakalan ngebahas sebuah brand UMKM Teman Pro 2 yang memang juga membuat produk yang serupa ya, tapi pastinya juga dengan hal-hal yang kelebihan lainnya yang dimiliki sama produk satu ini. Kalau kamu pernah ngedengar brand namanya Bayamlicious Teman Pro 2, pasti buat kamu para pecinta keripik bayam atau bayam crispy, yes, kamu wajib ngedengerin UMKM siang hari ini. Karena kita udah barengan sama seorang wirausaha dari Bayamlicious Teman Pro 2, dan beliau juga merupakan pembina yayasan dari Tebar Manfaat Insani. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita siang hari ini yang sudah hadir ke studio. Ada Kang Ari Rizky Abdillah, SOS CHS. Selamat siang Kang Ari.
1: Selamat siang Kak.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ini manggil kakak atau teteh nih?
0: Alhamdulillah. Boleh. Jangan abang tapi ya.
1: Oke, okay. Siap teteh ya. Karena
0: saya ini boleh.
1: Ya.
0: Iya. Sehat Kang Ari ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sibuk apa aja sekarang teh?
1: Okay, alhamdulillah untuk sekarang at least pasti ya sedang bangun UMKM. Yang namanya Bayamlicious, dan juga sekarang lagi sibuk membangun yayasan. Alhamdulillah.
0: Oh.
1: Yayasan namanya Tebar Manfaat Insani. Kebetulan kita geraknya di bidang edukasi yang sosial.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya adalah ketika teman-teman membeli Bayamlicious, nanti 10% keuntungannya kita akan salurkan kepada ya Yayasan Tebar Manfaat Insani.
0: Oke, jadi alhamdulillah ini usaha tersebut ada kayak ibadahnya juga.
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillah. Ini yayasannya berarti baru-baru ini ya, baru terbangun gitu atau gimana?
1: Untuk yayasan sendiri teh baru 1 tahun ya. Karena memang ini fun fact-nya adalah saya bangun waktu awal semester 2 kuliah.
0: Oh.
1: Waktu itu kuliah tuh saya jurusan manajemen dakwah di UIN Bandung kebetulan.
0: Okay.
1: Dan saya menciptakan sebuah gerakan namanya Tebar Manfaat. Nah, dari sana at least udah 4 tahun berjalan, dan saya juga mungkin kayaknya udah harus scale up lebih jelas ya gitu kan. Makanya saya coba buat yayasan waktu itu.
0: I see.
1: Iya, alhamdulillah baru berjalan 1 tahun untuk yayasan, tapi untuk gerakannya alhamdulillah udah berjalan 5 tahun dan cukup untuk udah punya 70 volunteer di Bandung gitu.
0: Wih, alhamdulillah. Ya itu untuk yayasannya sendiri.
1: Iya,
0: ya, tapi dari kesibukan kuliah waktu itu ya kan, terus juga bikin yayasan yang memang ongoing sampai sekarang. Ini juga ada satu usaha yang bakalan kita bahas yang hari ini, yaitu Bayamlicious. Kalau yayasannya udah 1 tahun, Bayamlicious ini dari kapan?
1: Alhamdulillah baru 1 tahun juga, Teh.
0: Oh, sama barengan ya.
1: Oke,
0: gimana ceritanya sampai akhirnya bikin produk ini?
1: Sebetulnya untuk Bayamlicious ini saya udah riset udah jauh-jauh hari, Kak. Gitu kan, itu dari SMA sebetulnya. Jadi SMA aku tuh waktu itu belajar prakarya. Dan itu ada dua kelompok, A dan juga B. Nah, kelompok A itu pakai namanya bayam. Nah, namanya bukan Bayamlicious tapi papoye.
0: Papoye.
1: Ya, diambil dari Popeye. Ya, nah kita kalau arti pribadi itu kelompok B itu fokusnya ke tarasa, talas rasa. Nah, tapi waktu itu lebih ramai bayam. Nah, terus waktu udah beres SMA kepikiran tuh, oh ini kayaknya bagus deh kalau dilanjutin usahanya. Karena kan ini hanya sekedar tugas ya. Kalau tugas kan gak dilanjutin. Biasanya udah aja kalau misalkan udah beres udah clear. Nah kalau misalkan dari pribadi waktu kuliah kepikiran terus Kak. Oh kayaknya bagus deh gitu kan, bayam dilanjutin. Karena at least belum ada bayam yang memang sifatnya premium di Bandung. Dan faktanya ada juga Kak, ini riset 2 tahun ke belakang di Bandung bisa klaim ya, tapi gak tau ya, Ari bisa klaim bahwasannya gak ada keripik bayam yang memang banyak varian rasanya.
0: Nah ini nih.
1: Nah, kalau Ari pribadi ini pakai 9 varian rasa.
0: Best.
1: Alhamdulillah, karena Ari juga sempat keliling ke toko oleh, tuh gak ada yang memang sifatnya tuh serasa ini.
0: Emang gak ada? Emang gak ada. Jujur aku pecinta keripik bayam. Dari kecil aku makan keripik bayam ya, tapi memang itu originalan semua. Asin doang. Bahkan yang pedes aja tuh kayaknya gak ada deh.
1: Betul ya kan?
0: Bahkan
1: jarang
0: di toko oleh-oleh yang dari yang murah sampai toko oleh-oleh yang premium pun gak ada.
1: Okay.
0: Dan ini adanya di Balam Lisius.
1: Betul, alhamdulillah. Jadi emang dari 2 tahun riset ke belakang, memang lihat kayaknya potensinya bisa deh di Bandung, gitu kan. Terlebih namanya bayam kan, at least kita kedepankan sayur ya kayak.
0: Betul.
1: Jadi bukan hanya sekedar cemilan, tapi memang sayur memang harapannya bisa dicemil oleh anak-anak seluruhan. Karena gimana caranya Ari pribadi ya pengen cita-citanya anak-anak tuh mengkonsumsi memang cemilan yang sehat khususnya. Dan alhamdulillah kak, sebetulnya selama setahun ini riset gitu kan, ini memang banyak evaluasi awalnya.
0: Okay.
1: Dari mulai mungkin teksturnya masih keras, terus juga minyaknya masih banyak. Itu at least berjalan 5 bulan tuh evaluasi besar-besaran gitu. Bahkan udah sampai sebetulnya kirim ke Jakarta waktu itu, karena ada yang pesen. Tapi ya karena produknya belum sesempurna itu, mungkin jarang ada yang repeat order ya. Tapi alhamdulillah setelah dievaluasi dan juga dapat juga dukungan dari teman-teman semua gitu kan, kayak dikasih alat penetes minyak, terus juga upgrade juga di kemasan. Dan alhamdulillah untuk sekarang untuk teksturnya sih kak, alhamdulillah udah aman ya. Harusnya udah aman, teksturnya kriuk dan juga non minyak juga. Dan untuk rasanya udah kita upgrade ke 9. Salah satunya ada sapi panggang, balado, salted egg dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah kemarin juga Ari juga ikutan lomba juga ke Jakarta. Namanya PF Muda, dan itu juga dikenalkan nih bayam ke sana. Dan alhamdulillah ada juga influencer yang notice juga dan Allah suka juga gitu kak. Jadi harapannya sih bisa terkenal se-Indonesia. Tapi ya untuk target sekarang sih ya Bandung dulu aja sih.
0: Benar, alhamdulillah ya ternyata ya. Jadi ini walaupun memang baru 1 tahun, ternyata evaluasi riset itu terus berjalan.
1: Betul,
0: ya,
1: terus
0: dan akhirnya terus memperbaiki bagaimana kualitas produk ini.
1: Betul.
0: Gitu. Karena ini setahu Sandy ya Kang ya, Sandy adalah orang yang awam dalam kayak pembuatan atau produksi keripik. Cuman terkadang sebagai konsumen itu suka kedapat keripik yang melempem.
1: Betul.
0: Ya kan, yang mungkin masih terlalu panas, suhunya udah dibungkus jadinya lembek. Iya gak sih, ada kayak gitu-gitu gak sih?
1: Betul banget.
0: Nah, kesulitan-kesulitan apa aja yang didapetin sama Kang Ari ketika kayak built in dari awal banget sampai sekarang bahkan gitu.
1: Okay, karena kan ini dibuat sama ibu-ibu ya Teh ya. Jadi memang Ari tuh nge-guide ataupun memberdayakan ibu-ibu yang ada di dekat rumah ya. At least Ari di Bandung di daerah Cigugur Girang kebetulan.
0: Daerah mana tuh?
1: Itu daerah DT Darut Tauhid. Iya, tapi yang
0: Upi,
1: di Eko Pesantrennya.
0: Eko Pesantren,
1: iya.
0: Okay.
1: Nah, di sana memang ada ibu-ibu yang memang bisa diberdayakan. Awalnya yang ngobrol dulu biasa, dan lalu mereka tertarik dan di sanalah mulai bisnis bermulai gitu kan. Nah, untuk evaluasinya sendiri kak, awal-awal pasti ya sebelum kemasannya seperti ini, emang kemasannya seperti plastik pada umumnya.
0: Gitu, transparan ya.
1: Transparan. Jadi itu beli di Shopee ya gitu. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, tadinya keras, banyak minyak dan itu banyak komplain. Dan dari pribadi memang tipikal orang yang anti kritik ya. Kalau misalkan kritik boleh banget, bahkan everybody alhamdulillah gitu kan sangat menerima kritikan juga saran dari orang-orang gitu. Dan berjalan di sana kok hari ini katanya keras, oh ini banyak minyak, oh rasanya kurang gitu kan, dan sebagainya. Itu banyak banget evaluasi. Dan alhamdulillah sih kak, sebetulnya yang memang Ari bangga adalah ibu-ibunya. Itu ibu-ibunya memang mau dievaluasi, karena gak semua ibu-ibu kan bisa diomongin ya Teh ya.
0: Betul, banyak
1: gitu.
0: Yang baper,
1: banyak yang baper gitu kan, sendiri sedikit oh apa sih gitu kan. Nah alhamdulillah untuk ibu-ibu ini sih ada juga punya 3 pekerja sekarang gitu kan. Yang diperdayakan, dalam lah bisa dia kerjasama. Jadi waktu awal-awal pasti ya keras, itu udah pasti. Karena penggorengannya salah gitu. Entah dari minyaknya, entah dari teknik penggoreng itu salah gitu. Dan ada evaluasi lagi, terus evaluasi itu juga ikutan UMKM Bandung juga gitu kan. Coba grup-grup dan juga coba offline juga. Dan saya banyak belajar dari para-para pembisnis keripik ya khususnya. Nanya-nanya juga tuh, dan ternyata ketika diterusurin minyaknya Teh, jadi minyaknya memang harus berkualitas. Kayak mungkin Bimoli ya, kalau misalkan sebagai brander ataupun memang yang at least yang udah rata-rata naik kelas lah ya gitu.
0: Nah, gak boleh memang, curah ya ngambilnya.
1: Betul, gak boleh katanya. Karena kalau misalkan curah itu memang mengurangi kualitas kriuknya Teh. Kebetulan. Nah dari sana nah dari sana gitu kan, ketika dites dan alhamdulillah coba juga bagus juga. Dan ketika masih ada minyak, kan waktu itu belum ada alat peneris minyak kayak ya. Nah itu coba-coba banyak minyak, dan itu benar-benar ke kemasan itu ngaruh banget gitu. Udah mengaruh, dan juga nantinya baunya cepet Teh. Kalau misalnya masih ada minyak. Makanya Ari pribadi kayak mikir, oh di gimana caranya biar kita punya peneris minyak. Karena memang harganya juga cukup mahal ya, kisaran 1.500.000 gitu. Nah tiba-tiba temen ada yang nawarin, ini katanya ada nih peneris minyak yang bekas aku, bekas jualan bawang goreng katanya. Udah gak dipakai 2 tahun, dan waktu itu Ari coba. Dan alhamdulillah words gitu, ketika dicoba ke bayam itu motor kan kenceng banget ya. Itu benar-benar gak ada minyak sama sekali. Dan alhamdulillah memperkuat juga tekstur dan juga memperpanjang masa. kadaluarsa gitu.
0: Nah ini ya yang memang menjadi modal dari Kang Ari untuk QC ya.
1: Betul, QC.
0: Gitu ya, seperti apa nih kualitas si produknya ke depannya agar si konsumen juga makin puas.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, itu untuk masalah si produksinya sendiri. Nah kalau dalam seminggu atau let's say satu bulan gitu, kira-kira memproduksi berapa banyak bayam kah, terigu kah, sampainya menghasilkan berapa bungkus nih Kang?
1: Oke, nah kalau masalah produk ya, kalau Ari sih memang biasanya menargetkan, karena ada grup tim produksi itu sisanya ibu-ibu dan juga Ari pribadi. Itu biasanya kalau target Ari sih seminggu itu bisa kisaran 300 pieces teh.
0: 300?
1: Iya, karena kan memang masih keterbatasan karyawan ya, cuma 3 orang. Dan itu namanya bayam teh ya, kan beda sama keripik singkong, tempe dan sebagainya.
0: Betul.
1: Itu benar-benar kayak harus kayak sabar gitu satu-satu, satu-satu gitu kan.
0: Daun soalnya, tipis ya.
1: Makanya Ari bilang ke ibu-ibu, ibu bayam itu tuh uang yang digoreng bu gitu kan. Jadi harus semangat gak gorengnya. Kalian harus sabar ya. Dan itu biasanya memang hari bisa seminggu tuh 300 pieces.
0: Okay.
1: 300 pieces atau bisa lebih. Karena emang tergantung target pasar juga ya. Karena emang kebetulan untuk sekarang masih dititip-titipin teh gitu.
0: Oh, entah dimana titipnya?
1: Ada memang di Pasteur gitu kan, toko oleh-oleh ya gitu kan. Ada juga di SMM DT Darut Tauhid juga ada.
0: Oh ada situ.
1: Ada juga. Terus juga mungkin simpen di beberapa produk yang memang sifatnya di Bandung ya. Kayak misalkan bolu susu Lembang itu ada juga. Ya memang sifatnya oleh-oleh, tapi harapannya sih harapannya bisa lebih luas lagi ya.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi memang untuk barang-barang ataupun bahan produksi itu Ari serahkan ke ibu-ibu biasanya. Jadi Ari pribadi ini cukup untuk ngasih bu ini nih buat produksi hari ini sekian ribu, sekian ratus ribu. Dan nanti ibu-ibu yang produksinya dan
0: belanja,
1: juga yang belanja eksekusi.
0: Okay.
1: Jadi untuk ibu-ibu sendiri ada 4 bagian teh. Yang pertama belanja, kedua penggorengan, ketiga penirisan, keempat itu bumbu, dan kelima packing ya. Maaf, lima.
0: Gitu. Oh ada 5 ya. Lima divisinya lah ya.
1: Betul. Okay. Nah udah beres packing, dan udah beres semua siap pasar. Nanti itu giliran Ari yang buat memasarkan dan juga tim marketing lainnya gitu.
0: Oke, jadi kayak walaupun di sini Kang Ari mungkin sibuk ngurus yayasan, sibuk yang lain.
1: Betul.
0: Gitu kan ya, ini tetap sudah ongoing.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, 300 piece dalam satu minggu itu sudah ada dijual di toko-toko yang dititipkan gitu. Tapi ini juga ada di online kah?
1: Nah, rencananya mau karena iya, karena memang pribadi memang belum kepikiran online. Banyak sih yang ngusulin, Kak, jualan online, cuman belum siap dengan harga pasar gitu ya. Dan juga belum siap dengan pengirimannya ya, memang takutnya membludak dan sebagainya. Makanya memang masih memikirkan strategi ke depannya. Tapi tetap harapannya di tahun ini kita coba online untuk ke depannya insyaallah.
0: Bakalan ada insyaallah. Ya. Insya karena takutnya nih ada yang kayak dengerin kita streaming tiba-tiba dari Palu gitu pengen dikirim ya kan. Kita enggak ada yang tahu gitu. Nah, oke, berbicara tentang harga dan kemasan. Ini ada ukuran berapa aja pouchnya gitu kan ya, berapa gram dan harganya berapa saja.
1: Nah, untuk ini kita general semua sih teh. Sebenarnya untuk kemasan sendiri ini di 70 gram isinya, dan juga untuk lebar kemasan di 13x22.
0: Oke, ini 70 gram
1: berarti
0: ya. Betul,
1: 70 gram. Dan ini harganya sama semua. Gitu. Kita jual di Bandung tuh 12.000.
0: Ini 12.000.
1: Oh. Dan untuk ke Jakarta kita bisa 15.000 sampai 20.000.
0: Okay.
1: Jadi memang tergantung sasaran pasar juga ya.
0: I see.
1: Gitu. Dan emang kita tuh memang mahal di kemasan sebetulnya.
0: Bagus sih soalnya kemasannya bener.
1: Iya, mahal di kemasan karena memang balik lagi ya, kita tuh memang coba tampil berbeda. Karena tadi balik lagi ke awal, setelah riset ya memang cukup waktu 2 tahun ya gak ada memang bayam yang masih kemasan seperti ini. Rata-rata kemasannya masih sifatnya plastik biasa.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya ketika Ari buat seperti ini banyak yang tertarik, dan juga ketika rasanya tekstur beda-beda teh. Kalau misalkan teteh mungkin coba-coba beli di oleh-oleh itu biasanya agak sedikit lebar dan juga besar.
0: Teksturnya
1: juga agak lumayan crunchy sih, cuman kalau Ari pribadi ya, POPR pribadi, ketika makan tuh gak kuat lama. Kalau contohnya kan ngemil nih sambil nonton, itu gak sanggup lama gitu.
0: Kayak pegel gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul, pegel. Dan juga kurang aja kalau misalkan dinikmati secara lama ya. Tapi kalau ini sendiri, alhamdulillah kita setelah juga berbagai riset dan juga testimoni, ini benar-benar enak kalau misalkan dimakan lama dan juga teman nyemil gitu. Jadi berbeda dengan toko di oleh-oleh gitu teh.
0: Betul, betul, betul.
1: Itu jadi keunggulan tersendiri ya.
0: Betul-betul.
1: Karena gimana? Juga tadi kan rasanya yang bervarian, jadi membuat banyak orang juga banyak yang memilih rasa yang berbeda gitu.
0: Nah itu
1: gitu.
0: Teman Pro 2, jadi kelebihannya ini ada banyak varian rasa. Betul. Dan walaupun kayak varian rasanya banyak, tetap semuanya harganya di pukul rata.
1: Betul.
0: Ya, 12.000 untuk 70 gram. Betul. Ya, kemasan pouch Teman Pro 2. Nah ini yang dibawa sama Kang Ari di mejanya Pro 2, ini varian apa? Coba.
1: Oke, kalau ini ada varian balado sama sapi panggang kebetulan.
0: Oke.
1: Ya, karena ini bestsellernya.
0: Oh, bestsellernya
1: ya,
0: nih.
1: Banyak banyak yang bilang enak di Sawipangnya juga balado kebetulan.
0: Oke,
1: okay,
0: oke, okay, oke. Okay. Karena di sini juga kalau misalkan berbicara tentang 9 varian, ada keju, ada salted egg, betul, ayam panggang, rumput laut, sapi panggang, balado, terus apa lagi nih?
1: Ada original sama pedas DJ.
0: Oh, pedas DJ apa tuh?
1: Pedas DJ itu daun jeruk.
0: Oh, daun jeruk.
1: Iya, tapi kita singkat jadi DJ ya.
0: Ya enak tuh, ya kan? Yeah. Pedas-pedas daun jeruk tuh Besi, ya kan? Iya.
1: Karena memang kita tuh ada targetnya sendiri teh, fun fact-nya. Yeah. Jadi kayak misalkan sapi panggang baldu tuh anak-anak suka. Kalau misalkan ibu-ibu sukanya original.
0: Okay.
1: Kalau teteh-teteh ya kan, teteh Bandung mahasiswa itu biasanya yang pedas DJ. Gitu. Jadi memang setiap varian rasa tuh berbeda targetan.
0: Oke, okay. Sama yang original ada original?
1: Original juga ada.
0: Ada ya, ada. Tetap ada ya.
1: Tetap ada.
0: Oke, okay. Nah sejauh ini dengan kayak udah kayak dititip-titip ke tempat-tempat tadi yang sudah disebutkan, okay, gitu kan ya. Paling banyak itu market dari usia berapa sampai berapa, dan mungkin ada dari kota mana gitu.
1: Oke, okay, kalau misalkan bicara tentang target pasar kita, mm-hmm, sih banyaknya kak, kalau misalkan saya riset tuh dari anak-anak sampai ibu-ibu ya rata-rata gitu. Mm. Jadi usia kisaran 10 tahun sampai kisaran 35 tahun lah.
0: Okay.
1: Itu masih worth it juga. Kalau misalkan nenek-nenek juga biasanya pakai yang original, masih juga okay, banyak yang beli gitu ya. Uh-huh. Jadi balik lagi tadi, sesuai dengan varian rasa juga sesuai dengan selera kebetulan. Mm-hmm. Karena memang yang memang Ari rasakan ini teksturnya ini karena crunchy dan juga udah non minyak, mm-hmm, jadi bisa dirasakan oleh setiap kalangan, khususnya mungkin grandfather dan juga mother.
0: Betul,
1: ya,
0: yang
1: ya,
0: gitu, sudah pakai gigi palsu.
1: Gigi palsu juga masih bisa walaupun agak keras dikit awal-awal ya, iya, makanya itu jadi evaluasi gimana, okay, caranya bisa masuk ke gigi para usia yang udah lansia, dan alhamdulillah untuk sekarang sih udah bisa dicoba gitu.
0: Oke, okay, ya jadi ini untuk grandmother, grandfather ya, jadi nggak usah khawatir ini karena sudah dibikin sedemikian rupa.
1: Betul,
0: gitu kan ya, biar enak tetap digigit, jadi crunchy tetap tapi nggak keras, tetap nyaman di rahang gitu kan ya. Bener-bener, karena Sani setuju sih, sering nemuin yang keripik kayak crunchy tapi pas dilihat berminyak. Jadi kan kalau berminyak itu agak soggy gitu kan.
1: Betul.
0: Agak kayak agak liat gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau berminyak ya kan,
1: berminyak,
0: gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Nah, dari ilmu-ilmu yang akan dapat pengetahuan tentang gimana nih biar misalkan usianya lebih panjang gitu ya, untuk kayak kualitasnya juga lebih baik kayak gitu kan ya. Itu dapat insight dari siapa, Kang? Sampai akhirnya tahu tuh hal-hal tersebut yang memang bisa bikin produk Bayam Lisius ini lebih bagus.
1: Oke, okay, nah kalau Arbi Badi kan memang tipikal orang yang penasaran ya, dan pengen cari tahu gitu.
0: Okay.
1: Karena memang Arbi percaya bahwasanya relasi itu didapatkan dengan cara kita nyamperin sendiri, gak bisa datang sendiri ya.
0: Betul,
1: namanya relasi. Nah, Arbi Badi waktu itu punya kenalan kak, itu waktu itu pernah ikut lomba juga serupa, dia tuh namanya Piktin, keripik ikan kulit patin.
0: Oh,
1: itu ada di Bogor.
0: Okay.
1: Dan mereka tuh omsetnya udah kisaran 200-300 juta kebetulan.
0: Wow.
1: Nah, Ari waktu itu kepo tuh Instagramnya dan siapa sih ownernya gitu kan, karena pengen belajar juga, karena kan etnis sama ya keripik gitu.
0: Betul,
1: kan bedanya mereka ikan, Ari bayam gitu kan.
0: Ya.
1: Nah, itu diulik-ulik gitu kan, dan ketemulah akun ownernya, dan
0: okay,
1: beliau alhamdulillah respon juga dan welcome juga kalau misalkan memang Ari datang ke Bogor.
0: Nah,
1: waktu itu Ari dari Bandung betul ke Bogor waktu libur gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu humble juga orangnya, dan sana banyak bertanya,
0: okay,
1: gimana sih proses mulanya, kok bisa gitu kan sampai scale up sampai sekarang gitu kan. Dan itu banyak banget ilmu yang didapatkan kak.
0: Okay.
1: Intinya sih kalau dari sana Ari juga banyak belajar bahwasannya ide itu kan banyak orang yang punya ide ya, tapi eksekusi jarang.
0: Ya lagi,
1: ide itu memang mahal, tapi eksekusi lebih mahal gitu ya.
0: Asli.
1: Nah makanya pribadi sangat setuju dengan statement dari kak, namanya siapa ya, lupa namanya. Tapi beliau tuh mengatakan bahwasannya jangan sampai kita malas belajar dan juga cari ilmu tuh di mana aja katanya. Makanya di waktu itu ya memang cari di mana aja, karena namanya ilmu kan gimana caranya kita nyamperin gitu.
0: Betul,
1: kan,
0: betul.
1: Gak akan datang dengan sendirinya.
0: Okay.
1: Apalagi kan ilmu bisnis itu kan gak bisa kita ulik dengan sendiri gitu kan.
0: Yeah.
1: Harus ada dasarnya. Makanya pribadi dari sana belajar banyak dari Pak Wiko namanya.
0: Pak Wiko
1: dan juga ada juga sering ikutan lomba-lomba UMKM dan juga ikut grup-grup UMKM Bandung gitu.
0: I
1: dan di sana banyak belajar, dan terakhir kemarin ikutan BIMTEK juga dari Dinas Kesehatan. Juga banyak belajar terkait teknik penggorengan dan sebagainya. Dan di sana ada insight baru dan coba terapkan di bisnis air pribadi gitu kak.
0: Oke, tuh ya Pak Wiko luar biasa, semoga ini menjadi sebuah berkah jariah ya kan, karena bermanfaat juga ngaplit. Dan mungkin one day juga kalau ada teman Frodua nih yang lagi dengerin kita siang hari ini pengen approach Kang Ari, boleh dong,
1: boleh banget,
0: pengen tanya-tanya
1: boleh
0: kayak
1: banget.
0: Kang Ari transfer ilmu dong gitu. Boleh, karena Kang Ari sendiri ini cari ilmu sampai negeri Bogor,
1: iya kan?
0: Dikejar. Karena tadi setuju banget, karena banyak sekarang anak muda yang berpikir bahwa link itu kita diam bakalan nyamperin. Betul. Ternyata ya memang kita harus yang approach, ya
1: kita yang approach
0: kayak gitu. Nah, pembelajaran apa yang diambil dari pembuatan bisnis ini buat Kang Ari, yang which is sekarang Kang Ari juga masih usia yang muda gitu, ya, kan ya, udah 25 udah punya bisnis ini yang memang alhamdulillah kurang lebih 300-an seminggu ya, dan itu terus ongoing produksi.
1: Insya Allah
0: ongoing. Alhamdulillah.
1: Emang gitu targetnya kan 1000 per bulan ya.
0: 1000 ya,
1: harapannya gitu. Oh. Walaupun emang kadang ya kadang tercapai, kadang enggak ya. Gitu.
0: Namanya juga bisnis.
1: Namanya juga bisnis
0: gitu. Nah, hal apa yang didapetin dari Kang Ari? Apakah di sini Kang Ari bisa melihat bahwa pembelajaran kayak let's say kalau anak komunikasi ya?
1: Oke.
0: Okay. Okay, komunikasi bisnis sama bisnis in reality itu ada hal yang memang sama, atau oh ternyata bisnis in reality itu lebih sulit ini ya, ini ya, okay, ini bukan hanya sekedar teori gitu, ada nggak sih?
1: Betul, banyak banget insightnya kak. Yang pertama mungkin ini perspektif Islam ya kak ya.
0: Okay.
1: Karena memang namanya bisnis itu kan Rasul pernah bilang ya bahwasannya 9 pintu rezeki itu satunya bisnis.
0: Iya, jalan ya.
1: Betul. Dan kalau misalkan bicara bisnis kak, itu gak hanya mikirin diri sendiri, itu hanya, dan itu kita memikirkan banyak orang, memberdayakan banyak orang. Karena namanya bisnis, ternyata juga banyak belajar. Itu bukan gimana caranya kita memperkaya diri sendiri, tapi gimana caranya kita berdampak dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Karena kak, fun fact-nya gitu kan, ketika buat bisnis ini, walaupun memang karyawan baru 2 orang, 3 orang sekarang, tapi kerasa banget manfaatnya kak. Kayak contoh ibu-ibunya tiba-tiba bilang, Kang Ari makasih ya udah ada bisnis ini, jadi ibu ada penghasilan tambahan dari sana gitu. Jadi kata kecil itu yang membuat hari itu tersentuh banget gitu kak. Tersentuh banget, karena balik lagi ya, kayak buat semangat aja, kayak oh gimana caranya aku tuh bisa memberdayakan banyak orang dari bisnis ini gitu. Karena balik lagi, namanya bisnis kalau misalkan hanya untuk keuntungan pribadi itu gak akan lama biasanya kak. Apalagi yang sifatnya ya meraup korupsi ya.
0: Aduh,
1: karena
0: takut,
1: dan juga
0: ya,
1: tidak memberdayakan karyawan, yes, gitu kan, yes, karena yes, ada banyak belajar di orang-orang yang udah sukses. Ternyata kunci mereka untuk sukses di dunia bisnis itu adalah gimana caranya fokusnya pemberdayaan dan juga manfaat banyak orang. Masalah diri pribadi ataupun kayak at least nominal yang didapatkan itu adalah hadiah dari sana. Jadi intinya ada khairunnas am fulinas gitu.
0: Benar.
1: Paling bermanfaat untuk orang lain, dan di sanalah Ari belajar di bisnis gitu kan. Karena kenapa sih Rasul nyuruh kita buat bisnis gitu kan? Karena ternyata sedampak itu kak gitu. Karena ada istilah bahwasannya sejauh apapun kita bekerja, balik lagi bakal jadi bisnismen juga nanti ke depannya gitu. Entah mungkin nanti contoh kita kalau udah punya dana pensiun 20 juta contoh, atau 30 juta, kalau misalkan kita bingung ngelolanya gimana, kan bakal habis juga ya
0: abis
1: uangnya.
0: Habis juga itu.
1: Tapi kalau misalkan kita buat bisnis, buat memberdayakan orang, dan itu bisa balik lagi ke kita, itu biasanya agak cepet ya. Habisnya bakal lama gitu, sustain ke depannya. Makanya memang di bisnis ini ada belajar bahwasanya gimana caranya kita gak hanya mikirin diri sendiri tapi mikirin banyak orang, khususnya mungkin memberdayakan ya kak gitu. Karena memang ini selaras juga dengan Yayasan Ari gitu. Karena pribadi membangun yayasan ini, Yayasan Tebar Muhammad Insani, itu tidaklah mudah ya. Karena tadi udah spill, itu di kisaran semester 2 sampai sekarang ya. At least Ari lulus tahun 2023. Dan sekarang tuh bertahan untuk udah 6 tahun berjalan. Dan itu gimana caranya mikir, oh ini kalau misalkan yayasan kan kalau hanya memanfaatkan donatur ini susah juga ya kayak, apalagi yayasan sosial edukasi. Nah itu gimana caranya mikir, ini gimana caranya kita bisa mandiri secara finance gitu. Dan Ari muter otak gimana caranya, dan ketemulah bisnis ini gitu.
0: Jadi salah memang satunya ya.
1: Betul, Ari bisa mengklaim bahwasanya kalau misalkan kakak-kakak semua beli produk ini Bayamisius, Ari pribadi bakal mensedekahkan 10% keuntungannya kepada yayasan pribadi gitu. Luar dan biasa. Itu nanti insya Allah akan digunakan untuk program-program sosial dan edukasi yang ada di gerakan Tebar Manfaat gitu kak.
0: Tepuk tangan dulu deh ketemu berdua. Mungkin di sini Kang Ari bisa mention Instagramnya Yayasan Kang Ari ataupun Bayam Lisius yang bisa di-approach sama teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Boleh banget gitu. Untuk Instagram kita ini ada di bayamlisius.official. Dan untuk yayasan sendiri, Yayasan Tebar Manfaat Insani.
0: Tuh
1: gitu.
0: Follow teman Pro 2 ya. Siapa tahu juga mungkin teman Pro 2 pengen jadi volunteer.
1: Betul, bisa ya kan? Banget gitu.
0: Atau mungkin pengen ngobrol aja sama Kang Ari gitu kan ya, Kang Ari ngopi yuk gitu.
1: Boleh banget,
0: ya,
1: kan, boleh ya? Banget.
0: Boleh banget gitu kan ya, kita ngomongin bisnis ya. Aku pengen belajar, boleh. Atau pengen cuman kayak aku mau pesan Bayam Lisius gitu. Itu boleh banget ya Kang.
1: Boleh
0: ya?
1: Banget.
0: Lewat sosial media gitu. Betul. Karena juga untuk di e-commerce coming soon. Betul. Ya, kita tungguin aja. Dan nanti informasinya juga akan ada di Instagramnya, di bayamlisius.official. official itu.
1: Betul, insya Allah yes, akan
0: di follow, alhamdulillah. Oke, nah pastinya teman Pro 2, kalau berbicara tentang bisnis anak muda, khususnya kayak Kang Ari kan Gen Z nih ya. Betul. Ini banyak banget Gen Z di kota Bandung ya kan. Masih banyak orang yang takut untuk memulai bisnis karena gak punya modal.
1: Betul.
0: Nah, okay, ada tips gak sih dari Kang Ari sendiri untuk teman Pro 2 biar kayak meng-encourage anak-anak umuran yang kurang lebih sama kayak Kang Ari, yang Gen Z juga pengen mulai bisnis, tapi go ahead, mulai aja deh gitu.
1: Oke, okay. Nah balik lagi ya Kak, namanya bisnis itu harus siap gagal, harus siap rugi.
0: Mental tuh.
1: Betul, tuh mental, yes. Jadi harus disiapkan dari awal mentalnya.
0: Okay, okay.
1: Karena rata-rata gini Kak, kita tuh bukan bisa atau gak bisa, tapi masalah mau atau gak mau.
0: Iya lagi.
1: Banyak orang yang ngomong gitu kan, aku mah gak bisa, aku mah gini dan sebagainya. Masalahnya bukan itu, masalahnya kalian mau atau enggak.
0: Yes.
1: Karena ada salah gini Kak, dalam sebuah buku Felix Yao itu ya, How to Master Habit, dikatakan bahwasannya nak atau tanah, kalau nak 1000 daya, kalau tanah 1000 alasan.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalkan kita mau, kita bakal ada 1000 cara buat kita bisa kesana. Kalau misalkan kita gak mau, ada 1000 alasan buat kita gak ngelakuin itu.
0: Oh, iya.
1: Jadi
0: lagi,
1: balik lagi ke mindset kita. Jadi untuk bisnis awal-awal, fokus di mindset dulu Kak.
0: I see.
1: Karena ada lagi nih Kak, what's your talk for they become your words, what's your words for they become your action, what's your action for they become your habits, what's your habit for they become your character, what's your character for they become your destiny, and the conclusion is what you think you become. Jadi yes, artinya perhatikan apa yang kalian pikirkan, karena itu akan menjadi sebuah perkataan. Perhatikan apa yang menjadi perkataan kalian, karena itu akan menjadi sebuah action kalian atau perilaku kalian. Dan perhatikan apa yang menjadi perilaku kalian, karena itu akan menjadi habits kalian atau kebiasaan kalian. Dan perhatikan apa yang menjadi kebiasaan kalian, karena itu akan menjadi karakter kalian. Dan perhatikan apa yang menjadi karakter kalian, karena itu akan menjadi akhir kehidupan kalian. Dan akhirnya adalah apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan.
0: Bagus.
1: Nah makanya untuk mengawali bisnis itu mulai dari mindset kita.
0: Pikiran dulu.
1: Betul, grow mindset. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dari lingkungan Kak, karena banyak sekali orang-orang yang termotivasi karena lingkungannya mendukung. Dan juga ada nih, oh aku tuh punya ide, punya ini sebagainya, tapi lingkungannya gak mendukung. Susah banget kita untuk
0: ngide doang.
1: Betul, ngide doang, tapi gak eksekusi. Karena apa? Lingkungannya gak support.
0: Oh.
1: Makanya ada yang bilang ini, kadang kok aku gak berkembang ya, kok aku gini-gini aja. Pertanyaannya bukan kita gak berkembang atau kita gak scale up lebih jauh, tapi kita belum menemukan teman juga tempat yang tepat untuk bertumbuh sebetulnya. Jadi namanya dunia bisnis, memang kita harus kejar lingkungan yang betul-betul support ke kita. Karena kalau misalkan lingkungannya gak support, kadang susah juga untuk kita bisa memulai. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu biasanya Ari suka bilang, habiskan jatah kegagalan. Karena namanya masa muda, harus kita habiskan dengan kegagalan.
0: Gak apa-apa tuh.
1: Betul, gak apa-apa. Okay. Karena namanya gagal tuh wajar, dan namanya keberhasilan tuh selalu beriringan dengan kegagalan.
0: Yes.
1: Makanya kita habiskan dulu nih jatah mudanya dengan kegagalan. Jadi kita di waktu tua, mungkin kita meraih keberhasilan gitu kan. Dan itu yang memang didapatkan waktu awal bisnis Kak. Jadi waktu awal bisnis itu banyak banget gagal gitu kan. Banyak banget pernah ketipu juga. Waktu bulan Januari gitu. At least alhamdulillah omset waktu pernah 11 juta gitu kan. Dan karena Ari belum bisa ngerti keuangan ya, makanya waktu itu pernah ketipu Kak. Pernah ketipu. Itu waktu itu at least ketipu kisaran 4 juta 5 juta.
0: Aduh.
1: Gitu. Terus juga pernah rugi juga, gagal produksi sampai 1.500.000 dan sebagainya. Makanya namanya bisnis jangan takut gagal.
0: Yes.
1: Karena itu udah jadi kewarasan juga, kewajaran ya dalam sebuah bisnis. Makanya namanya ketika bisnis lagi ongoing dan gagal ya udah,
0: hadapin aja ya. Mumpung masih
1: aja.
0: Muda.
1: Betul, mumpung masih muda. Makanya at least enjoy aja hadapi kenyataannya.
0: Setuju, setuju. Becul. Setuju ya. Nanti biasanya nih orang-orang yang kayak Kang Ari, kan mudanya kan gak apa-apa nih banyak gagal, anggap itu pembelajaran.
1: Betul.
0: Kita perbaiki diri cepat-cepat gitu kan.
1: Betul.
0: Ya. Nanti pas udah tuanya, misi foya, visi foya, misi-misi foya-foya.
1: Betul
0: ya kan? Gitu. Aduh, Kang Ari terima kasih banyak. Ini banyak banget insight-nya yang memang didapatkan pastinya. Dan semoga ini juga menginspirasi pendengar kita, teman Pro 2 yang juga pengen punya bisnis di usia insya muda insya gitu kan ya. Meanwhile sekarang lapangan pekerjaan susah.
1: Betul.
0: Ya. Mendingan kita bikin lapangan pekerjaan sendiri.
1: Nah,
0: dan tadi saya ini setuju banget ya, ketika kita membuat sebuah bisnis yang bermanfaat untuk orang banyak, apalagi orang tersebut adalah orang yang membutuhkan, ibu-ibu yang mungkin entah itu buat beli susu, beli buku anaknya.
1: Betul.
0: Beli seragam anaknya, ternyata kebantu nih sama kita, berkahnya itu bagus.
1: Nah,
0: Betul. Luar biasa ya Kang.
1: Karena
0: ya,
1: ada istilah kalau misalnya kita nolong orang, kita juga bakal ditolong sama Allah.
0: Insya
1: gitu.
0: Allah, itu betul, setuju banget Sandy ya kan. Aduh luar biasa Kang Ari, terima kasih banyak ya sekali lagi. Sukses buat Kang Ari.
1: Amin
0: ya.
1: Insya Allah.
0: Sukses
1: amin,
0: di Bayam Lisiusnya. Dan juga sukses buat yayasan apa tadi?
1: Sebar Manfaat Insani.
0: Sebar Manfaat Insaninya betul, juga insya Allah, insya. Ya, pastinya amin. Teman Prodo, nanti kalau misalnya ada gerakan-gerakan atau program tertentu juga dari yayasan tersebut, bisa kesini lagi ya Kang ya.
1: Iya pasti.
0: Bisa di announce juga apa program-program dari yayasannya Kang Ari. Terima kasih banyak Kang Ari.
1: Sama-sama Tete.
0: Sukses, amin, amin, berkah rezekinya ya, bisnisnya semoga amin, semakin amin, berkembang. Dan amin, kita tunggu di ini ya, di e-commerce ya.
1: Insya Allah, harapannya bisa sampai Alfa Indomart ya.
0: Amin, amin, amin, insya Allah. Iya, iya, iya, ya. Karena udah banyak banget tuh di apa Alfa Indomart gitu yang kayak banana apa. Ini kayak gini-gini juga nih, UMKM juga hebat tuh ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Ari dan pastinya sama-sama teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen UMKM-nya, bisnisnya pengen kita ajak ngobrol siang hari di Info Pro 2 lagi di Pro 2 Santai Siang setiap harinya. Kamu boleh kirimkan profil kamu ya, profil bisnis kamu pastinya di sosial media kita, khususnya Instagram di @pro2bdg atau di WhatsApp kita di 0812-6020-9696. Saya masih terus temenin kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Meski Maroko teman Pro 2 yang mungkin dilihatnya sebelah mata ya, tapi dia bisa membuktikan berhasil menyingkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026. Nah, akhirnya mereka Maroko menang, berhasil menyingkirkan Belanda karena adu penalti di babak 32 besar ini. Ternyata ini pertandingan lumayan sengit teman Pro 2 ya. Gino juga nungguin banget dari jam 8, selesainya di jam 10-an. Ini lumayan panjang sekali, yang harusnya tuh 90 menit lah ya, satu babak 45 menit gitu. Dan awalnya nih diunggulin oleh Belanda 1-0 di awal. Dan terus di babak kemudian di penendangan kedua ini akhirnya imbang nih, Maroko sama Belanda imbang. Akhirnya bisa mencetak gol, menyusul Maroko, dan sampai pertandingan menit terakhir itu imbang 2-2. Jadi nambah terus gitu. Ditungguin, masih belum. Akhirnya mereka adu penalti lah teman Pro 2 ya, dan berhasil di adu penalti ini Maroko menang 3-2. Keren juga ya. Meski sebenarnya kalau orang-orang tuh mikir kayak ini Belanda sih jagoannya di sepak bola dunia gitu, tapi gak menyangka akan dikalahkan oleh Maroko. Itulah suatu pembuktian dari Maroko teman Pro 2. Emang kamu tuh harus bertahan dulu gitu ya, bertahan dulu sampai akhirnya kamu bisa menang teman Pro 2. Jadi janganlah kayak nyerah gitu aja. Nah oke teman Pro 2, siang ini di Santai Siang aku bakal nemenin kamu, Gina dan juga Sandy dengan informasi-informasi olahraga ya. Jadi kamu tetap di sini 96 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.

Sepak Bola 2026 teman Produet. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 benar-benar langsung kasih tontonan yang seru sejak awal. Pastinya dong ya. Dan salah satu laga yang paling mencuri perhatian datang dari duel Brazil kontra Jepang teman Produet yang berakhir dengan kemenangan dramatis dari Brazil 2-1 lewat gol di masa extra time waktu Selasa dini hari tadi. Dan pas ini kayak awal itu ketar-ketir gitu ya enggak sih? Ini Brazil gitu loh teman Produet. Waduh ya. Dan pastinya nih Jepang sebenarnya sempat unggul di awal babak. Ini yang bikin kita tuh ketar-ketir seriusan Brazil, ya kan? Tapi ternyata skenario pahit kembali terulang ya ketika Gabriel Martinelli mencetak gol penentu di penghujung laga dan mastiin kalau Brazil ini melakukan comeback teman Produet. Dan hasil ini sekaligus menjadi ajang balas dendam dari Selecao usai sebelumnya sempat takluk dari Jepang di laga FIFA Match Day. Brazil pun melaju ke babak 16 besar dan kini tinggal nunggu pemenang laga Norwegia melawan Pantai Gading. Sementara perjalanan Jepang harus terhenti lebih cepat dari yang diprediksi banyak orang. Dan kejutan lain datang dari Paraguay yang sukses menyingkirkan salah satu tim kuat di turnamen yaitu Jerman. Setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu, Paraguay akhirnya menang 3-4 lewat adu penalti pada Selasa pagi kemarin. Dan babak tos-tosan, Jerman kehilangan momentum setelah Kai Havertz ini gagal mengeksekusi penalti terbuka. Dan dua algoje lainnya yaitu Nick Woltemade dan juga Jonathan Tah juga gagal mencetak gol sehingga Paraguay berhasil ngamanin tiket ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Euforia kemenangan ini juga bahkan terasa sampai ke tingkat pemerintahan di mana Presiden Paraguay, Santiago Pena, langsung ngumumin hari libur nasional lewat unggahan di media sosial dengan kalimat Paraguay never gives up public holiday. Wow, dang it. Ada tulisannya loh ya itu ya. Dan FYI ya, keputusan tersebut dimungkinkan karena hukum di Paraguay ngasih kewenangan buat pemerintah untuk menetapkan 3 hari libur tambahan setiap tahunnya di mana sebelumnya ini Presiden Paraguay juga sempat melakukan hal serupa pada September 2025 kemarin ketika Paraguay mastiin kembali lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 2010. Di babak berikutnya, kita akan melihat Paraguay akan lawan pemenang pertandingan Swedia kontra Prancis. Sementara itu, rangkaian babak 32 besar masih berlanjut dengan duel Belanda melawan Maroko. Jadi, siapa menurut kamu yang bakalan lolos?

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Bhayangkara sendiri berasal dari pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Hari Bhayangkara berawal dari tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah menetapkan kepolisian sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara di setiap tahunnya.
1: RRI Pro 2 FM.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Pro 2 FM. Teman

Teman Pro 2, yes, buat kamu yang suka banget sama lagu-lagu hardcore yang pastinya sesuai dengan semangat hardcore yang identik banget sama solidaritas kebersamaan. Ini ada kolektif Unacceptable Punk yang baru aja ngegelar konser hardcore punk di Bandung dengan konsep yang gak biasa. Jadi alih-alih bayar pakai uang untuk tiket, penonton cukup membawa beras sebagai tiket masuk. Dan informasi ini dibagikan lewat postingan kolaborasi antara akun kolektif Unacceptable Punk dan juga akun bandungbergerak.id yang juga ngejelasin dates acaranya. Dan konser ini digelar di area basement parkiran kampus STT Tekstil Bandung dengan tujuan menghadirkan ruang yang lebih setara antara musisi dan juga penonton, sekaligus ngurangin relasi yang hanya berfokus pada transaksi jual beli tiket aja alias transaksional. Jadi lewat konsep ini nih, konser gak cuman jadi ruang buat nikmatin musik, tapi juga jadi wadah saling membantu. Dari beras yang dibawa para penonton, penyelenggara juga menyebut telah berhasil ngumpulin 2 karung beras yang nantinya bakalan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pasti ini menjadi satu hal yang bisa kita contoh ke depannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Bhayangkara sendiri berasal dari pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Hari Bhayangkara berawal dari tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah menetapkan kepolisian sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara di setiap tahunnya.

kalau berbicara tentang pesta bola dunia 2026, ini tuh pasti ada yang senyum, ada juga yang harus nangis pulang lebih cepat di pesta bola 2026. Dan kejutan ini terjadi setelah Belanda dan Jerman gagal melaju ke babak 16 besar, di mana Maroko memastikan tiket ke fase berikutnya usai menyingkirkan Belanda lewat adu penalti, sementara Paraguay membuat kejutan dengan menghentikan langkah Jerman. Di sisi lain, Brasil berhasil melaju setelah menang tipis 2-1 atas Jepang berkat gol penentu Gabriel Martinelli di menit akhir. Ya, kayak gini-gini memang kayak bisa diprediksi, bisa enggak, teman Pro 2. Tapi yang jelas ya, kalau misalkan kamu kepo gitu ya, ada daftar negara yang udah lolos ke fase 16 besar, ya salah satunya itu Kanada, Brazil, Paraguay, dan Maroko. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan keseruan pesta bola. Pastinya juga kita punya beberapa program bola yang bisa kamu dengarkan, khususnya di Pro 2 sendiri ada Di Balik Bola ya. Ada Mi versus AI, teman Pro 2, dan podcast-podcast yang pastinya kita akan ngebahas bola, yang bisa kamu dengarkan juga di RRI Digital dan YouTube kita di RRI Bandung Live. Waktunya dengerin Santai Siang bareng Sandy Puspandini di

0: 96 FM.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: So, mino, mino.
1: Eh, eh.
0: Waka, waka. Eh, eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya?
0: Wah, betul. Itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi, tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan,
0: bukan
1: dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Bukan. Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wee. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia. Tapi dikasih
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh 2002. Iya.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau nggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau nggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya.
0: Iya.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali.
1: Eh 2004. 2006. 2006.
0: Ya, 2006. Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya, yeah. Saya. Tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya tuh biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Woi, jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Oi, oi. Prancis, nice. Ada jokester baru dari Prancis, katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Genzi, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokes itu baru tuh.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

siang ya, masih bareng Sandi Puspa Andini, teman Pro 2 di siang hari Kota Bandung yang sangat cerah ini. Dan pastinya masih banyak informasi yang bakalan Sandi kasih buat kamu. Sekarang udah mau jam 3 ya, teman Pro 2. Dan tetap dong, akan ada informasi terupdate di Info Pro 2 nanti tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat, yes. Sedangkan azan asar itu akan berkumandang tepat pada pukul 15.17 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Karena sini temenin kamu sampai jam 6 sore nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Bring Me The Horizon. Yes, di mana setelah mengarungi 2 dekade perjalanan musikal mereka, Bring Me The Horizon memberikan kejutan luar biasa bagi para penggemar lawasnya. Sesuai dengan isyarat yang telah lama beredar, unit metal asal Inggris ini secara resmi membawa kita kembali ke era keemasan deathcore melalui pengumuman 20 tahun album debut mereka, Count Your Blessing. Namun alih-alih sekedar mendaur ulang materi lama, Bring Me The Horizon justru menghadiahi kita dengan sebuah tembang baru yang sangat brutal. Sebuah penghormatan untuk lengkingan agresi mereka di sekitar tahun 2006 silam.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya datang dari Carly Rae Jepsen yang mengumumkan album studio ke-8-nya bertajuk Day and Night yang akan dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records. Melalui album ganda pertama sepanjang karirnya, proyek ini berisi 24 lagu yang terbagi menjadi dua sisi berbeda, masing-masing terdiri dari 12 lagu bertema Day and Night. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Kanada ini resmi merilis single utama On Wires berserta video klip garapan Chow Fiertiera yang mulanya sempat dibocorkan melalui media sosialnya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang Charlie XCX yang kembali membangun antusiasme menuju album ketujuhnya dengan merilis single terbaru Wing Wing yang menjadi single ketiga dari album Music Fashion Film, menyusul Rock Music dan juga SS26 sekaligus hadir bersama video musik garapan Aidan Zamiri. Albumnya dijadwalkan meluncur pada 24 Juli 2026 dan akan memuat total 11 lagu.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada
1: lah. Susi Susanti.
3: Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Bareng Sandy Puspa Andini di 96 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produa Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
2: Ella Maria Leni Yilih Alcanor, dikenal dengan nama panggung Lord. Pada Juni 2013, Lord merilis Royals sebagai debut single The Love Club EP. Royals memuncaki US Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut dan disebut-sebut sebagai salah satu lagu terbaik pada tahun 2013.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Baik, terima kasih banyak Randy Aditya Mobola akan membobol gawang Brazil. Brazil kembali kepada Kolombia, luar biasa Randy Aditya.
1: Weh, kamu udah cocok jadi komentator
0: Piala Dunia
1: Mobile Legend.
0: Waduh.
2: Double kill.
1: Ini pasti karena euforia Piala Dunia 2026 kan?
0: Jujur, izin, iya, bab.
1: Asik. Tahu nggak ada beberapa fakta soal Piala Dunia 2026, Rangga?
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Yang paling diperebutkan di Piala Dunia udah pasti ketika negara juara dapatnya apa?
0: Piala dong.
1: Salah.
0: Apa tuh?
1: Uang. Tapi ya, piala juga.
0: Piala juga. Duit bener. Tapi.
1: Nah, ini soal piala kan banyak yang bilang apa sih nggak boleh dipegang, yang boleh pegang cuma presiden sama kepala negara. Oh,
0: kan
1: gitu
0: replikanya kan. Banyak kan katanya.
1: Betul. Dan memang ternyata trofi Piala Dunia ini yang asli ya, itu terbuat dari emas 18 karat dan beratnya sekitar 6,1 kilogram. Dan sebenarnya tim juara nanti itu nggak boleh menyimpannya selamanya. Jadi mereka itu hanya akan mendapatkan replikanya. Yang aslinya itu bergilir nanti diserahkan ke negara selanjutnya yang memang juara.
0: Oh, jadi emang bergilir terus ya?
1: Bergilir ternyata.
0: Karena mungkin memang kalau 6 kilo dikali emas sekarang 3 juta kan se ini ya.
1: Ah?
0: Tapi segram.
1: Segramnya tuh. Ya, ya ini 6,1 kilo. Wow. Coba bayangin. Ada nggak yang mas kawinnya trofi Piala Dunia?
0: Waduh, Lionel Messi pun belum mau kayaknya.
1: Iya kan?
0: Susah begitu.
1: Iya, si CR7 ngawinin anaknya juga belum tentu mau pakai itu kan.
0: Karena si CR7 belum pernah dapet
1: trofi. Itu dia.
0: Dia. Ya tapi kalau ngomongin soal si CR7 kan ini jadi salah satu pemain yang cukup tua yang bakal main di Piala Dunia 2026 ya. Nanti 42 tahun. Tapi ada pemain yang memang dia pernah main di Piala Dunia dan umurnya jadi paling tua sepanjang sejarah sejauh ini.
1: Siapa?
0: Ada pemain Mesir namanya Essam El Hadary. Dia tuh usianya saat main di Piala Dunia 2018 45 tahun Ran.
1: Itu paling tua tuh, paling senior tuh.
0: 45 tahun ya.
1: Oh wow.
0: Masih main Piala Dunia gitu.
1: Piala Dunia 2018.
0: Iya. Yeah. Dia jadi pemain paling tua. Kalau paling muda mah kan banyak ya. Karena banyak ngorbitin pemain-pemain muda gitu biasanya kalau Piala Dunia. Tapi kalau pemain paling tua tuh biasanya kan 39 tuh udah pada pensiun.
1: Iya betul. Nah ini 40.
0: 45.
1: 45 tahun.
0: Kayak umuran Gonzales masih main gitu.
1: Iya betul.
0: Beneran.
1: Betul.
0: Gonzales aja udah fan football kan.
1: Iya betul. Ya enggak ada rencana main tarkam aja gitu sama Gonzales.
0: Samsir Alam.
1: Samsir Alam enggak ada. Irfan Bahdim main juga Irfan Bahdim.
0: Enggak ada.
1: Oke. Ya, mungkin karena masih dalam masa produktif kali ya, usia produktif jadi memutuskan untuk tetap bermain. Salah satunya ya CR7 yang tetap bermain nanti Piala Dunia 2026 karena jadi daya tarik juga kan.
0: Yes.
1: Tapi ngomongin soal negara nih Rangga, tahu nggak negara yang paling banyak juara Piala Dunia?
0: Coba tahu nih.
1: Siapa?
0: Brazil ya.
1: Betul.
0: Wee.
1: Jadi Brazil ini berhasil 5. Wah, Brazil tuh berhasil.
0: Berhasil.
1: 5 ya? Kali juara nanti. Dunia.
0: 5 kali juara dunia dari 5 kali edisi dia ikutin?
1: Iya.
0: Betul enggak?
1: Ah, bukan dong.
0: Oh, bukan.
1: Dia dari sekian
0: banyak,
1: banyak yang dia ikutin Piala Dunia, dia juara 5 kali. 1958, 1962, 1970, 1994 sama 2002.
0: Dan ada fakta lain soal Piala Dunia. Ini semoga faktanya enggak salah, tapi sejauh ini kayaknya benar sempat saya baca. Kalau rata-rata yang memenangkan Piala Dunia itu, pelatihnya tuh biasanya adalah pelatih yang memang asalnya dari negara itu sendiri.
1: Oh iya betul, pernah denger Andi si mungkin lebih ke apa ya? Bukan gosip ya, mitosnya.
0: Mitosnya, gitu.
1: Mitosnya.
0: Ibarat kata kayak Persib waktu itu menang harus coach Janur, kudu orang Sunda deh.
1: Mm-hmm. Sekarang?
0: Sekarang Bojan Hoda.
1: Bojan Hoda. Ya,
0: turunan juga.
1: Turunan bukan. Tapi kan.
0: Ya, turunan. Turunan mana? Kagak ada Kroasia dia.
1: Turunan Kroasia, betul gitu. Kan? Kroasia main nggak ya di Piala Dunia kali ini ya? Main tuh. Ada fakta lagi Rangga Hadiansyah?
0: Saya kira cukup dulu biar nanti penontonnya denger ini.
1: Nah,
0: terus ada fakta apa lagi dari kita soal Piala Dunia? Pastinya di Palet
1: Fakta Rilet.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Yes, masih di Pro 2 Sore Ceria. Oh, tadi santai siang, sekarang masuk ke Sore Ceria teman Pro 2 ya. Pastinya masih bareng sama Sandy Puspa Andini di sore hari ini ya, dan pastinya juga nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita teman Pro 2 ya di Pro 2 Sore Ceria, dan pastinya ya yang bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng. Pro 2.

0: Yes, back to the show teman Pro 2. Masih di Pro 2 sore ceria. Dan kita bakalan ngobrol sama orang-orang berprestasi. As usual ya, jam 16.30 kita akan ngobrol sama narasumber kita yang dimana mereka punya prestasi di bidangnya ya. Dan kali ini bukan cuma satu orang teman Pro 2, tapi dua orang yang memang punya prestasi dalam dunia olah vokal. Yes, tuh pasti suaranya bagus banget, bisa nyanyi. Karena ini juara vokal solo teman Pro 2 ya. Ada dua orang pelajar yang sudah hadir ke studio Pro 2. Ada Verlin Kusuma dan Keisha Kusuma dan juga Verlin Ratu Syahira. Selamat sore Verlin dan Keisha.
1: Sore.
0: Oke, yang ini Keisha.
2: Iya.
0: Ini Verlin.
1: Iya.
0: Oh, oke. Sehat kalian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang?
2: Aku lagi sibuk nyanyi.
0: Nyanyi aja. Sekolah, iya. Sekolah?
2: Sekolah libur.
0: Keisha sekolah di mana?
2: Aku mau masuk SMA di SMA Telkom.
0: Oh, sekarang berarti baru lulus SMP,
2: iya.
0: Ya? Sekarang mau masuk SMA. Sebelumnya SMP-nya di mana?
2: Di SMP BPI.
0: Oh, di BPI.
2: Iya.
0: Oke. Kalau Verly?
1: Iya, aku sekarang lagi sibuk siap-siap. Bentar lagi mau ujian yaitu TKA gitu ya. Mm-mm. Karena aku sekarang naik kelas 12.
0: Oh, naik kelas 12. Yeah, SMK kelas, berarti ya atau apa?
1: SMA 22 Bandung.
0: SMA 22.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, ambil apa? IPA IPS?
1: Aku IPS.
0: Ambil IPS. Yeah, ya, berarti lagi mau ujian TKA.
1: Benar.
0: Naik ke kelas 12.
1: Benar.
0: Oh, I see. Ini kalian ketemu di lomba, di ajang nyanyi kah, atau memang udah kenal bareng-bareng?
1: Kenal bareng-bareng sih, dari kita tuh les vokal juga gitu loh.
2: Yeah.
1: Di VSP. Nah, jadi kita ketemu di situ, terus kita latihan bareng, perform-perform bareng juga di sana.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Dan finally kalian ini sempat menjuarai sebuah lomba ya. Oke, okay. Coba saya nih pengen tahu dong dari Keisha dulu deh. Keisha, ini sebenarnya dari kapan sih kamu suka nyanyi?
2: Aku dulu dari umur 4 tahun suka karaoke-karaokean gitu.
0: Oh, oke.
2: Terus kalau baru mulai nyanyi tuh pas kelas 5 SD kalau enggak salah.
0: Yang memang sudah kayak ikutan lombanya kelas 5 SD.
2: Baru lesnya.
0: Oh, lesnya. Yeah. Lesnya kelas 5 SD.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, berarti kamu udah suka nyanyi-nyanyi tuh dari umur 4 tahun tuh, masih kecil banget tuh.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, terus pas kamu udah suka nyanyi-nyanyi

0: sampai akhirnya dilesin, itu gimana? Apakah memang itu kemauan kamu sendiri, kemauan Keisha sendiri, atau misalkan ibu atau mama gitu yang memang, Keisha udah deh les aja deh gitu.
1: Kemauan aku sendiri karena emang hobi.
0: Hobi, yeah. Jadi Keisha minta sama mama, sama orang tua?
1: Iya, yeah.
0: Oh oke, okay. Jadi lesin aku dong mah gitu ya. Oke, okay, akhirnya kamu les dari kelas 5 SD.
1: Iya,
0: yeah. Yeah. Terus sampai sekarang masih lesnya?
1: Masih.
0: Oh, itu lama banget loh. Emang belajar apa aja sih kalau misalkan les nyanyi kayak gitu?
1: Belajarnya vocalizing kayak pemanasan, terus nanti diajarin teknik-tekniknya juga.
0: Oh, teknik-teknik untuk biar lebih bagus ya nyanyinya ya, yeah. Oke, okay. Kalau Verlin, Verlin dari kapan nih?
2: Aku tuh dari umur 8 tahun mulai serius nyanyi gitu.
0: Oh.
2: Karena dulu waktu SD tuh kan aku benar-benar gak mau gitu ya sama nyanyi tuh, kayak gak aku gak mau gitu, kayak capek terus aku gak pede juga gitu sama nyanyi kan. Tapi sama guru aku di SD tuh disuruh lomba dulu.
0: Okay.
2: Ya udahlah, aku coba ikutan aja lombanya gitu ya. Dengan tanpa guru, waktu itu aku diajarin sama papa aku sendiri gitu.
0: Oh, papa nyanyi?
2: Iya, nyanyi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dulu aku dangdut, lagu dangdut.
0: Seriusan?
2: Seriusan.
0: Oh, oke. Okay. Berarti papa juga dangdut?
2: Lebih ke Sunda, lagu-lagu Sunda sih.
0: Oh, ini benar. Apa musisi lagu Sunda gitu?
2: Iya, lagu Sunda, terus main karawitan juga.
0: Oh, masih
2: gitu.
0: Sekarang papa?
2: Udah enggak sih.
0: Udah enggak, ya. Cuman memang jadi bakat tersebut juga turun ke kamu sebagai benar. Anaknya. Jadi kamu juga mungkin dari kecil sering ngedengerin musik ya,
2: benar,
0: gitu
2: ya,
0: ikut sering. Nyanyi-nyanyi ya. Akhirnya sempat duet sama papa?
2: Sempat duet, cuman sekarang kayaknya udah enggak deh, udah jarang gitu ya.
0: Udah jarang ya, karena udah off juga papahnya ya.
2: Iya, udah off juga.
0: Oh, oke, okay. Jadi kamu dari 8 tahun terus, itu udah mulai les tuh?
2: Udah, belum, mulai 9 aku mulai les.
0: 9 tahun itu mulai les,
2: ya,
0: gitu. Terus awalnya kamu di dangdut justru?
2: Dangdut, terus aku disuruh masuk ke les ini. Tiba-tiba lagu pop aja gitu sampai sekarang.
0: Oh,
2: gitu.
0: Tapi dangdut masih bisa?
2: Sikit-sikit aja.
0: Nih, takut dites dangdut langsung nih sama Sandy ini.
2: Takut, aku takut ya.
0: Oke. Nah, Keisha, ini kamu mengikuti lomba apa saja yang akhirnya bisa membawa kamu menjadi seorang juara vokal solo? Coba.
1: Aku pernah lomba IKIP Siliwangi, kalau nggak salah itu nasional, juara 3.
0: Oh, di mana tuh?
1: Itu online.
0: Oh, online.
1: Jadi ceritanya tuh, aku kan udah siap kan mau buat video apa take videonya.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata tuh ada lagu pilihannya.
0: Oh.
1: Jadi hamin satu aku ngapalin lagunya terus akhirnya juara.
0: Juara. Wow. Apa lagunya waktu itu?
1: Lagu apa ya? Lagu Indonesia gitu, apa ya namanya?
0: Pop.
1: Enggak, lagu anak kecil.
0: Lagu anak kecil.
1: Ya.
0: Oh.
1: Duh, lupa tapi apa ya?
0: Oke. Dar, lupa. Pokoknya ada lah ya, satu ya, yang ada. Memang lagu Indonesia gitu. Bukan lagu dewasa ya,
1: bukan.
0: Waktu itu gitu. Kamu ditentukan karena memang panitianya itu sudah menentukan beberapa lagu dan kamu ngapalin hamin satu.
1: Ya, jadi guru aku gak ngasih tahu gitu.
0: Oh, deg-degan dong ya. Itu kok bisa sih kamu kayak dalam satu hari langsung cepet gitu?
1: Aku dengerin aja lagunya sih.
0: Oh, diputar ya. Terus ya, biar hafal ya. Oke, okay. Itu lomba senasional.
1: Iya.
0: Waktu Keisha kelas berapa?
1: Aku kelas 1 SMP.
0: 1 SMP.
1: Ya, kelas 7.
0: Itu. Oke, okay. Itu akhirnya kamu juara 1.
1: Juara 3.
0: Juara 3. Yeah. Tapi nasional. Wih, keren. Di kota apa waktu itu?
1: Di kota.
0: Oh, online ya.
1: Online
0: ya, kamu ngirimin online. Oke. Okay. Abis itu lomba apa lagi, Keisha?
1: Lomba apa lagi ya? FLS3N juga kemarin. Apa lagi ya?
0: Apa yang paling baru apa?
1: Yang paling baru FLS3N.
0: Oh itu,
1: ya.
0: Itu tingkat apa?
1: Tingkat kota sih.
0: Kota Bandung,
1: ya.
0: Oke, okay. Kamu keluar jadi juara?
1: Harapan 2 kalau gak salah.
0: Harapan 2, ya. Ya, ih keren banget teman pro 2. Oke, okay, itu Keisha. Kalau ini Verlin gimana?
2: Kalau aku buat yang baru-baru ini nih, baru-baru ini aku dapat juara 1 FLS3N juga.
0: Oh, barengan.
2: Okay. Kalau Keisha SMP. Aku SMA-nya.
0: Oh, tingkatnya ya.
2: Tingkatnya.
0: Oh, jadi enggak saingan nih.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dan bedanya kalau Keisha tuh pasti waktu SMP tuh lagunya tuh lagu Inggris gitu ya.
1: Yeah.
2: Oh. Nah, aku tuh ada lagu Sundanya.
0: Waduh, menantang ya.
2: Sangat menantang gitu kan. Terus itu 2025.
0: Oke. Okay.
2: Juara 1, mm-hmm. 2026 juga aku baru kemarin juara 1 lagi.
0: Yang
2: gitu.
0: 2026 apa nama lombanya?
2: Sama FLS3N juga.
0: Oke. Okay.
2: Dan sekarang lagi mau lanjut tingkat provinsi.
0: Oh, yang iya. menang kemarin di Kota Bandung lanjut ke provinsi.
2: Iya, tingkat provinsi.
0: Oh, I see. Betul. Nah, sejauh ini dukungan orang tuanya Keisha sama Verlin dalam memberikan apa ya wadah untuk bakat gitu, mengembangkan bakat menyanyi Keisha sama Verlin itu seperti apa? Sedangkan kalian kan juga masih sibuk sekolah ya, dan yeah. pastinya nggak boleh merah, no. Kalau merah tetap dimarahin gitu. Itu kayak gimana? Dan dalam pembagian waktunya seperti apa?
2: Kalau dari aku sendiri, mm-hmm. mungkin dari ibu itu yang penting harus seimbang sih antara belajar sama mm-hmm. hobi aku sendiri gitu loh. Karena yang paling penting tuh pastinya ke masa depan aku nanti gimana gitu loh. Mm-hmm. Kayak sepertinya lebih fokus dulu ke belajar deh daripada ke hobi kamu okay. sekarang gitu.
0: Jadi sampingan
2: iya,
0: ya.
2: Jadi sampingan, uh-huh. tapi tetap juga dijalanin hobinya.
0: Oke. Okay.
2: Dengan cara kita emang harus seimbang gitu ngejalanin keduanya itu.
0: Oke. Okay. Jadi
2: gitu.
0: Akademis juga tetap harus maju.
2: Benar.
0: Ya, ini vokal juga tetap harus serius. Benar. Gitu. Tapi tetap yang diutamakan akademis dulu.
2: Itu dia.
0: Percaya. Oke. Okay. Kalau Keisha, Keisha juga kan ini bahkan dari SD ya kamu sudah les gitu kan ya. Kamu juga harus pintar-pintar untuk membagi waktu itu. Gimana? Kamu lesnya seminggu berapa kali sih sebenarnya?
1: Les seminggu sekali, tapi uh-huh. akhir-akhir ini tuh lagi jarang sih.
0: Oke, okay. Oh boleh kayak break dulu deh gitu boleh. Ya. Boleh ya. Baik. Jadi kamu seminggu sekali di apa weekend kah? Setiap libur kah?
1: Di hari gak nentu sih sebenarnya.
0: Uh-huh.
1: Biasanya kalau hari Rabu, Kamis juga bisa gitu.
0: Oh oke okay. Keganggu gak sih jadwal akademis kamu yang memang masih sekolah waktu itu masih SMP. Terus juga kan kamu untuk naik ke SMA juga ada ujian nih kemarin gitu yeah. Keganggu gak?
1: Lumayan keganggu. Jadi pas kelas 3 ini aku lumayan agak stop nyanyi dulu. Mm-mm. Lebih fokus ke belajar karena kan TKA ya.
0: Ya yes, yeah. Ini penting banget gitu kan ya. Dan kalau dukungan orang tuanya Keisha seperti apa sejauh ini?
1: Mama sama ayah support sih.
0: Mm-mm.
1: Support
0: juga ya. Jadi yeah. mungkin setiap lomba boleh ikutan mangga yeah. gitu kan ya. Mau les ayu dianterin yeah, gitu ya. Tapi tetap akademis juga jangan lupa gitu. Ini kamu mau naik ke SMA nih ya. Jadi tetap gitu yeah. kan ya. Seru banget teman Pro 2. Tapi emang benar sih ya. Jadi ketika kita memang sudah baik memiliki sebuah prestasi di luar akademis, itu tetap dipertahankan. Meanwhile akademisnya juga tetap harus bagus nilainya teman Pro 2. Dan ini Keisha dan juga Verlin adalah orang yang memang seimbang dalam hal itu. Tadi kan Keisha dari SMP BPI ya?
1: Iya.
0: Kalau Verlin dari mana sih?
2: SMA 22 Bandung.
0: 22 Bandung. Nah, dari sekolah sendiri gimana sejauh ini mendorong kalian untuk ikutan lomba dan lain-lain?
2: Kalau dari aku, mm-hmm. Sekolah tuh benar-benar ngedukung banget gitu. Apalagi kemarin pas acara lomba FLS3N itu benar-benar dari teman-teman SMA 22 juga ikut ngedukung ke sana, dari guru-guru pun ikut ngebantu buat daftarin dan segala macamnya gitu loh. Di sekolah juga disuruh latihan.
0: Okay.
2: Pokoknya ngedukung banget lah dari dua-dua ya.
0: Keisha juga sama.
1: Sama kayak gitu juga. Jadi itu pas FLS3N aku juga pernah lomba musikalisasi puisi.
0: Wow.
1: Jadi itu juga jadi siap kayak apa ya? Kayak abis udah kelar sekolah langsung ke kelas gitu disuruh latihan nyanyi.
0: Iya. Tapi kalau misalkan kayak ada informasi dari sekolah, misalkan kan sekolah suka lebih tahu nih ada kompetisi apa gitu kan ya, suka diinformasikan langsung ke kalian.
2: Suka.
0: Wih, keren banget. Dan biasanya nih waktu dulu waktu saya ini masih sekolah waktu SMA dan SMP, kalau ada teman kita yang bisa nyanyi, setiap ada acara sekolah itu pasti mereka nyanyi kalian gitu gak sih?
2: Iya lagi ya.
0: Iya kan masih kayak turun minimal harus ada satu lagu benar. Mereka harus nyanyi gitu. Nah itu privilege teman Pro 2 ya. Oke okay. Keisha sama Verlin ada gak sih kepengen ikutan? Kan sekarang tuh kayak banyak banget ya kayak ikutan ajang tertentu, jadi idol, X Factor gitu. Ada gak sih kepengen kayak gitu Keisha sama Verlin?
1: Pengen sih.
2: Mm-mm. Pengen banget sih. Kalau aku, aduh itu mimpi aku sih kak.
0: Tapi udah pernah coba daftar belum?
2: Aku dulu sempat.
0: Oh, sempat.
2: Iya, okay. Waktu 2018 lah.
0: Kamu masih kelas berapa itu?
2: Nah, itu aku baru masuk bisa dan mulai nyanyi, udah disuruh ikut audisi, Kak. Okay. Indonesian Idol Junior dulu.
0: Oh, yang junior berarti masih SD kamu ya?
2: Iya, aku masih SD. Terus kayak udahlah iseng-iseng gitu ya, anak kecil datang ke studio, disuruh nyanyi gitu-gitu kan. Terus disuruh tulisin apa sih hobi kamu selain nyanyi gitu kan. Aku kebetulan dulu suka silat gitu kan.
0: Oh, silat juga. Oh, semuanya.
2: Nah, aku tulis itu kan di situ, aku bisa silat ya. Aku disuruh sama kakak-kakak di situnya suruh silat kan. Ya udah aku silat aja gitu kan di walaupun itu studionya kecil banget kan di situ. Tiba-tiba aku dapat udah dari situ beberapa bulan kemudian aku dapat info kalau aku lolos. Karena kayaknya aku lolos tuh gara-gara unik aja sih Kak, karena aku bisa silat gitu.
0: Bisa jadi nyanyi juga.
2: Ya nyanyi sedikit aja sih waktu itu. Jadi karena unik aku bisa lolos gitu ke Jakarta.
0: Oh, sempat
2: gitu.
0: Ke Jakarta juga.
2: Iya, sempat ke Jakarta juga.
0: Terus lolos lagi ke babak selanjutnya?
2: Enggak sih, Kak, karena aku apa sih namanya di Jakarta tiba-tiba suara aku hilang karena aku deg-degan banget ketemu juri artis gitu kan kayak.
0: Siapa waktu itu jurinya?
2: Aku waktu itu jurinya Kak Rizky Febian, Luna Maya, Teh Ocha, Kak Rai. Itu sih kayaknya.
0: Oh, Rai dari Ran ya.
2: Iya, benar itu.
0: Oh, oke. Nah, Kesha ada pengen kayak ikutan juga gitu enggak sih, Kesha?
1: Aku dulu pernah ikutan Idola Cilik.
0: Oh, Idola Cilik.
1: Audisinya gitu.
0: Tahu.
1: Tapi waktu itu aku ditelepon. Aku enggak angkat karena emang enggak ada data.
0: Oh, pulsa data.
2: Sayang banget, sayang banget.
0: Sayang banget.
1: Jadinya enggak deh.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Udah lumayan, udah lolos gitu.
0: Karena tapi mungkin enggak. Belum waktunya kali ya. Mungkin kamu harus sekolah dulu nih gitu. Nanti kalau misalkan udah agak gedean dikit, udah mulai mandiri dikit, udah bisa ngatur waktu sendiri, baru okay lah ya.
1: Yeah.
0: Siapa tahu nih. Jadi berarti nanti kalau misalkan ada kesempatan mau ikutan juga kayak sama Verlin ya?
2: Pengen banget.
0: Pengen banget ya. Ini juga di RRI ada loh setiap Bandung, setiap tahunnya tuh ada Bintang Radio.
2: Oh,
0: tahu
2: iya.
0: Udah pernah dengar belum?
2: Oh, aku tahu. Iya, iya.
0: Jadi ajang audisi kayak gitu juga gitu. Jadi audisi nyanyi ada tingkat kota, tingkat provinsi, nanti naik ya perwakilan. Terus kalau yang provinsi bagus itu jadi juara nasional se-Indonesia.
2: Wow.
0: Gitu. Nanti ikutan ya.
2: Pengen banget.
0: Pengen Kesha ya, Kesha sama Verlin ikutan ya nanti ya. Biasanya tuh di bulan Agustus atau September.
2: Oke.
0: Ya, jadi nanti siap-siap aja pantengin Pro2-nya. Waduh. Oke. Eh, kita break dulu, istirahat dulu, tapi jujur Kak Sandy pengen banget dengerin Kesha sama Verlin nyanyi. Boleh dong.
2: Wow.
0: Dikit aja. Dikit mungkin aja. Bagian ref-nya aja ya. Oke. Jadi sambil kita dengerin satu lagu, nanti Kesha sama Kelin. Oh, ini udah mulai himpun gitu.
2: Aduh, malu.
0: Kira-kira lagu apa? Kalau bisa lagunya yang jadi kalian sambil saut-sautan apa jadi kayak ya? Kayak Isya nama Raisya gitu loh gitu ya. Coba ya nanti kalian pikirkan lagunya apa. Kita break dulu dan pasti teman Pro 2 buat kamu yang pengen ngobrol sama Kesha dan juga Verlin dan pengen tanya-tanya tentang prestasi mereka, kamu boleh WhatsApp di 0812-6020-9696. Kita break dulu satu lagu, nanti kita kembali lagi buat dengerin Kesha sama Verlin langsung live di studio Pro 2.
3: Pro 2 FM.
4: Teman

0: Balik lagi di Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2. Sandy masih barengan sama Keisha juga dan juga Verlin.
1: Okay.
0: Yang masih mereka sudah decide ya lagu apa yang akan mereka bawakan. Coba Verlin sama Keisha mau bawa lagu apa sore hari ini?
2: Lagu If I Got You.
0: Oh, Alicia Keys.
1: Betul. Yeah.
0: Kenapa memilih lagu itu? Itu susah loh, jujur.
1: Jujur.
0: Iya, jujur. Zombie, bo. Susah.
1: Nah, ya tadi ya.
0: Kenapa memilih lagu itu, Keisha?
2: Karena ini kita pernah duet lagu ini.
0: Seriusan?
2: Iya.
0: Acara apa?
1: Kayak perform gitu deh, Kak. Di mall.
0: Oh, di mall gitu. Yeah. Tapi dari tempat les kalian dong ya.
1: Benar.
0: Ya, oh, bikin acara di mall, akhirnya kalian bawain lagu ini.
1: Benar.
0: Let's bring it back, teman Pro 2. Kita akan dengerin mereka ya untuk membawakan lagu If I Ain't Got You dari Alicia Keys. Yes. Sandy, biar mereka lebih spekta akan memberikan minus one-nya. Cus, teman Pro 2, kita akan dengarkan ya Keisha sama Verlin bawain Alicia Keys If I Ain't Got You.

0: ikutan nyanyi cuma takut rusak gitu.
1: Ayo ikut aja.
0: Gak mau, biarkan ini. Ih bagus banget Keisha sama Verlin. Aku mau tepuk tangan lagi. Best. Jadi no wonder teman Pro 2 ya. Kenapa Keisha sama Verlin ini itu selalu keluar menjadi juara kalaupun ada ajang lomba nyanyi ya. Dan pasti juga saya ini nungguin banget Keisha sama Verlin ini bisa lolos audisi lomba atau ajang apapun nanti. Amin. Ya kan? Apalagi tadi kan Keisha sama Verlin pengen banget ikutan kayak ajang-ajang kayak Idol, X Factor. Kita Keisha juga pernah idola cilik ya. Kalau tadi apa? Verlin apa?
1: Indonesian Idol Junior.
0: Sama Indonesian Idol Junior ya, gitu tuh teman Pro 2. Dan pastinya kita nungguin banget mereka ada di Bintang Radio 2026. Siap-siap ya, tuh teman Pro 2. Dan pasti juga buat kamu teman Pro yang punya bakat yang sama atau apapun itu prestasinya, pengen kayak Verlin dan juga Keisha di interview sama kita, nanti kita bakalan ajak ngobrol kamu. Jadi kamu tinggal kirimin profil kamu ke Instagram Pro 2 di @pro2bdg. Oke, Keisha sama Verlin, mungkin bisa kasih tips gak sih buat teman Pro 2 yang memang masih remaja, masih seumuran kalian, pengen punya prestasi yang bagus, banyak di bidangnya masing-masing, itu tipsnya apa aja? Tapi sambil kayak sekolahnya juga gak keteteran gitu, coba.
1: Apa ya tipsnya? Pastinya pastinya harus pede deh. Kita pede dulu. Kalau misalnya kita gak pede, nanti kedepannya kayak gimana kan? Kayak misalnya malu-malu gitu kan, maksudnya gak akan maju-maju gitu kan.
0: Yes,
1: apalagi harus didukung sama kedua orang tua juga gitu kan. Kalau misalnya gak ada mereka kan, kita misalnya masa jalan sendiri gitu kan. Pastinya ada berkat dari doa orang tua dan dukungan orang tuanya juga gitu.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa juga buat jangan ninggalin belajarnya juga gitu. Tetap seimbang sih tadi yang kata aku.
0: Ya, jadi tetap minta doa, dukungan, restu orang tua itu penting banget teman Pro 2 ya. Benar. Untuk membersamai kita di setiap langkah kita gitu. Kalau dari Keisha sendiri, seberapa penting sih Keisha yang namanya percaya diri? Karena tadi kata Verlin, pede itu penting loh Kak Fendi gitu. Kalau kata Keisha, seberapa penting sih pede itu?
2: Pede itu penting banget karena kalau kita maju ke depan kayak panggung gitu, kalau nggak pede tuh biasanya gimana ya?
1: Takut gitu ya?
2: Jadinya
0: deg-degan gitu ya?
1: Deg-degan
0: gitu,
1: kayak jadi pengen turun lagi panggung.
0: Nervous ya? Tapi Keisha pernah nggak sih kayak ada di momen yang kayak nervous naik panggung, ih tiba-tiba kok aku deg-degan banget ya gitu-gitu?
2: Jujur itu sering sih.
0: Terus gimana cara Keisha untuk kayak menghadapi itu semua?
2: Ya itu namanya percaya diri, jadi aku berusaha untuk percaya diri aja
0: Oh tuh benar ya, makanya kayak dilatih kepercayaan dirinya biar pede di tempat manapun ya kan. Akhirnya apalagi kalau misalkan kalau jadi seorang penyanyi itu pasti dilihat, ditonton banyak orang. Bener. Ya kan. Kadang kalian juga suka sendiri kan di panggung ya gak sih gitu. Nah terus untuk latihan, seberapa penting sih kayak latihan yang intens dan juga konsisten untuk di dunia tarik suara? Coba.
1: Pastinya latihan tuh penting banget buat penyanyi. Karena kalau misalnya emang kita udah benar-benar berhenti buat latihan nyanyi, itu biasanya jadi kaku.
0: Ngaruh tuh?
1: Ih ngaruh banget itu. Apalagi misalnya gak latihan nyanyi, terus kita gak pemanasan sebelum nyanyi, itu biasanya bakal jadi kaku buat kita bawain sebuah lagu gitu.
0: Itu tuh kakunya tuh lebih ke ada notes tertentu yang gak ke nyampe gitu.
1: Iya benar-benar itu. Kayak ragu gitu bawaannya tuh kayak, aduh aku udah lama gak nyanyi nih. Jadi kayak pas nyanyi lagi, aku coba terus kayak beda suaranya juga bakal berubah gitu.
0: Kalau dari makanan nih, karena Kak Sandy sering dengar kalau penyanyi itu nggak boleh makan gorengan, katanya nggak boleh makan minyak-minyak yang aneh-aneh, pedes-pedes. Kalau Keisha sama Verlin gitu nggak sih? Coba Keisha, ada nggak sih makanan yang memang dihindari demi menjaga pita suara jauh lebih bagus gitu?
2: Iya palingan yang dingin-dingin. Terus yang gorengan aku emang gak terlalu suka sih. Jadi dihindari.
0: Yang dingin-dingin kayak SS gitu.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar.
0: Oh emang ngaruh ya?
1: Iya itu ngaruh banget Kak.
0: Emang gimana kalau minum dingin-dingin gitu ke suara nanti kayak gimana?
1: Pokoknya paling bahaya tuh sebenarnya kalau misalnya sebelum nyanyi, sejam sebelum nyanyi, itu harus dihindarin. Itu bahaya juga. Cuman yang lebih-lebih bahaya lagi tuh kalau udah nyanyi langsung makan es, itu langsung hilang suaranya.
0: Seriusan? Kita lagi capek kali ya, terus dikasih dingin-dingin gitu kali ya.
1: Itu benar-benar pengaruh banget. Es batu sih yang paling parah tuh.
0: Es batu ya, dingin-dingin gitu. Keisha pernah ada pengalaman kayak gitu, kayak minum es batu tiba-tiba agak gue nyampe notes tertentu gitu?
2: Pernah dong.
0: Serius pernah?
2: Pernah.
0: Gimana ceritanya?
2: Ya pengen minum abis nyanyi waktu itu ya. Abis nyanyi terus buru-buru makan es krim, terus suaranya jadi kayak gitu deh. Gitu
0: Langsung agak hilang.
2: Kering atau enggak hilang gitu.
0: Oh berarti itu sangat dihindari ya es batu ya. Kalau yeah. gorengan Verlin makan enggak?
1: Gorengan aku makan sih.
0: Makan juga ya. Minyak-minyak itu tapi, cinta banget ya.
1: Iya, kayak, tapi kalau gorengan aku ngerasa kayak ya udah sih gak ada berubah gitu.
0: Gak masalah
1: gitu,
0: ya.
1: Gak masalah, asal jangan banyak gitu.
0: Oke, tetap terukur. Kalau makan gorengannya 20 biji tiap hari, yeah. iya gitu. Yeah, langsung ya serak suara ya kan yeah. gitu. Wih, luar biasa. Oke, Kak Sani mau tepuk tangan lagi buat Verlin dan juga Keisha. Keren banget, kalian masih muda, berbakat, pintar di sekolah ya, dapetin sekolah yang kalian mau juga gitu kan ya. Terus prestasinya banyak dan kasih ini tunggu sekali lagi ya prestasi kalian selanjutnya tahun 2026 ini. Amin. Karena ujian udah selesai kan ya, okay. Udah bisa aktif lagi nyanyi kan. Nanti kalau bisa Sandy juga tungguin di Bintang Radio pastinya ya.
1: Oke
0: deh kalau gitu. Ada yang mau disampaikan lagi sama Keisha sama Verlin?
1: Okay, udah deh, yang udah. Penting kita semuanya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pokoknya yeah. sukses juga buat RRI ya.
0: Thank kita.
1: You. Iya, pokoknya doa terbaik deh.
0: Terima kasih. Kalau Keisha?
2: Sama sehat, semoga kita
0: kita ketemu lagi.
2: Ketemu lagi ya.
0: Oke, terima kasih Keisha dan Verlin sudah hadir di Pro 2 Sore Ceria. Ya, lancar-lancar terus buat karirnya Keisha sama Verlin. Dan teman Pro 2 ya, saya ini masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rangga. Maaf Rangga, aku baru datang.
1: Kenapa kau dari mana, saudaraku?
0: Iya, maaf aku telat, soalnya tadi agak jauh OTW-nya ke sini, Rangga.
1: Memangnya kau berangkat dari mana, saudaraku?
0: Aku berangkat dari Maldives. Jauh kan?
1: Di mana tuh? Maldives pokoknya, maksud kau?
0: Pokoknya jauh banget lah, Rangga.
1: Waduh.
0: Walaupun mungkin memang enggak sejauh jarak tempuh negara-negara nanti di Piala Dunia 2026 ya, karena katanya tahun 2026 di Piala Dunia ini jarak tempuh antar stadion itu akan lumayan jauh, karena secara wilayah geografis antar kotanya si penyelenggaranya itu lumayan jauh.
1: Oh, jadi kota ke kotanya jauh begitu sih.
0: Iya betul.
1: Dunia nanti 2026.
0: Betul. Kalau dibandingin sama Qatar sebelumnya kan dia relatif kecil ya. Nih contoh aja nih, dua kota terjauh ada Vancouver sama Miami. Itu jaraknya 4.500 km.
1: Wah, gila.
0: Bayangin kalau kamu naik sepeda ke situ.
1: Wah.
0: Sebenarnya tidak mungkin sih kamu naik sepeda.
1: Galon ya.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Kecuali kamu kayak Purnama Rafli ya, yang dari Bandung ke Mekah
1: naik sepeda. Iya, tapi sebulan mungkin.
0: Tapi sebut lah itu waktunya. 4.500 kilo bayangin.
1: Itu kayak dari Jakarta ke Bandung berapa kali ya?
0: Ini nih ada bayangannya nih buat kamu yang gak kebayang ya. Jarak Vancouver ke Miami yang jaraknya 4.500 km itu sama dengan jarak Miami ke Vancouver.
1: Waduh, luar biasa. Saya belum tahu lah sebelumnya Randy itu.
0: Jadi kebayangkan ya,
1: saya rasa semua orang perlu jaraknya itu.
0: Rangga
1: tidak tahu dia.
0: Segitu jaraknya.
1: 4.500 segitu ya.
0: Iya. Kamu punya fakta apa soal Piala Dunia 2026, Rangga?
1: Wah, yang pasti saya punya gawat ya. Pemain gawat.
0: Goat?
1: Gawat.
0: Greatest all the time.
1: Yes, the best. Kan ada 3 goat ya di dunia ini. Pertama Messi, Ronaldo, terus Raja Arab.
0: Kok Raja Arab masuk?
1: Ya kan, dia juga goat untuk para kreator-kreator.
0: Konten kreator, betul. Maraton.
1: Nah.
0: Tapi kalau ngomongin soal goat di Piala Dunia, emang siapa aja dan apa hubungannya sama Piala Dunia, Rangga?
1: Dan hari-hari kali inilah, edisi Piala Dunia kali ini tuh Ronaldo sama Messi tuh bakal main lagi, dan ini adalah edisi ke-6 Piala Dunianya mereka. Ke-6 kali berarti mereka kan untuk Piala Dunia ini.
0: 6 kali ikutan Piala Dunia.
1: 6 kali ikutan Piala Dunia, dan berarti belum pensiun-pensiun gitu mereka. Dan banyak yang bilang kalau ini adalah tahun terakhirnya mereka di Piala Dunia. Makanya pada berdoa juga semoga Ronaldo bisa menang, karena Messi udah. Ronaldo belum pernah punya Piala Dunia tuh.
0: Semoga ada sesuatu yang bisa enak buat ditonton lah ya di Piala Dunia.
1: Bener.
0: Yang kali ini. Dan semoga ada keajaiban, karena kan ada film yang judulnya juga Miracle in CR7 kan.
1: Miracle in Cristiano Ronaldo.
0: Ada fakta terakhir enggak soal Piala Dunia ini?
1: Apa tuh?
0: Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di musim panas kan, di Amerika Utara. Nah, karena itu FIFA udah memutuskan bahwa akan menambah elemen water break atau breakwater di semua pertandingan yang akan digelar. Tahu kan Rangga water break?
1: Tahu, air air yang patah.
0: Bukan Rangga.
1: Apa tuh?
0: Air yang putus.
1: Air yang putus.
0: Water break. Bukan dong.
1: Oh, bukan. Apa tuh jadi?
0: Jadi istirahat sebentar, kurang lebih 3 menit di tengah waktu setiap babak pertandingan. Karena secara cuaca juga memang lumayan ekstrim, karena kan lagi musim panas.
1: Oh, dan ini juga kemungkinan besar nih Piala Dunia kali ini ketika mereka mainnya biasanya kan malam ya Piala Dunia. Di kita pagi-pagi.
0: Nah, betul.
1: Itu. Karena bedanya kurang lebih 12-11 jam kan dengan Amerika tuh.
0: Jadi antara subuh atau pagi-pagi ya.
1: Iya, kalau main sore di sana di kita berarti subuh. Kalau di sana main jam 9 malam di kita berarti 9 pagi. Wah, jadi kita bakal melihat orang-orang yang berangkat kerja sambil streaming Piala Dunia.
0: Iya betul. Dan aduh, kayaknya kalau misalkan pertandingannya subuh, aku skip dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Kan ke masjid.
1: Masya Allah.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: hari ini, yes, di tanggal 30 Juni 2026 pastinya ini merupakan hari peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya. Tanggal 1 Juli, bukan sekarang, besok. Dan pastinya menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli, teman Pro 2, sore hari ini saya bakalan ngajak ngobrol seorang polisi wanita atau polwan, yes, dan pastinya kita akan ngebahas tentang menjadi polwan ini sebuah mimpi yang diperjuangkan loh, teman Pro 2. Kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang merupakan Banum Watpres SDM Sespim Lemdiklat Polri, yes, yaitu ada Bribtu Dini Oktaviani SPD. Selamat sore Bribtu Dini.
1: Halo, selamat sore Kak Sandy.
0: Halo, sehat ya Bribtu Dini ya?
1: Alhamdulillah, luar biasa sehat ya.
0: Ini sedang bertugas kah?
1: Kebetulan sore udah santai sih Kak.
0: Udah selesai ya?
1: Iya.
0: Ih, luar biasa. Berarti ini Bribtu Dini tuh tadi apa? Banum Watpres SDM Sespim Lemdiklat Polri. Itu tugasnya apa Bribtu Dini?
1: Nah, kalau aku tuh kebetulan concernnya di SDM, sumber daya manusia, atau kalau kita kenal human resource ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu, jadi aku khusus di Sespim Lemdiklat Polri. Tahu nggak Sespim di mana?
0: Itu di mana, di mana?
1: Di Lembang Kak.
0: Wow.
1: Dingin tuh kayak.
0: Enak sekali. Oke, okay. Dalam artian kalau misalkan berbicara sektor swasta, Bribtu Dini itu kayak HR-nya gitu ya?
1: Yes, betul banget.
0: Oh, berarti nih Bribtu jago banget nih kalau misalkan wawancara orang yang kayak baru masuk, ya nggak sih, kayak psikologinya seperti apa, wibes. Karena nih, Sandy sebagai orang awam dapat kabar gitu ya, dapat informasi untuk masuk menjadi polisi itu tuh nggak gampang. Nah, kalau dari kacamatanya Bribtu Dini sendiri, sebenarnya syarat-syarat apa sih yang memang secara umum diperlukan untuk menjadi seorang abdi negara, menjadi seorang polisi Bribtu Dini?
1: Ya, kalau misalnya secara umum sih untuk masuknya sendiri itu kan ada stratanya tersendiri ya.
0: Okay.
1: Ada strata SMA, ada juga D3 atau S1, bahkan ada S1 juga untuk bintara, untuk level bintara. Juga ada AKPOL, ada SIPPS, ada yang sumber sarjana juga ada sekarang. Nah, untuk umumnya sih untuk tinggi polwan sendiri itu 160 ya. Nanti kalau untuk polkinya itu 165, itu secara umum gitu ya. Tapi tentunya jadi polwan itu salah satu impian aku juga nih, yang dari dulu udah aku perjuangkan. Karena aku jadi polwan ini udah mengikuti 4 tahun berturut-turut, belum jadi-jadi nih jadi polwan nih ya.
0: Berarti sempat gagal dalam perjalanannya, sempat gagal. Oke.
1: Betul.
0: Gimana sih ceritanya itu Bribtu Dini waktu awal pengen jadi polwan sampai akhirnya ini terjadi gitu, jadi polwan akhirnya kesampaian gitu. Ceritanya gimana?
1: Yes. Nah, jadi aku tuh setiap tahun aku selalu daftar. Mungkin kegagalannya ada di yang mana ada segi kesehatan, mungkin kesehatannya banyak ya. Ada mata kah, atau pokoknya banyak cek fisiknya juga. Terus ada akademik, psikologi, terus nanti juga itu udah kumulatif nanti di ranking gitu. Jadi setiap tahun ada aja kegagalanku ini ya. Tapi tentunya alhamdulillah memang sudah rezekinya, dan aku pun sangat berusaha untuk mencukupi standar-standar yang diminta oleh Polri. Jadi alhamdulillah di tahun keempat itu aku bisa join di Polri.
0: Alhamdulillah
1: gitu.
0: Ya, apa sih yang membuat Bribtu Dini tuh kayak kepengen banget, ngebet banget jadi polwan gitu?
1: Nah, betul banget. Aku ngelihat profesi ini tuh sebagai kesempatan ya untuk bisa mengabdi sekaligus memberikan manfaat banyak orang. Tentunya prosesnya juga memang tidak mudah, persiapan dirinya dan tentunya mengikuti pendidikannya pun penuh tantangan. Nah, di situ itu benar-benar aku tuh ngerasain Polri ini mengajarkan banyak banget hal yang tentunya seperti disiplin, terus pantang menyerah, kemudian dan menghargai setiap langkah yang aku jalanin. Terus ya memang alhamdulillah sampai saat ini aku pun bersyukur banget berada di titik ini dan masih tetap terus belajar gitu.
0: Oke. Berarti sekarang sudah apa ya, kayak mengabdikan diri berapa tahun itu Bribtu Dini?
1: Nah, aku ini udah 8 tahun bergabung di Polri dan alhamdulillah Aku kan join di Polri ini SMA ya, stratanya SMA. Sekarang pun aku udah kuliah, alhamdulillah juga sekarang bentar lagi nih aku udah masuk ke sidang tesis gitu.
0: Yes, alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Ya, S1-nya udah kelar dan bentar lagi tesis untuk dapat gelar master ya, Bribtu Dini.
1: Betul sekali.
0: Selamat, ya. Keren banget ya. Ih, best banget nih pastinya. Nah, orang-orang kan berpikir bahwa yang namanya untuk menjadi seorang polisi itu tuh fisiknya harus kuat. Tadi juga disebutkan sama Bribtu Dini juga pengetahuannya, psikologisnya, terus juga fisikly. Tapi jujur, Sandy, kalau memang melihat polwan sekarang gitu ya, Bribtu Dini, cantik-cantik Bribtu, nggak tahu gimana kok. Itu ada treatment olahraga tertentu nggak sih yang memang diberikan sehingga Sandy entah itu melihat kayak polisi lalu lintas ataupun polisi yang memang bertugas dan memberikan informasi di berita, di TV, yang MC protokoler, cantik-cantik itu polwan tuh jujur, Sandy pengen banget. Itu ada treatment atau mungkin ada klaster sendiri nggak sih yang memang mengharuskan polwan itu memiliki penampilan yang terbaik gitu untuk masyarakat?
1: Betul, tentunya di pendidikan juga kita diajarkan ya, diajarkan bagaimana berpenampilan gitu. Kita tuh pokoknya terlihatnya clean and pokoknya clean aja ya. Itu kita udah dari pendidikan kita memang diajarkan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, untuk public speaking dan lain-lain itu learning by doing lah, gitu kan. Selama ini pun aku banyak banget diajarkan di instansi itu, mereka mendatangkan narasumber untuk kita tuh bisa lah gitu, untuk berpenampilan yang baik, kemudian public speaking yang baik. Dan kebetulan juga aku ini, alhamdulillah bersyukur banget, pernah dapat kesempatan juga yang berharga banget buat aku nih, salah satunya dipercaya menjadi MC di Istana tahun 2021.
0: Bes, aku mau tepuk tangan dulu, pantesan suaranya bulat banget, pulen, halimpu, teman pro dua yang aku rasanya tidak mau wawancara, aku rasanya tandem ini sore hari ini. Oh, jadi sempat jadi MC kenegaraan, protokoler kenegaraan ya?
1: Betul, betul banget. Jadi di tahun hebat. 2021 itu aku ikut seleksi, jadi kita tuh seleksi.
0: Oke.
1: Ada seleksinya untuk jadi MC di Istana Negara itu. Okay. Jadi ada minimal kan sudah berdinas 2 tahun. Jadi pas 2 tahun aku ikut seleksi. Yes. Ada tahapan seleksinya kayak masuk polwan lagi-lagi. Jadi kesehatan juga, jasmani juga. Betul.
0: Dari awal lagi juga. Gitu ya.
1: Iya, okay. Iya betul. Dan termasuk performance. Jadi ya, dan di ranking kita masuk lagi seleksi ke garnisun. Nah, di situ juga kita seleksi dengan TNI gitu. Wow. Jadi TNI Polri kan kakak sering lihat kan di TV itu
0: betul.
1: Ada yang TNI-nya, ada yang Polri-nya
0: betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: nah,
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: melalui proses seleksi yang panjang juga di situ.
0: Seleksi, iya, aku sampai merinding gini jujur ya di studio ngedenger itu. Jadi benar-benar ngebayangin kitpennya waktu itu, berarti waktu upacara bendera 17 Agustus ya. Bripto,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Oke, berarti 2021 waktu masanya Presiden Jokowi.
1: Betul.
0: Wow.
1: Iya,
0: keren sekali. Nah, selain hal tersebut, kira-kira ada cerita lagi nggak sih Bribtu Dini yang memang berkesan atau membuka wawasan Bribtu Dini nih selama menjalani pendidikan dan bertugas sebagai polwan?
1: Nah, kebetulan tahun 2024 sampai 2025 kemarin ini aku juga dapat penugasan di luar struktur di Kedutaan Besar Amerika. Jadi kalau misalnya di pandangan kakak nih ya, polisi itu hanya bertugas mungkin di lapangan atau gimana. Kita juga bisa berdinas atau bertugas di luar struktur, contohnya di kedutaan, diperbantukan di kedutaan seperti aku di Kedutaan Amerika.
0: Okay.
1: Jadi kami itu menjadi salah satu ajudannya ambasador Amerika gitu.
0: Wow, jadi kayak BKO gitu ya sistemnya ya?
1: Yes, betul banget. Iya, iya betul.
0: Jadi ditaruh di sana penugasan berapa lama, Bripto?
1: Aku di Kedutaan Amerika itu 1 tahun.
0: Wow, gitu. 1 tahun itu ya. Jadi berarti ke Jakarta ya, Bripto Dini ya?
1: Betul, betul banget. Keren. Dan juga aku dapat pengalaman banyak loh kak di sana. Banyak tentang komunikasinya ataupun koordinasi lintas instansi juga.
0: Betul.
1: Aku dapat pengalaman itu gitu.
0: Ini sih paket komplit kalau teman Pro 2 itu kayak kuliah, double degree, bahkan triple degree ya. Antara kamu ikutan apa, Taruna ya kan? Terus juga tadi kepolisian. Apa kalau sekolah kepolisian namanya Bripto?
1: Di Sepolwan.
0: Nah itu, terus juga hubungan internasional, komunikasi, dan bahasa Inggris. Yes. Semuanya, lima-limanya itu ada di Briptu Dini semuanya. Hebat ya. Itu
1: masih banyak belajar tentunya ya,
0: pastinya,
1: Kak.
0: Pastinya, dan langkah tersebut juga, Sandy yakin itu membawa Briptu Dini juga bisa ke tempat-tempat yang memang mungkin penugasan, tapi itu menjadi sebuah hal yang baru untuk Briptu Dini. Begitu gak sih, Briptu?
1: Bener banget, banyak banget pengalaman, apalagi pengalaman baru ya, bukan hanya di instansi aku sendiri, tapi juga kita belajar bersama instansi lain juga gitu.
0: Terbaik ya. Nah, kalau misalkan dari personal Briptu Dininya sendiri, dari dulu, pertama sebelum menjadi Polwan dan setelah menjadi Polwan, kira-kira perubahan apa nih yang kakak rasakan, yang Briptu Dini rasakan setelah menjadi Polwan?
1: Ya tentunya aku sih mengalami banyak perubahan ya, dari yang tadinya SMA, anak SMA ini masih manja-manja begitu ya. Jadi aku tuh bisa membuat aku cara pandangnya lebih tanggung jawab aja. Terus lebih disiplin tentunya ya, menghadapi situasi apapun dengan tenang. Itu tuh pengalaman berharga banget buat aku dan perubahan yang luar biasa banget. Karena kan dari SMA nih tadinya gitu kan, kita masuk ke pendidikan di Sepolwan, kemudian menjalani pekerjaan di dunia kepolisian, ini banyak banget tanggung jawab yang harus kita emban gitu kan. Nah itu tuh dituntut untuk selalu profesional tentunya kan, dan tetap tenang dalam situasi apapun. Itu yang paling berubah di diri aku ya tentunya. Tetap ya tenang. Yang tadinya wah masih banyak ini-inilah gitu kan.
0: Iya. Pastinya kalau dulu waktu masih muda, mungkin waktu masih lulus SMA, belum masuk Polwan, kayak gerasak gerusuk, klamsi, iya gak sih? Kayak emosian masih ada banget gitu kan ya. Sekarang jadi Polwan tuh jadi jauh lebih elegan menghadapi sesuatu gitu kali ya, Briptu ya.
1: Betul-betul banget. Aku jadi lebih wise aja, lebih bijak deh gitu.
0: Banget. Aku jadi pengen masuk polisi, masih bisa gak ya?
1: Aduh. Masuk polisi, kakak kalau misalnya serata SMA itu maksimal 22 tahun.
0: 22 tahun. Aku 23 sih sekarang sih.
1: 23 berarti udah kelewat dong.
0: Iya, enggak bisa. Enggak apa-apa deh, Sandy masuk polisi buat perpanjang SIM aja.
1: Bisa, boleh.
0: Asal jangan yang lain. Karena benar tadi Sandy mengutip apa yang dikatakan sama Briptu Dini, bahwa yang namanya kepolisian itu gitu, itu bisa bertugas dimanapun. Contohnya tadi di kedutaan besar gitu kan ya. Karena selama ini yang memang masyarakat tangkap adalah polisi itu tugasnya adalah udah nguber penjahat, nguber koruptor, nguber narkoba gitu. Ternyata luas ya Briptu ya.
1: Luas sekali, banyak pekerjaan-pekerjaan. Kita tuh masuk ke semua lini sih, Kak. Kita bisa maksudnya menyesuaikan di mana kita berada, ditugaskan, kita bisa menyesuaikan gitu.
0: Okay. Nah, lalu apalagi yang memang pengen Briptu Dini tuh reach out dalam bidang bidang yang memang Briptu Dini tekuni di bidang kepolisian ini? Apalagi pengen digapai gitu?

0: Dan
1: Oh.
0: termasuk kita banyak kok sekolah-sekolah pengembangan di Polri ini kayak Dikjur, pendidikan kejuruan bahasa gitu
1: Oh,
0: kan.
1: wow.
0: Banyak sih banyak instansi Polri ini punya sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah kejuruan yang memang fungsinya untuk mengembangkan diri gitu.
1: Oh ya, jadi itu polisi itu bukan hanya kayak pistol borgol, kemampuan lain soft skill juga ini benar-benar
0: Betul.
1: ada pembelajarannya, ada kelasnya, ada diklatnya.
0: Ada kelasnya. Betul,
1: Iya,
0: betul
1: ih,
0: banget.
1: terbaik banget ya pastinya. Nah terakhir nih mungkin ada yang mau dikasih tips nggak sih biar mungkin teman pro 2 yang kita masih remaja nih, masih SMA atau mungkin yang baru lulus S1 pengen jadi poluan juga kayak Bribtu Dini, tipsnya apa aja? Meanwhile Bribtu Dini juga tahu nih HR gitu kan ya. Apa aja tips yang memang mau diberikan ke teman pro 2? Silahkan Bribtu Dini.
0: Okay, sementara ini sih buat teman-teman dari Produa untuk yang mau join nih ya, yang mau join bersama Polri,
1: Yes.
0: tentunya kita yang pertama kali itu jaga kesehatan, gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jaga kesehatan, kemudian terus belajar karena Polri sekarang ini banyak dituntut dengan masyarakat yang lebih pintar gitu kan, apalagi sekarang udah ada teknologi AI dan lain-lain, kita juga harus mampu mengimbangi itu. Makanya buat teman-teman dari Pro 2 juga terus belajar, pokoknya terus belajar, kemudian yang simpel-simpel itu bersikap sopan,
1: Ya,
0: kemudian selalu jujur gitu
1: betul.
0: kan. Nah
1: Setuju,
0: itu
1: setuju.
0: tentunya, dan nggak lupa nih, apalagi aku nih sebagai poluan, jangan pernah meninggalkan kodratnya sebagai perempuan
1: Yes,
0: gitu. Karena
1: setuju.
0: aku percaya bahwa perempuan tuh memiliki kemampuan untuk beradaptasi di peran dalam hidup gitu kan. Jadi selama ada keseimbangan komunikasi, terus saling mendukung di dalam keluarga sendiri itu, menurut aku banyak banyak kok poluan yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional sekaligus membangun keluarga yang harmonis nih Kak. Banyak kan, maksudnya ada beberapa yang mungkin melihat poluan, ah mungkin karir saja, tapi enggak, kita juga insya Allah mampu gitu untuk menyeimbangkan itu gitu
1: Best,
0: Kak.
1: terbaik. Eh, aku suka deh cara pikirnya Bribtu Dini, benar-benar kayak lugas, dewasa. Aku ngefans sama Bribtu. Pokoknya aku jadi fans
0: Wow.
1: pertama ya. Eh, Bribtu,
0: Terima kasih,
1: kali-kali
0: Kak.
1: main ke Studio Pro 2 Bandung dong ya. Nanti kita ngobrolnya langsung ya.
0: Boleh.
1: Seru ya.
0: Boleh banget.
1: Jadi kalau ada
0: Ditunggu.
1: program-program tertentu dari Polri gitu, nanti bisa langsung di-share, disiarkan langsung ke Pro 2. Boleh ya Bribtu ya?
0: Boleh banget, Kak.
1: Oh, asik seru banget. Oke, Teh Bribtu ya, Bribtu Dini Sandy
0: Ya.
1: sekaligus mewakili RRI Bandung menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Sandy mau mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh di hari esok. Semoga Polisi Republik Indonesia, kepolisian jajarannya seluruh ini benar-benar bisa membuat masyarakat Indonesia jauh lebih tenang, damai dan aman. Terima kasih atas pengabdiannya selama ini dan selalu memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bribtu Dini ya.
0: Terima kasih, Kak.
1: Luar biasa. Terima kasih Bribtu ya. Selamat kembali beristirahat dan selamat kembali bertugas. Besok ada upacara nggak Bribtu?
0: Betul, besok kita melaksanakan upacara. Besok juga akan dilaksanakan upacara di Cikeas Bogor.
1: Cikeas
0: Gitu.
1: Bogor. Ya, selamat bertugas,
0: Iya.
1: selamat upacara. Sekali lagi selamat Hari
0: Terima
1: Bayangkara ke-80
0: kasih.
1: ya, Bribtu Dini. Terima
0: Iya.
1: kasih Bribtu Dini.
0: Ya,
1: Selamat
0: terima
1: sore.
0: kasih Kak Sandy.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Wow. Waduh. Polisi kayak gini, teman Pro 2 ya. Poluannya ramah kayak gini. Wassalamualaikum. Itu, aduh, gak berani Sandy mah ngapa-ngapain. Kayak pengen berteman, jujur. Jujur, ya ini terbaik sih, terbaik banget ya. Ini adalah wajah dari instansi kepolisian Indonesia yang membuktikan bahwa pengabdiannya pada masyarakat itu nggak main-main. Karena tadi dibuktikan apa yang diucapkan sama Bribtu Dini, teman Pro 2, bahwa ada pembelajaran atau kelas-kelas tertentu yang harus dicapai, harus dilakukan oleh para polisi dan polwan ya, untuk memberikan hal yang terbaik kepada masyarakat di atas pengabdiannya. Itu tadi, terbaik ya untuk Polisi Republik Indonesia ya. Dan sekali lagi selamat Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh di hari esok 1 Juli 2026. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Jangan kemana-mana teman Pro 2.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Masalah.
0: Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Betrek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir ampun.
1: Pasir impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan layang Pasuparti.

0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM.

dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang dan Sore Ceria. Thank you so much for listening Pro 96.7. Dan habis ini bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu ya. Have a great day. Sampai ketemu besok pagi. Bye.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2, Radhi Aditya. Balik lagi dengan kamu di Sore Ceria teman Pro 2, masih di Sore Ceria ya, sampai nanti jam 7 malam.

So with that moment teman Pro 2, July of 2026 come to an end. Besok udah tanggal 1. Bukan Juli berarti ya, Jun. Ini baru mau masuk ke bulan Juli. Jadi jangan lupa buat posting Junidap. Anyway, teman Pro 2 seperti biasa lagi nemenin kamu sampai nanti jam 7. Di jam 7 nanti kita bakalan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat. Dan nanti di jam 8 kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita di Jaga Malam. Stay tune teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi di jalan dan pengen request lagu, pengen salam-salam, pengen cerita-cerita, kalau mau save dulu nomornya Pro 2 dari sekarang, boleh banget. 0812-6020-9696 bisa kamu langsung save dan WhatsApp, voice note juga boleh, chat juga boleh, terus telepon juga boleh. Yang jangan mah ngirim bukti TF palsu ya, jangan, karena buat apa juga buat apa juga ngirim bukti TF aja udah aneh gitu, ke nomor request Pro 2 ini ngirim bukti TF dan palsu gitu, jangan. Terus juga link-link phishing tolong jangan dikirim juga ya. Yang kayak login-login IG, tiba-tiba login email, tolong jangan dikirim juga ya teman Pro 2. Kirim-kirim yang normal-normal aja, kayak cerita-cerita, request gitu kan. Kue balok. Normal-normal aja lah. Let's go teman Pro 2. Suara ceria barengan sama Randy Aditya.

Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Bhayangkara sendiri berasal dari pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Hari Bhayangkara berawal dari tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah menetapkan kepolisian sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara di setiap tahunnya.

Suara ceria berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Bisa dibilang Pesta Bola Dunia 2026 lanjutan untuk fase knockout di malam kemarin adalah hari di mana tim-tim besar itu kepleset. Banyak yang kepleset di adu penalti dan banyak ternyata yang harus menelan kekalahan di akhir-akhir babak. Sangat-sangat mengejutkan tiga-tiganya, teman Pro 2. Kita bahas satu-satu ya.

Fase knockout kemarin dimulai dengan pertandingan antara Brazil lawan Jepang yang berakhir dengan skor. Sebelum kita ke skornya, kita ceritain dulu teman Pro 2. Jadi Jepang ini salah satu jagoannya Asia. Terus banyak orang yang mengaitkan pertandingan ini dengan kartun Tsubasa. Karena ada adegan di kartun Tsubasa yang kayak ngelawan Brazil gitu. Dan memang di menit ke-29 Jepang berhasil unggul terlebih dahulu skornya 1-0 dari Brazil. Terus ternyata di menit ke-56 Casemiro ini berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Di saat semua berpikir mungkin akan lanjut ke babak perpanjangan waktu, ternyata Gabriel Martinelli mencetak gol di menit ke-96, menit yang jadi tambahan waktu, dan akhirnya pertandingan harus berakhir dengan kemenangan untuk Brazil. Banyak yang kaget di pertandingan ini, tapi hey, kejutan tidak hanya sampai di situ. Ternyata pertandingan kedua lanjutan knockout pesta bola dunia antara Jerman versus Paraguay ini juga ada plot twist. Dari awal sebenarnya Paraguay main yakin banget ya. That's why mereka mencetak gol terlebih dahulu. 1-0 keunggulan sementara untuk Paraguay. Tapi ternyata sang penantang Jerman ini berhasil menyamakan kedudukan tidak terlalu lama ya. Dari babak kedua dimulai, yaitu di menit ke-54. Yang membuat skor 1-1 ini ternyata bertahan sampai dengan 2 babak, kemudian bertahan juga di babak perpanjangan waktu atau extra time, dan masih skor 1-1 untuk skor imbang tersebut. Dan ternyata di babak adu penalti, di saat semua orang sudah berpikir Paraguay akan menang, the one and only kiper Jerman yang comeback dari pensiunnya, yaitu Manuel Neuer apa Neuer ya? Ini sorry kalau salah ngomongnya ya, nanti sih biasanya ngomongnya Neuer, berhasil menyelamatkan 2 tembakan dari Paraguay yang membuat perpanjangan adu penalti 1 tembakan. Dan ternyata tendangannya melambung jauh di atas mistar gawang.

penalti yang membuat skornya juga sama by the way 1-1, yang membuat pada akhirnya Maroko lah yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Well, it's a game. Kadang kita kaget, kadang kita happy, kadang kita sedih. Dan hasilnya ya seperti ini teman Pro 2. Mungkin happy buat kamu yang dukung Brazil karena lolos ke babak selanjutnya, but ini adalah Piala Dunia yang gak ketebak sih. Ternyata kayak gini endingnya, ternyata kayak gini ya. Ya mungkin tim-tim selanjutnya harus lebih mewaspadai lagi adu penalti, karena bener kata orang-orang sih yang mungkin juga merhatiin pesta bola dunia, kadang-kadang kalau udah masuk ke adu penalti itu bukan lagi tentang formasi, bukan lagi tentang skill pemain, tapi bahkan bukan lagi hanya tentang mental dan kemampuan, tapi kadang-kadang keberuntungan juga bermain di situ. So itu dia teman Pro 2, beberapa highlight dari pesta bola dunia 2026 babak knockout yang sudah berlangsung dari tadi malam. Kita recap jadwal untuk malam ini. Jam 12 malam akan ada Pantai Gading yang berhadapan dengan Norwegia. Jam 4 subuh akan ada Prancis menghadapi Swedia. Di jam 8 pagi akan ada Meksiko lawan Ekuador. Itu dia 3 pertandingan yang akan berjalan malam ini dan besok pagi teman Pro 2. Well, good luck ya. Pastiin kamu nonton sampai akhir sih. Karena ada aja kemarin nonton Jerman lawan Paraguay itu sampai ketiduran. Bukan ketiduran sih, lebih ke bangun-bangun. Ya ampun, babak kedua nih. Kayak posisinya 1-0. Oke, nonton, ketiduran lagi. Bangun-bangun, skor 1-1 tuh babak kedua. Ditonton terus. Nggak kerasa itu game, tutup matchnya mulai kan jam 3:30. Jam 6:30 masih main. Gokil, karena sampai adu penalti. Well, biasain kamu nonton pesta bola dunia sampai akhir ya, karena kita tidak akan pernah tahu kejutan-kejutan apa yang diberikan oleh tim lawan. Sedih sih sebenarnya Jerman nggak bisa lanjut.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selalu ceria barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 ketemu sama orang baru, terus dia minta nomor WhatsApp kamu, dan akhirnya kamu mikir gitu kayak baru ketemu, terus juga belum terlalu akrab. Sebenarnya pengen sih ngasih nomor WhatsApp, tapi kayaknya kita belum sedekat itu deh buat ngasih, buat tukar-tukaran nomor WhatsApp. Yang akhirnya kamu kasih, yaudah Instagram aja, aku mah jarang aktif di WA. Masih ada alasan-alasan kayak gitu. Karena terlebih kalau kita ngasih nomor WhatsApp tuh kan, itu connect juga ke handphone kita ya, dimana mungkin kayak khawatir juga ngasih nomor ke orang yang notabene-nya baru kita kenal gitu. Dan ternyata concern ini adalah concern WhatsApp juga, dibuktikan dengan fitur baru yang dirilis sama WhatsApp, di mana kita bisa memulai chat atau kayak invite seseorang bukan hanya dengan nomor handphone tapi dengan username. Ini adalah satu fitur yang diperkenalkan oleh WhatsApp teman Pro 2 dan bentar lagi akan masif sepertinya, dan mulai sekarang pun kita udah bisa kayak reserve username kita pengennya apa gitu, bisa mau disamain sama Instagram atau mungkin kayak ada custom-customnya biar nggak sama dengan orang lain. Karena ya itu ya kayak username Instagram gitu, kalau udah di tap sama satu orang ya nggak bisa dipakai sama dua orang yang sama. Menurut kamu bakal berguna nggak teman Pro 2 fitur WhatsApp yang baru ini?

0: Info Pro 2. Jaga pala barengan sama Randy Aditya. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia film, teman Pro 2, penampilan Hugh Jackman dalam film The Death of Robin Hood sukses menjadi sorotan penonton saat pemutaran pratayang film digelar di Jakarta pada Senin malam. Sosok aktor yang selama ini dikenal necis dan awet muda tersebut tampil nyaris tidak dikenali dengan rambut panjang perak, janggut tebal, serta wajah yang sangat-sangat kasar dan urakan. Penampilan tersebut merupakan visi sutradara Michael Sarnowski untuk membawa legenda Robin Hood ke arah yang lebih brutal, senada dengan slogan "He was no hero" atau "Dia bukan pahlawan" pada poster filmnya. Info Pro 2. Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, bintang pop Madonna menyoroti bagaimana proses menciptakan sebuah karya seni di tengah perkembangan kecerdasan artificial atau artificial intelligence yang pesat. Menurut pelantun lagu Borderline itu, bukan hanya kehidupan sosial yang telah berubah, tetapi juga cara musik dan industri rekaman berproduksi. Dan tidak seperti dahulu yang masih bisa berada di satu tempat bersama para pelukis, musisi, penari, dan seniman lainnya. Madonna juga mengungkapkan pandangannya bahwa dalam berkarya dimulai tanpa memikirkan posisi di tangga lagu atau jumlah streaming yang dituangkannya dalam lirik lagu Bring Your Love berbunyi "Don't try to distract me with numbers".
1: Info Pro 2.
0: Berita terakhir datang dari dunia olahraga, teman Pro 2, pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati menyatakan sebanyak 19 petinju putra dan putri Indonesia dipastikan siap berlaga dalam kejuaraan tinju U19 dan U23 usia 2 Asia 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 3 sampai 16 Juli. Ajang bergengsi tingkat Asia itu menjadi kesempatan penting bagi para atlet muda merah putih untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman untuk bertanding di level internasional. Perbati memastikan para atlet tuan rumah telah menjalani persiapan secara maksimal menjelang kejuaraan. Kondisi para petinju berada dalam performa terbaik setelah menjalani program latihan yang terstruktur, termasuk pemusatan latihan di Vietnam sebagai bagian dari persiapan menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara Asia.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Siap buat temenin kamu sampai nanti jam 11 malam teman Pro 2. Seperti biasa kita mulai jaga malam dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Radio

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkiranya penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Path. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, udah mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oh, oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi oh.
0: Masuk juga?
1: Aku ngerjain.
0: Oh.
1: Aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata
0: oh.
1: Kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: kemudian
1: dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau ya.
1: Kacau sih.
0: Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap? Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari-cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Ah, dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget, benar. Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: Oh, SMA.
1: SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap
1: kompetisi rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh. Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke, okay. Ya. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger beberapa, lagunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya itu jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: 102 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Nah, ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Wais, cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di, ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo, personal, atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: lu bisa ceritain enggak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue enggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Sih.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, benar.
0: Tentang orang yang, tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang, apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, iya. Ya?
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, oh jadi kayak gini ya cara mau ninggalin, yaudah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu, yaudah deh.
0: Iya, ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu, nggak sih?
1: Asli.
0: Iya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acem mana gitu,
0: cemana, kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, mendengar orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitu aja.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar. Iya, iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya, iya, iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fat.
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
1: Untuk singlong ya.
0: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
1: Fun banget. Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
0: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
1: Kayak ya udah, kayak lu let it flow aja.
0: Flow aja, benar.
1: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung, sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
0: Ada beberapa yang kerjain. Benar.
1: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas, kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
0: Kalau kalian tahu film yang Denis Margo, yes, yang LS Pical.
1: Nah,
0: itu aku yang ngerjain.
1: Itu lucu karena alisnya Denis tebel banget sebenarnya.
0: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical, memang tebel alisnya.
1: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
0: Kayaknya
1: iya. Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel gitu ya. Iya, yes, benar. Tapi lucu karena biasa lihat Denis alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LS Pical,
0: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
1: Film Tagut.
0: Tagut itu juga aku ngerjain.
1: Itu horor ya, cuy?
0: Itu horor.
1: Horor kan? Yes.
0: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
1: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
1: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
0: Iya, nggak boleh wah.
1: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
0: Bawa have fun.
1: Iya enggak sih?
0: Iya. Jangan terlalu dalam.
1: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
0: Tipis-tipis aja.
1: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih. Itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
0: Benar.
1: Kayak 80s banget gitu.
0: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
1: electrical gitu ya.
0: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
1: Looping ya.
0: Enak.
1: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
0: Yes.
1: Yang mirip. Oh iya.
0: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
1: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
0: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
1: Oke.
0: Okay. After All I Survived.
1: Oh.
0: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
1: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
0: Iya gak sih? Masa enggak?
1: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artwork ya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
0: udah jatuh babak belur,
1: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
0: Sama keadaan. Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI, kita harus survive.
1: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
0: Dikit aja.
1: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini? Lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model ya kan?
0: Iya, ini aku.
1: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
0: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
1: Iya. Ini kayak korban gak sih? Korban jatuh ya?
0: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
1: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
0: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
1: Wah ngantar.
0: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.

0: fotoin. Ini ide nih, ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih, yeah. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari.
0: Hari ini.
1: Hari.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya, iya, jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya,
0: 5 lagu, insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke, okay.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, yeah, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen Pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkeep untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, yeah. Satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Satu-satu dulu.
1: Kita hemat-hemat dulu. Kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo. When you...

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kali trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di kepikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Benar. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada?
1: Ada lagi, ada yang mana, untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini?
1: Ada. Ah. Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Jadi memang memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah deh,
1: tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener, lu ya. Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 12 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau okay. Kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin keren. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini
1: enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Betul jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum ada.
0: Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui finish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harus
0: malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya, antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh. Benar-benar. Kalau menurut lo kalau kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, ya udah ya hip hop aja gitu.
0: Oh, oke, okay, okay. emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupak bener ya. Tupak kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, oke. Okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Karena biar nyampur. Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Wah aneh sih. Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau ada prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak usah ngelawan. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen. Aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
1: sih,
0: kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget sih.
1: Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: I.
1: ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke. Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Tapi
0: memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style lu masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lu di seluruh Indonesia, teman-teman dua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman-teman dua.

0: Jaga malam dengan Samaran di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Seperti biasa di jam 8 kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru di sekitaran kota Bandung yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kamu, bisa jadi ideas baru juga untuk ngelakuin sesuatu. Dan malam ini teman Pro 2, Rani udah kedatangan salah satu fanbase dari seorang musisi yang pasti kamu juga udah tahu siapa teman Pro 2. Malam ini kita kedatangan teman-teman dari Agnation Bandung. Ramai banget, gokil. Di sini ada 6 orang. Boleh tolong perkenalan diri satu-satu dan mungkin role-nya di Agnation Bandung sebagai apa gitu? Admin Twitter gitu, bendahara.
1: Halo, aku Gita. Aku sebagai penggemar aja sih.
0: Penggemar aja. Oh, fans berat. Asik. Fans yang low profile. Siap. Kakak pemain streetball kayaknya ya?
2: Iya,
0: betul. Senang banget kedatangan Rico Lubis nih.
2: Bisa aja.
0: Kak Gita sama Kak siapa?
3: Halo, kenalin aku Echa.
0: Kak Echa. Sebagai?
3: Sebagai penggemar juga sih sama.
0: Penggemar juga. Di sini nggak ada kayak jabatan-jabatan gitu.
4: Tidak ada.
0: Di Agnation. Nggak ada.
3: Kebetulan
0: rahasia. Oh rahasia. Gokil.
5: Rahasia betul.
0: Gokil. Ini udah kayak.
3: Ini lebih ke ya TTA aja.
0: Oh iya.
5: Tahu-tahu aja.
0: Boleh. Sebelah aja di siapa?
6: Perkenalkan nama aku Atir. Aku sebagai admin dari Instagram dan TikTok.
0: Nah gini dong, kontribusinya jelas di komunitas.
6: Salah satunya saya.
0: Salah satunya, oke. Sebelahnya Atir tadi ya?
6: Betul kak.
0: Oke.
7: Kok pendek?
0: Mau nyanyi kak atau gimana?
7: Aku Indri. Sebagai apa ya? Sebagai nggak sesepuh lah, kayak biasa aja, pokoknya sama aja lah kita.
0: Oh sama, low profile juga. Boleh. Indri. Halo. Ya tadi ya? Indri, oke.
8: Okay. Halo, aku Hendy, sebagai penggemar biasa aja sih.
0: Oke, okay. Low profile lagi.
9: Halo, aku Egi, sebagai penggemar biasa aja.
0: Oke, okay. Jadi yang berkontribusi aktif sebenarnya cuma dia ya? Sisanya ngikut-ngikut doang.
7: Jadi yang satu kita nggak akan di sini.
6: Nggak akan jalan.
0: Oke, okay. Btw ini Agnation Bandung main ke Pro 2 dalam rangka karena katanya tanggal 1 Juli Kak Agnesmo juga berulang tahun ya.
6: Betul kak.
0: Siapa
6: betul.
0: Tahu lagi mendengarkan nih Kak Agnesmo di Amerika. Gak tahu lagi di mana sekarang.
6: Lagi di Amerika sih.
0: Di Amerika. Ya. Oke. Okay. Apa yang mau diucapin nih first of all buat Agnesmo yang sebentar lagi berulang tahun mungkin.
6: Kalau dari aku gitu untuk mewakili teman-teman mungkin ya, mungkin yang pertama kesehatan, terus untuk karirnya dia di tahun ini mudah-mudahan jauh lebih baik lagi.
0: Amin.
6: Proyek-proyekan dia yang upcoming semoga bisa
10: lancar.
0: Amin. Gitu sih, Kak. Hopefully Kak Agnesmo mendengarkan ya.
6: Amin.
0: Baik itu live amin. Ataupun rekamannya gitu kan. Siapa tahu ada yang forward ke forward gitu.
6: Bisa enggak bisa?
0: Yo,
6: bisa nyampein
0: siapa? Kekuatan doa tuh aduh,
6: enggak ada yang tahu. Betul.
0: Enggak ada yang tahu loh.
7: Besok di Bandung hadir
6: apa? Nah, itu. Di hari H tiba-tiba datang gitu.
0: Itu akan jadi sangat plot twist ya.
6: Betul.
0: Yoi. Mudah-mudahan siapa yang tahu ya kan.
6: Betul.
0: Sebelum aku ngobrol-ngobrol soal Agnation Bandung, Rani punya trivia dulu teman Pro 2 soal all about Agnesmo pokoknya. Dan
6: boleh.
0: Kita akan coba challenge teman-teman Agnation Bandung seberapa Agnesmo mereka. Gokil. Siapa kira-kira nih jawabnya?
10: Kita lihat pertanyaan.
0: Kita lihat aja siapa yang akan silet. Lebih banyak menjawab ya. Oke, okay, dari yang basic dulu. Siapa nama lengkap Agnesmo?
6: Agnes Monica Mulyoto.
0: Betul. Terlalu gampang nih kayaknya ya. Terlalu gampang nih. Rebutan aja kali ya. Di kota mana Agnes mau lahir?
6: Jakarta.
0: Keren.
6: Kompak.
0: Sebutkan nama rumah sakitnya.
6: Tidak tahu.
0: Tahu. Kebetulan datanya juga aku gak pegang nih.
6: Bagus.
0: Aman. Coba. Apa judul album anak pertama Agnes Mo?
10: Yes.
0: Album anak nih.
3: Kalatilibu.
6: Bala-bala. Yes.
3: Simeong.
0: Betul. Ada yang tahu dirilis tahun berapa?
6: 96.
0: Betul, 1990.
10: 2.
0: Betul. Keren. Luar biasa. Next nih ya. Oke. Ini gampang tapi kita coba aja. Lagu Coke Bottle merupakan kolaborasi Agnes Mo dengan dua musisi internasional. Siapa mereka?
9: Timbaland and TI.
0: Betul. Ah, kegampangan ini mah. Terlalu gampang.
6: Basic banget itu.
0: Basic. Sinetron populer apa yang pernah dibintangi oleh Agnes Mo saat remaja?
6: Pernikahan Dini.
0: Aduh. Bahasa apa yang paling sering digunakan Agnes Mo dalam karya-karya internasionalnya?
6: Inggris.
0: Ya, satu lagi nih. Agnes Mo pernah berduet dengan penyanyi asal Amerika berjudul Diamond. Siapa penyanyinya?
9: French Montana.
0: Gokil. Apa nama penghargaan musik Indonesia yang paling sering dimenangkan Agnes Mo sepanjang karirnya?
6: AMI Award.
0: Wah. Sulit untuk menemukan pertanyaan yang susah.
6: Ayo dong, lagi dong.
0: Lagi ya. Satu lagi. Okay. Apa nama lagu Agnes Mo yang dirilis pada tahun 2023 bersama seorang penyanyi bernama Kiara?
9: Get loose.
0: Ah, udah. Terlalu gampang untuk mereka semua, teman Pro 2. Tepuk tangan sekali lagi untuk valid. Kalau ada ujian CPNS khusus Agnes Mo, kalian pasti akan lulus.
6: Harus lulus.
0: Tapi aku pengen tahu nih, mungkin ada banyak orang di luar sana yang mengagumi seorang musisi. Agnes Mo juga mungkin salah satunya. Tapi apa yang pada akhirnya bikin teman-teman untuk guyup, bikin sebuah komunitas berkumpul untuk mengagumi seseorang gitu? Apa yang bikin kalian berkomunitas pada akhirnya?
6: Motivasinya dia sih, Kak. Motivasinya dia untuk berkarir. Terus salah satunya juga suaranya dia sebagai penyanyi, mungkin di Indonesia salah satu yang paling terbaik ya. Terus bukan hanya nyanyi doang sih, dia bisa dance, acting, terus tulis lagu juga. Intinya dia mungkin salah satu penyanyi yang berbakat yang ada di Indonesia sih, Kak. Jadi mungkin bisa jadi kita bergabung juga sekarang.
0: Oke. Teman-teman ada ketertarikan juga ke musik atau dance enggak sih? Di antara teman-teman ada yang juga dancer gitu. Oh, ada.
6: Ada.
0: Siapa? Yang mana?
6: Handy.
0: Oh, Handy. Handy boleh kasih mikrofonnya Handy. Handy juga dancer.
8: Dulu sempat
0: dancer enggak?
6: Vakum ya?
8: Dulu dancer di kayak teater gitu sih, Kak.
0: Oh, wow. Yeah. Musikal gitu.
8: Ya, di salah satu ada di Bandung terkenal juga sih.
0: Oke. Kan Agnes Mo juga ngedance juga nyanyi. Yeah. Kak Handy nyanyi juga berarti?
8: Aku enggak sih, enggak nyanyi.
0: Dance-nya aja.
8: Dance-nya aja.
0: Oke. Apa yang paling bikin Kak Handy suka banget sama Agnes Mo?
8: Dulu tuh pas zaman SMP kan pertamanya sebenarnya dari SD. Cuman pas SMP tuh kan Agnes tuh sering banget ya ngobrol pakai bahasa Inggris, terus lagu-lagunya juga mulai pakai bahasa Inggris juga. Nah, dari situ tuh jadi memotivasi untuk kayak aku harus bisa bahasa Inggris deh kayaknya, biar tahu kalau Agnes ngomong tuh biar kitanya ngerti gitu. Kayak gitu.
0: Bahkan dulu pas pertama kali tahu Agnes Mo tuh belum terlalu fasih berbahasa Inggris.
8: Iya.
0: Oh, wow.
8: Dan masih Agnes Monica.
0: Oh, belum masih Agnes dulu banget Mo, berarti
8: iya.
0: Ya.
8: Oh, iya. Pakai S. Iya. Agnes with S.
0: Berarti sejak itulah Handy join ke IF untuk belajar bahasa Inggris gitu.
6: Banget.
0: Apa metodenya apa, kan aku enggak tahu apa. Belajarnya
8: lagu-lagunya mungkin ya. Belajar dari percakapan, dari lagu-lagu juga gitu, dari interview-interview.
0: Oke. TOEFL berapa sekarang?
1: TOEFL-nya berapa?
6: 500.
0: Pernah ngecek enggak berapa skornya?
6: 500 ada ya.
8: Ada.
0: Ya pasti improve dibandingin dulu-dulu lah ya.
8: Iya.
0: Oke. Kalau yang lain ada alasan yang mungkin agak beda enggak? Boleh.
4: Kalau menurut aku tuh sosok Agnes Mo tuh kayak pribadi yang punya dedikasi yang tinggi. Jadi tahu gitu dia tuh mau apa yang dia pengen. Dia tuh punya visi yang tinggi, punya mimpi yang tinggi juga. Terus treatmentnya dari karya-karya yang dia keluarkan tuh bukan hanya sekedar keluar gitu, tapi benar-benar apa yang dia lakuin itu dari hati, terus kayak lebih relate sama penonton gitu.
0: Kenapa? Nangis. Kok nangis? Ya ampun. Emang terharu. Memang Agnes Mo segitunya.
4: Betul.
0: Ditahan.
4: Iya, betul.
0: Iya, sangat worker banget ya.
4: Betul, tahu perjuangannya dia dari kecil sampai sekarang. Terus sampai sekarang tuh tahu kayak terkadang tuh kayak masih banyak yang misunderestimate dia gitu, sebagai kayak kadang kayak kok Agnes berubah ya, atau kayak enggak kayak Agnes yang dulu, padahal dia tuh emang dari awal mulai musik tuh emang udah kayak gitu.
0: Iya, benar. Aku mendengar omongan kakak tuh kayak sedih banget. Kenapa? Karena mic-nya terus dijauhin dari mulut. Aku enggak bisa denger. Emang segitunya berarti ya?
4: Iya, benar.
0: Karena emang kalau dari video-video, seenggaknya dari FYP sosmednya aku gitu ya, yang masuk tuh emang citranya yang hard worker, benar-benar punya motivasi yang tinggi, gitu. Salah satu penyanyi Indonesia yang aku tahu pengen banget untuk go internasional dan ngelakuin itulah ya, Agnes Mo.
6: Betul kak.
0: Betul. Dan setting dia ketika di panggung tuh gokil sih. Ada satu video yang FYP terus di TikToknya Randy itu soal Agnes Mo lagi, iya yang in ear monitor tuh,
6: yang di VR.
0: Di sebuah gladi resik untuk acara gitu, terus dia bilang ini kalau misalkan
6: pas perform, jadi itu berapa menit sebelum dia naik, sebelum on air itu dia udah ngebrief dulu dancernya
0: untuk masangin kalau copot ya, kan ya,
6: kalau copot tuh ini harus kayak gini kayak gininya, dan ternyata emang lagi on airnya emang kejadian. Ternyata copot,
0: bener
7: kayak kita nonton tapi kita nggak kalau itu copot ya, kita itu baru setelah FYP
6: di TikTok.
7: Oh ternyata sempet copot. Kita tuh yang nonton live di.
0: Oh kalian nonton live-nya. Oh
6: live kita. Oke.
0: Gak
6: nge sama sekali
7: kejadian. Jadi sesmooth itu dia nyembunyiin miss di stage gitu.
0: Dancernya juga ya. Iya sih. Jadi memang well prepare juga.
6: Betul.
0: Ke timnya apapun. Betul. Yang terjadi gitu. Dan tetap bener secara spesifik gitu, ini kayaknya bakal copot deh. Kalau misalkan copot, lihat sini, gimana cara benernya gini. Dan dancernya juga ngerti dan pada akhirnya bisa disolving dengan sangat baik. Gokil. Ada gak teman-teman di sini yang mungkin kepikiran juga untuk jadi penyanyi dan dancer di saat yang bersamaan?
8: Eca sih.
6: Ini dari looknya aja udah kelihatan kan?
0: Sangat terlihat.
6: Udah sangat Agnes Mo banget.
0: Betul. Dan terlihat dari teknik mic-ingnya yang
6: udah udah main jauh.
7: Yang
6: mahal gitu kan. Ya warna neon itu loh.
0: Betul.
6: Iya kan.
0: Ini kan interview padahal ya, bukan nyanyi, tapi dia udah.
8: Iya. Dia tuh udah mau ambil nada tinggi tadinya tuh.
0: Iya, benar.
6: Mau high voice gitu.
0: High tone gitu ya.
6: yang
4: betul.
0: Ya mungkin kayaknya mikir kayak aduh kayaknya kalau aku high tone enggak akan kekejar deh sama anak-anak di sini gitu. Jadi kayak lebih merendah aja gitu untuk biasa aja.
4: Kita kan ya udahlah kita mah.
6: Low profile gitu.
4: Rendah hati aja kita.
0: Betul. Salut banget sama Pro 2 karena enggak semua musisi mungkin punya impact yang sebegitunya ke fansnya kali ya.
6: Kalau
0: dengan teman-teman membuktikan bikin komunitas fanbase yang tiap ulang tahun berarti kayak gini ngumpul bikin acara gitu.
6: Mostly hampir tiap tahun ada. Cuman untuk tahun ini kita akan lebih meriah lagi.
4: Lebih gede lagi.
6: Kita nyiapinnya dari
0: April.
6: Dari April kita udah prepare sebenarnya buat birthday-nya Agnes itu, dan besok itu kita full dari acaranya dari pagi sampai malam.
0: Oh besok tuh puncaknya berarti
6: puncaknya.
0: Okay. Itu eventnya private atau terbuka juga buat teman Perdo yang lagi dengerin dan mungkin suka sama lagu-lagunya Agnes?
6: Kebetulan itu kita private udah close ya. kita
8: udah diinfoin di Instagram sebelumnya.
0: Ya. Silakan keluar teman-teman.
6: Telat sekali kak.
0: Tapi bukan dibocorin ya. Mungkin diceritain biasanya ngapain sih teman-teman setiap kali ada acara tuh, apakah karaokean atau tiup lilin gitu?
6: Kalau tahun-tahun sebelumnya sih sebatas tiup lilin, terus bikin video ucapan buat Agnes gitu. Tapi tahun ini kita pengen bikin yang berbeda gitu kak. Jadi ada beberapa treatment yang emang kita siapin benar-benar secara matang banget sih kak. Jadi mungkin salah satunya ada, entar bisa dilihat ya buat di Instagram aja deh ya. Aku belum bisa bocorin nih sebenarnya. Kita masih
0: kan ada surprise
6: masih ada ya. Karena ini buat temen-temen yang tidak follow Ignition Bandung belum tahu kayaknya buat ada rangkaian apa sih besok kita gitu kan. Cuma aku kasih clue-nya, emang kita nyiapin dari pagi buat acaranya, dari pagi siang sore sampai malam. Nah untuk puncaknya banget itu emang malam sih kak. Karena kan ini 21 Juli tuh hari kerja ya kak, dan kebanyakan teman-teman Ignition juga kan pada sibuk kerja, jadi untuk puncaknya itu di malamnya.
0: Jadi emang ada rangkaian acaranya lah ya.
6: Kurang lebih ada.
0: Okay. Ada. Teman Prodo, mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sama teman-teman dari Agnation Bandung, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-09696. Karena abis ini mungkin nanti pengen nanyain juga soal benefit kalau kita join Agnation Bandung tuh kayak gimana. Karena kan beberapa fanbase kalau ada kayak semacam membershipnya, kalau mereka manggung di Bandung gitu misalnya, dapat akses untuk tiket gitu, apakah ada early accessnya. Nanti kita akan bahas benefitnya seperti apa aja teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya, sekali lagi tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-09696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Dan buat sekarang teman Pro 2, nanti bakalan puterin salah satu lagu dari Agnes Mo yang juga collab sama musisi internasional. Ada yang bisa nebak apa lagunya?
5: Overdose.
0: Wih, langsung tahu. Gokil. Here it is, teman Pro 2, Agnes Mo featuring Chris Brown with Overdose.

0: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya Tama Pro 2. Randy masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Agnation Bandung. Gokil. Tadi kita udah ngobrol seputaran background dari komunitasnya seperti apa, activity-nya biasa ngapain aja setiap kali Agnes mau ulang tahun. Tapi kalau activity mingguannya gitu ada gak yang sering kumpul-kumpul gitu, ngobrol-ngobrol?
1: Sebulan sekali? Ada, walaupun gak ada event untuk bahas yang ulang tahun atau apapun, kita sebulan sekali bakal ada sih buat ngumpul-ngumpul.
2: Oh, nonton bareng,
1: iya, atau karaokean, ngopi.
0: Di rutin ini nggak kayak tempatnya selalu di mana gitu?
1: Ada. Entah kita pasti grupnya kita entah bakal diinfoin, kita bakal nongkrong.
0: Oh, private. Makanya eksklusif nih,
1: join aja ke grupnya aja. Yeah.
0: Gitu. Nah, berarti pertanyaannya adalah gimana caranya join member Agnation Bandung?
1: Kalau member itu bukan Bandung aja sih kak, itu hampir emang seluruh Indonesia juga bisa itu. Cuma untuk tahun ini sih itu udah di close.
0: Ya. Yeah.
1: Gitu.
0: Sayang sekali. Open lagi kapan?
3: Kalau membership yang official itu yang ngatur emang dari pusat. Uh-huh. Jadi emang kadang dibukanya misalnya kemarin-kemarin sih mungkin kayak setahun sekali atau
1: 2 tahun.
3: Ya,
0: tergantung dari pusat,
3: tergantung,
0: berarti.
3: Jadi kalau misalnya membership yang benar-benar official dibukanya dari pusat langsung. Kalau misalnya buat Bandung sendiri paling kita mah kayak cuman grup WA aja biar gabung lebih santai gitu buat
0: ngobrol-ngobrol.
3: Yang suka, walaupun member atau non member, kita kalau Bandung sih gabung aja gitu. Cuman kalau misalnya member yang official emang keuntungannya juga akan lebih banyak dari segi yang officialnya gitu.
0: Oke, tapi di samping itu ada kayak grup WhatsApp tempat kalian ngobrol-ngobrol juga berarti ya?
1: Ada.
0: Oke, kayak tiap pagi ngirim stiker kopi, selamat pagi gitu, ada mungkin ya?
1: Bapak-bapak.
0: Oke, kita bacain beberapa WhatsApp yang masuk tempat Pro 2 di 0812 602 9696 buat kamu yang pengen

0: kita bakal dikumpulin untuk paspornya itu ke official. Ya ke officialnya, nanti sama official itu bakal dicap, ntar bakal diundi gitu, yang beruntung ntar bisa backstage. Ke backstage.
1: Oh,
0: ada backstage buat ke Agnes.
1: Seru gitu. Banget ya. Jadi kayak ada activity challenge gitu ya.
2: Iya.
1: Setiap kali nonton atau ngelakuin sesuatu tuh pasti ada
0: kayak
1: ada stempnya.
0: Betul.
1: Wow. Kayak loyalty card member gitu ya.
0: Sesuai. Bisa dengan jadi sih itu.
1: Iya. Wow. Ada yang udah pernah kecap semua gitu enggak?
0: Dari teman-teman? Belum deh.
1: Belum.
0: Si
1: capnya berarti berapa biji tuh sampai akhirnya full lengkap?
3: Berapa lembar ya?
0: Enggak ngitung
1: berlembar-lembar.
0: Iya,
3: berlembar-lembar. Ya, kayak paspor beneran. Jadi paspor, bentuknya emang juga emang kayak paspor beneran. Jadi di stamp kayak misalnya kita keluar, di stamp dari imigrasi, nah ini dari officialnya gitu.
1: Kurang lebih gambar seperti itu. Oke. Iya, jadi emang banyak banget kayak task list-nya ya.
0: Betul.
1: Wow tuh ya. Salah satu keunikan teman pro 2 dari Agnesia. Pertanyaan kedua dari Kiki nih. Halo kak, mau tanya dong untuk komunitas Agnesmo, kenapa kak Atir bisa suka banget sama Agnes? Wah, ini spesifik nih.
0: Siapa
1: kak
0: apa
1: Atir
0: itu?
1: Nanya nih.
0: Oke.
1: Okay. Kak Atir.
0: Kalau dari aku pribadi, aku ngefans sama Agnes tuh dari zaman SMP sih kak.
1: SMP.
0: Itu tahun 2009.
1: 2009.
0: Itu waktu Agnes itu waktu dia di Asia Song Festival. Itu kakinya itu lagi cedera. Engkelnya retak. Nah dari sana aku kayak mulai melihat penyanyi Indonesia wanita yang benar-benar semangat banget dia. Dengan mimpinya dia, dengan ambisiusnya dia pengen go internasional. Itu bukan cuma menye-menye, bukan cuma sebatas di interview sama wartawan pengen internasional doang. Tapi hasilnya terus dari dia latihan, oh ternyata kayak gini ya. Itu salah satu yang buat aku jadi ngefans banget sama Agnes. Dan setelah itu akhirnya kayak mulai dari SMP aku mulai suka live Agnes ke Jakarta kak.
1: Oh,
0: serius.
1: Karena kakak tinggal di Bandung ya?
0: Di Bandung, jadi waktu itu kalau Bandung tuh kalau ada Agnes show ke Jakarta, kita bareng-bareng, pakai mobil bareng atau enggak pakai HS bareng, kita tuh ke Jakarta langsung.
1: Seru banget. Eh, aku belum nanya nih, kalau tadi kita trivia, aku pengen tahu dari teman-teman kira-kira apa satu lagu yang mungkin greatest all the time lah, yang selalu teman-teman
2: dengerin
1: gitu, dari masing-masing ya, dari masing-masing, dan kenapa alasannya. Coba dari
3: kita dulu. Kalau dari aku paling sukanya lagu Tak Ada Logika.
1: Wah.
3: Karena kayak kalau misalnya iya, kalau Tak Ada Logika tuh ikoniknya Agnesmo banget gitu.
1: Betul.
3: Kan pas yang part yang cinta ini kakinya langsung angkat kaki satu. Semua pasti semua orang pasti tahu gitu ya, kan soal itu. Jadi benar-benar yang Agnesmo banget tuh yang Tak Ada Logika itu.
1: Iya.
3: Dan aku paling suka Agnesmo karena dia tuh selalu nampilin sesuatu yang out of the box, selalu beda dari yang lain gitu, tapi tetap keren aja, nggak pernah dia tampil nggak keren gitu, selalu keren.
1: Setuju.
3: Yes, dan kata-katanya Agnesmo yang selalu aku inget itu adalah dream, believe, and make it happen. Itu benar-benar yang jadi pedoman hidup aku sih gitu. Ya, jadi kayak dream, believe, and make it happen tuh benar-benar nyata gitu loh.
1: Betul.
3: Iya, jadi siapapun bisa bermimpi, ya udah percaya aja. Dan itu bakal nanti juga suatu saat pasti kejadian gitu. Sama kayak Agnesmo yang sekarang, dulu bilangnya mau go internasional dan sekarang
1: terbukti.
3: Bisa dilihat sendiri ya, yes, terbukti gitu. Berarti, jadi
1: kadang-kadang artis tuh bikin quotes yang nggak terlalu relevan karena dia udah di situ gitu. Tapi iya, kalau Agnes kan bikinnya pada saat ya kita tahu dari SMP gitu kan, dari SD ngelihat gue pengen go internasional dan terbukti sampai sekarang dikejar dan dapat gitu. Tepuk tangan sekali dong buat
3: kerja kerasmu terbayarkan Agnes.
2: Yes. Diimplementasikan ya.
3: Betul. Bayar dengan prestasi.
1: Nah, oh, gitu. Oke. Same question. Apa kira-kira lagu yang favorit dari Kak
2: Echa.
1: Oke. Okay. Runtah bukan Agnes, bukan Echa. Sorry nih.
2: Lebih
1: enggak ada ya Runtah ya?
2: Hubungi juga enggak?
1: Kurang Agnes nih.
2: Kalau aku sih gimana ya, gak ada yang spesifik suka banget lagu itu. Karena emang literally itu suka tiap eranya dia gitu. Dari mulai kecil, terus dari zamannya Indah itu tahun 2003, terus masuk lagi ke era Tak Ada Logika, masuk lagi ke era Matahariku yang full ballad, masuk lagi dia ke sesi, ke fase internasionalnya juga suka.

0: sampai ya tiap era tuh ada lagu-lagu favorit. Karena kenapa? Karena dia tuh apa ya, tipikal musisi yang eksperimental gitu loh. Jadi kayak dia tuh berani gitu, kayak misalkan nggak cuman di put in that box doang. Jadi kayak dia berani explore keluar itu gitu. Jadi dari genre ballad, pop, R&B, rapping juga suka. Jadi kayak susah sih kalau misalkan mau namain satu lagu yang paling suka banget. Tapi emang kalau emang yang timeless tuh ya Matahariku, Takdir Logika.
1: Oh, Matahariku.
0: Jadi ya kalau misalkan harus pilih satu lagu sih susah juga sih.
1: Beda-beda fase, beda ini ya.
0: Betul,
1: beda
0: lagu favorit. Dia tuh tiap era tuh beda.
1: Tiap era beda-beda.
0: Beda beda image-nya beda.
1: Kalau era yang paling Kak Ece suka berarti apa?
0: Kalau aku yang paling suka tuh di era di international album yang pertama sih, yang X itu, tahun 2017. Itu sih dia menurut aku di situ musiknya lebih berani ya, terus kayak lebih yang tadi eksperimental juga, lebih luas, lebih ini gue loh, ini Agnes Mo gitu.
1: Untuk kayak pengen nunjukin gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul. Dan
1: keren.
0: I love that energy gitu.
1: Oke. Next, apa kira-kira lagu terbaik dari Agnes Mo?
2: Kalau aku sendiri sih sama kayak aja ya. Enggak ada spesifik suka sama satu lagu karena emang mengikuti banget dari Agnes gitu, bukan sebatas fans yang suka dengan lagu kalau aku, karena aku emang sukanya bukan personalitinya gitu, lebih ke personalitinya dia. Jadi dia mau ngeluarin lagu ballad suka, mau dia R&B suka, jadi nggak ada spesifik yang harus suka sama satu lagu gitu sih. Cuma kalau emang yang paling mengena sih pasti bakal mirip kayak yang lainnya. Ya Tada Logika, Matahariku, mungkin lebih ke zaman-zaman eranya Agnes Monikanya mungkinnya untuk saat ini gitu.
1: Iya. Yeah. Oke. Era itu berarti ya. Next, Kak Indri.
3: Aku yang favorit sih lebih ke lagu ballad zaman Mbah Heula, Karena Aku Sanggup.
4: Yes. Waduh, tarikannya itu lah, Karena Aku Sanggup.
1: Itu yang making-making, yang kayak yang jago nih. Ya,
3: betul, yang whistle, terus juga si video klipnya kayak, aduh sedih banget, lihat Agnes nangis tuh kayak kita juga ikutan sedih gitu.
5: Suasana
3: ya. Kayak sempurna lah dari mulai musiknya, yang bikin juga Andi Rianto kan kalau gak salah. Terus video klipnya juga kalau Davi Linggar atau siapa gitu, pokoknya bagus lah si video klipnya juga, jadi kayak paket lengkap si lagu itu teh. Gitu.
1: Oke. Wow. Karena Aku Sanggup ya. Izin boleh enggak Kak Eca nyanyi refnya aja yang karena aku sanggup. Segitu
5: ayo
1: aja deh.
5: Yuk, Kak Eca, dengan
1: teknik making yang tadi. Izin.
5: Yuk, persiapan 3, 2, 1.
1: Ini kalau Agnes mau mendengarkan siapa tahu loh ini ada milestone.
5: Semangat Eca.
1: Coba. Kayak karena aku sanggup.
3: Bayangkan mic-nya itu mic ijo ya, Cak.
1: Nah. Mic ijo. Tuh di situ tuh
5: yuk.
1: Magicnya. Coba.
6: Karena aku sanggup, walau aku tak mau.
1: Nah itu yang low tune-nya, high tune-nya sekarang.
6: Sendiri.
4: Salah lagi.
1: Wah

0: terbaik, terbaik. Dari menggerjit-menggerjit pipinya tuh udah dapat banget sih. Yoi, benar. Yeah. Kayak menjiwai. Aku tahu kakak menjiwai.
1: Dapat. Yang sedikit dong.
0: Greatest song all the time. Apalagi nih?
2: Kalau aku sendiri sebenarnya semua suka. Mm-hmm. Cuman kalau yang lebih ngena banget menurut aku I Am Generation of Love.
0: Yeah. I Am Generation of Love. Oke.
3: Harus diputar dong.
0: Karena ini ada sih, abis ini kita putar ya.
3: Ya.
0: Yeah. Kenapa suka banget lagu itu?
2: Menurut aku tuh kayak ngasih pesan perdamaian gitu. Kayak sekarang kayak jaket yang aku pakai aja kayak hatred is my enemy. Wow. Terus.
0: Is my blood. Okay. Lihat dong, bagus banget denimnya. Kalau
3: berdiri dong, berdiri.
2: Okay. Coba. Kalau yang ini sih lihat. Lebih.
0: Jadi ini aku jelasin ya teman produser. Jadi kakak ini pakai denim terus ada coretan-coretan spidol gitu ya. Itu berarti tulisannya yang berhubungan dengan Agnes.
2: Iya, ini salah satu lirik. Penggalan lirik dari lagu I Am Generation of Love sih.
0: Oke. Okay.
2: Karena kan itu kayak ngasih pesan ke kita bahwa perdamaian tuh lebih enak loh, lebih indah loh, kayak di liriknya aja kan indahnya punya hati yang gembira kan dia bilang.
0: Iya. Yeah. Keren. Aku baru enggak, iya juga ada tulisan-tulisannya. Oke. Okay. Nah, kita putar habis ini ya. I Am Generation of Love.
4: Dan ini judul lagunya juga nih yang kita pakai kaos.
3: Salah satunya.
0: Oh wow, aku baru mau juga.
4: Banyak mesti disensor ya.
3: Tidak bisa lu disensor. Judul lagunya.
0: Coba kalau kakak apa?
4: Kalau aku sih sama kayak Echa ya semua karena sugesti mungkinnya atau gimana tiap dengar Agnes nyanyiin semua suka. Lagu-lagunya enak.
0: Iya sih ya. Apalagi kalau kayak tak ada logika aja kalau udah di panggung tuh karena mungkin arasemen ya.
3: Yeah.
0: Jadinya mewah banget gitu. Aku pernah lihat yang drum cover gitu kalau enggak salah yang POV dari drum
3: yang
0: itu.
3: Rio.
0: Iya betul, yang Rio.
4: Itu kan Rio Alif.
0: Wah, itu gokil.
3: Shout out buat Karyo.
0: Gokil. Oke, teman Pro 2, lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696 nih ya. Wah, pas banget nih tadi ada Muhammad Rizal nanya, "Halo, mau tanya Kak Hendy lagu favoritnya dari Agnes mau apa?" Itu udah dijawab ya.
4: Itu udah dijawab.
0: I Am Generation of Love. Coba kita cek lagi WhatsApp yang udah masuk. Oh, yang tadi nanya soal paspor dia ngirimin fotonya nih teman Pro 2. Emang beneran paspor kayak paspor
3: kan?
0: Ya?
3: Bener kan?
0: Warna hijau gitu. Oke. Ini menarik ya.
3: Ada siluet muka Agnes.
0: Iya, ada siluet muka Agnes.
4: Album X ya.
0: Oke, ada Arjuna nih. Hai Kak, aku mau nanya sejak kapan sih Agnesian Bandung berdiri? Dari Juna di Kopo. Nah, kalau Agnesian Bandungnya itu udah kumpulnya dari kapan berarti?
5: Sama sih kayaknya, cuman kalau official itu terbentuk 2006. Cuman kayaknya deh emang 2005. Cuman sebelumnya kan kayak ngumpul-ngumpul nih, tapi beneran official tuh baru 2005, jadi baru pada daftar dan terdata semua gitu.
0: Oh, ada yang di sini dari 2005 nggak?
5: Aku 2006.
0: Wah, veteran tuh tangan dulu.
3: Makanya sesepuh ini. Makanya dibawa ke sini harus dibawa nih sesepuh kami.
4: 20 tahun
3: loh. 20 tahun loh jadi fansnya Agnes.
0: Apa yang bikin Kak Enti 20 tahun tetap ada di sini?
5: Pertama ya sosok Agnesnya yang kerja keras kan, terus jadi contoh buat banyak.
0: Nggak nangis dipupuk. Nggak nangis. Nggak nangis.
1: Tiba-tiba langsung mellow
5: apa
1: ya.
5: Apa sih ini? Karakter Agnes yang bikin kita juga kayak look up to her gitu kan. Terus di samping karakter dia yang kuat akan kerja keras dan segala rupa yang positifnya, aku juga di sini dapat keluarga baru. Jadi Bandung mah udah pugu gitu ya. Bandung kan kita sering ketemu nih. Mm-hmm. Aku juga berteman sama yang Jakarta, yang Singapura, yang Jogja, yang kota-kota lain yang alhamdulillah masih sekarang juga masih suka kontekan gitu. Itu sih yang bisa bikin bertahan sampai selama ini gitu.
0: Keren. Sampai sekarang berarti kurang lebih yang suka ngumpul deh, yang mungkin gak official member banget tapi yang suka ngumpul kira-kira berapa di Bandung, Kak Henry?
4: Akhir-akhir ini Ki suka 20 ada ya?
3: Lebih.
0: Oh, lebih yang datang ya, untuk ngumpul sekali itu.
5: Ngumpul-ngumpul doang padahal mah jadi
3: gak ada agenda buat bikin project apa, event apa tuh gak ada. Kita
4: waktu
3: yaudah.
4: Kita bukber aja 25 ya?
3: 25
4: ada ya?
0: Oh,
3: itu pun ngedadak sebenarnya.
5: Lebih ke maintain hati kita buat tetap sparks ke Agnes sih. Jadi
3: bondingnya, buat bondingnya gitu loh kita tuh.
0: Ya, mungkin karena ngobrol dengan orang yang sama-sama
3: selera,
0: jadi satu frekuensi. Betul. Jadi ngobrolnya pun enak mau. Yeah. Mungkin setelah itu ngobrol di luar dari Agnesmo mungkin.
4: Iya banget.
0: Iya. Jadi temen aja gitu ya.
3: Betul.
0: Sahabat aja, betul, bestie gitu ya. Seru banget. Tadi ada satu pertanyaan yang belum kejawab juga nih. Ada dari Idam kita pengen tanya, kira-kira apa benefit yang dirasain setelah jadi official member dari Agnation? Nah, setelah tadi apa? Paspor-pasportan ya. Apa kira-kira?
3: Banyak sih.
0: Banyak
3: apa sih, aja? Kak? Banyak. Mungkin kalau kayak live di TV itu kita lebih diprioritaskan banget kitanya gitu ketimbang yang belum member biasanya. Kayak ada special treatment-nya lah katanya tuh. Jadi buat temen-temen yang suka sama Agnesmo lebih baik cepet daftar kalau nanti official buka.
4: Pokoknya kita juga bakal update
3: sih. Bakal update dari Bandung juga.
0: Instagramnya apa?
3: Buat dari Bandung tuh @ignition_Bandung. Kalau yang officialnya tuh the.ignition.
0: The.ignition.
3: Iya. D-nya
5: T-H-E.
0: Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada open untuk official member, registration dan lain sebagainya akan diinfoin di Instagram itu ya.
3: DM aja ke
4: Ignition,
3: ke officialnya aja. Kapan kak buka gitu? Kapan
0: karena
3: kak buka?
0: Bukan ranah gitu. Yang di Bandung
3: bukan.
0: Ya, di pusat ya.
3: Ke pusat aja.
0: Oke, okay. Nanti tinggal diantar saat info di pusat teman-teman
3: nah, berarti ya. Betul, bisa.
5: Sakitu info
3: sakitu
5: di pusat.
3: Pusat nah.
0: Sakitu. BTW, karena 1 Juli adalah ulang tahun dari Agnesmo dan betul, mungkin tinggal beberapa jam lagi ya.
3: Iya. Yeah.
0: Mungkin dari masing-masing terakhir ada yang mau disampaikan nggak buat Agnesmo?
4: Apa ya, doa atau
0: doa boleh kalau bisa jangan yang basic ya, jangan panjang umur sehat selalu kayak ya ampun
4: itu udah ini banget
0: ya. Come on lah gitu,
4: di tahun ini sih semoga project-project Agnes yang ini keluar dan lancar.
0: Amin. Project berarti ya. Oke.
2: Sama sih, lebih ke project sih.
0: Jangan, nggak boleh sama, nggak boleh,
2: boleh sama,
0: harus
2: ya.
0: beda.
2: Ya semoga karirnya lebih mendunia lagi,
0: nggak
2: cuma di Amerika aja tapi di seluruh dunia ya.
0: Yui.
2: Semoga
0: Honduras gitu ya,
2: iya.
0: Burkina Faso,
5: gitu. Tapi di Amerika dia bilang.
2: Ke seluruh dunia.
0: Yo, gitu. Pokoknya
2: lebih dikenal lagi.
0: All around gitu ya.
2: Yeah. Around the world.
0: Betul, setuju. Amin.
5: Apa ya wishnya? Klasik sih, tapi beneran kayak pengen yang wish you all the best, beneran wish you all the best karena perjuangan dia selama ini kan, terus dan sekarang mulai kelihatan nih dia akan keluar di series prime yang lumayan gede banget di US bareng Alan, terus juga ada film animasi dia ngisi suara juga di situ, jadi semakin cerah lah dan semakin mudah-mudahan dilancarkan semuanya, benar-benar lancar gitu, nggak ada drama-drama lain apalah gitu.
0: Betul. Amin.
3: Kalau dari aku buat Agnes, buat karirnya dia sih kak, aku pengen tahun ini benar-benar jadi tahunnya benar-benar yang kita tunggu dari Ignition Bandung atau dari seluruh fanbase gitu ya, buat benar-benar Agnes bisa meletek gitu di tahun ini dengan proyekan-proyekan dia yang sempat tertunda dari beberapa tahun yang lalu dari zaman COVID gitu. Jadi aku berharap banget tahun ini Agnes bisa benar-benar jadi Agnes yang dia harapkan dari sebelumnya sih kak.
0: Amin.
4: Karena Ignition tahu banget ya perjuangannya.
3: Iya, mungkin beberapa Ignition di Indonesia mungkinnya ada beberapa orang yang tahu gitu perjuangannya dia, struggle-nya dia gimana gitu. Dia bisa di titik sekarang aja kita udah salut banget dia masih bisa bertahan gitu ya. Mungkin ada beberapa orang mungkin udah deh selesai aja gitu, tapi Agnes masih bisa berjuangin dengan mimpinya dia. Dia single fighter loh dari Indonesia, dia bawa nama Indonesia gitu ya. Dia enggak ngejelek-jelek Indonesia tapi dia masih mau loh bawa nama Indonesia gitu. Jadi please buat teman-teman behave gitu ya. Tolong jaga perkataan kalian ke Agnes gitu ya. Mau di komen dimanapun itu tolong jaga ketikannya gitu ya. Kan kita enggak tahu hatinya Agnes gimana dengan ketikan kita gitu. Tolong jadi buat teman-teman yang mengharapkan proyekan-proyekan, bukan kalian aja kok, semua fans itu mengharapkan itu gitu. Bahkan kan Agnesnya sendiri, bahkan Agnesnya juga pun sendiri mengharapkan itu juga. Cuma kan gak mungkin Agnes spill untuk struggle-nya secara rinci ke kita gitu kan, itu ranahnya dia gitu kan, dan manajemennya dia gimana gitu. Cuma untuk tahun ini lebih baik Agnes,
0: amin,
3: lebih baik lagi
0: gitu. Amin. Next,
1: apa ya, kalau dari aku sih yang pasti semoga Agnes tuh dikelilingi orang-orang yang support gitu sama dia, yang spreading true love gitu buat dia, yang gak manfaatin dia. Terus sehat sih, yang pertama sehat dan kebahagiaan gitu. Karena apa ya, kalau misalkan lo mau ngelakuin apa-apa, kalau misalkan gak bahagia ya ngapain gitu kan. Jadi harapannya semoga Agnes jadi musisi atau artis yang benar-benar bahagia dan dihargai oleh orang sekitar. Terus jujur akan karyanya. Terus benarnya tadi kata yang sebelumnya, dilancarkan proyek-proyeknya. Meskipun kita harapannya sih tahun ini rilis ya, gitu ya.
5: Amin.
1: Tapi kan kita nggak bisa berbuat banyak dan bukan ranah kita untuk meminta dan menuntut. Kayak nagih gitu, menuntut ya. Karena kita kan di sini cuma sebatas penggemar dan pendengar dan penikmat karyanya gitu. Jadi mungkin untuk proyeknya semoga dilancarkan. Terus kebahagiaannya semoga distabilkan, dikelilingi orang-orang yang sayang, amin, sama, amin, beliau.
3: Amin.
1: Terus udah sih, itu aja.
0: Okay. Amin. Terakhir dari
6: kalau
0: kita.
6: Kalau dari aku, semoga Agnesmo tetap jadi Agnesmo yang out of the box. Yeah. Gak usah mikirin orang mau kayak gimana, mau gitu. Pokoknya tetap jadi diri lo aja gitu. Soalnya yang sekarang aja udah keren, ya udah makin keren aja deh loh gitu. Yeah. Gak usah mikirin orang lain, tetap jadi Agnes Mo yang out of the box. Gitu aja sih.
0: Yang makin hari makin keren.
6: Yeah, ya. Betul. Keren. Karena semua perkataan atau apapun itu ya udah lo bayarnya pakai prestasi aja deh gitu.
3: Betul.
6: Yes.
0: Bayar pakai prestasi. Dan teman Pro 2, sekali kita tepuk tangan untuk teman-teman dari Agnesian Bandung. Dan walaupun belum jam 12 teng nih ya, tapi
3: countdown.
0: Kita jam lagi nih? Masih countdown. Jadi itu early wish lah untuk Agnes Mumpung lagi di sini juga, teman-teman dari Agnesian Bandungnya. Radi juga mewakili Pro 2 mau mengucapkan happy birthday untuk Agnes Mo, karena di Amerika kayaknya udah deh ya.
6: Belum.
0: Sudah Amerika lebih ini lagi ya, lebih telat lagi ya. Oke, seru banget teman Pro 2 ini, satu komunitas yang biasanya fan base dari sebuah komunitas, tapi kalau Randy lihat dari member-membernya begitu membawa impact yang positif musisinya. Betul. Ke fan base-nya. Yeah. Bukan cuma dari sisi karyanya aja yang bisa dinikmati, tapi juga ada value yang mereka tangkap banget. Yes. Terutama soal perjuangan.
6: Yes. Betul sekali.
0: Soal struggling. Yes. Dan bisa di-apply ke kehidupan sehari-hari dari teman-teman juga. Betul. So good luck banget untuk Agnesmo karena sudah menghasilkan fanbase yang luar biasa seperti ini. Good job, maksudnya good job dan gokil. Dan di ulang tahun Agnesmo tahun ini juga bakalan seru karena mereka bakalan ngadain acara juga, yes, private ya, karena acaranya di gedung sate itu kan ya, yang ditutup itu.
6: Iya betul, yang di gedung sate itu
0: yang
6: tutup
0: itu. Yang di depan itu kan, itu acaranya kan? Bukan. Kirain itu.
6: Bukan.
0: Memang
6: bukan,
0: itu dari bulan-bulan yang lalu. Iya, sih, betul, kirain di situ. Tapi kalau di situ, gokil sih acara.
6: Iya,
0: hopefully Agnesian bisa bikin event yang meluas banget, sehingga teman-teman di Bandung juga bisa menikmati. Karena Agnes mah terakhir kali ke Bandung kapan ya?
7: Tahun lalu.
6: Iya, tahun lalu.
7: Tahun lalu ya, betul.
6: Iya,
7: ya,
6: tahun lalu. Pas konser di sini ya.
7: Di Bloom
6: ya. Di Bloom.
7: Oh, di Kiara Arta.
6: Iya, di Kiara Arta.
0: Oke, mudah-mudahan juga. Ini mungkin Agnesian Bandung berharap juga bisa ke Bandung lagi, Agnes
6: Mami. Amin.
0: Semoga dikasih kesempatan dan mudah-mudahan begitu ke Bandung mainnya ke Pro 2 FM.
7: Yes. Kita tunggu.
0: Kita ikut. Kalau misalkan beneran ke Pro 2, entah itu untuk promosi lagu atau promosi film, series dan lain sebagainya, kita bikin acara di sini kali ya. Asik kali ya.
6: Bisa.
0: Ya.
6: Bisa. Boleh.
0: Mudah-mudahan siap.
6: Kita siap mendukung acara itu.
0: Kita siap juga bikin teman Pro 2 sekali. Thank you untuk teman-teman dari Agnesian Bandung. And here it is, teman Pro 2. Langsung di Jaga Malam kali ini spesial lagu favoritnya Kak
5: Hendy
0: Agnes Mo with I am Generation of Love. Thank you teman-teman Agnesian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam, berikan semuanya di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Ini waktu yang kamu requestin lagu Indonesia atau lagu banyak negara favoritnya kamu sambil cerita-cerita teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol barengan sama teman-teman dari Agnesian Bandung, Rani lihat impact dari Agnesmo ke fanbase-nya begitu luar biasa positif ya. Banyak value-value kayak kerja keras, terus pantang menyerah, terus kalau kita punya mimpi harus dikejar, itu ngena banget gitu. Karena mereka sampein dengan begitu sangat yakin. Itu berarti value yang bisa disampein begitu positif dan benar-benar ngena banget teman Pro 2. Mungkin kamu punya POV atau value yang kamu dapat dari musisi yang kamu suka atau artis yang kamu suka, idola yang kamu suka, bisa kamu share juga teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2bdg.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama

0: Jaga malam berikan sama Radio Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih nunggu juga cerita-cerita dari kamu dan requestan. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini kita ketemuan dulu sama ada Zulia kayaknya nih ya. Iya benar Zulia. Malam Kak, Pro 2 jaga malam. Boleh request Rebuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya ya Kak. Stay tune di RRI Digital. Wih, thank you. Ada Lara juga nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu Vampire dari Olivia Rodrigo. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua untuk lebih hati-hati dalam mempercayai seseorang. Terkadang tidak semua orang yang terlihat baik memiliki niat yang tulus. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman Pro 2 agar lebih bijak menjaga hati dan tetap menghargai diri sendiri. Keren Lara. Benar, setuju banget. Kadang orang tuh gak semua yang baik memang beneran baik gitu. Kadang dia baik karena ada tujuan tertentu. Kadang dia baik karena emang baik aja. Jadi ya, gak yang mungkin jadi gak percaya kalau di dunia ini gak ada orang baik ya. Karena sayang banget kalau kita melewatkan orang baik dalam hidup kita. Kan pasti tentu kita sebagai manusia tuh pengen dikelilingin sama orang baik tuh. Jadi tetap pengen ada orang baik di sekitar kita, tapi jangan sampai ada yang pura-pura baik. Jadi kuncinya hati-hati aja. Dan tetap percaya bahwa ada orang baik di luar sana yang akan mendekati kita. Gokil. Thank you loh Lara. Ada Bang Fari juga nih teman Pro 2. Yang udah gercep banget dari tadi ngirimin voice note. Kita dengerin yuk.
1: Hai. Hey yo, let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Arandi Aditya sama Fahri di Cihampelas. Alhamdulillah dari pagi, siang, sore hingga malam hari cerah. Dijaga malam aka jangan galau malam-malam. Hari ini mau request lagunya The Virgin yang berjudulnya Love Setengah Mati, atau ga lagunya Billie Eilish yang mana saja. Salam-salamnya buat AA Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, AA Andre Ardiansyah, terus Kang Alan Albana, Bung Rana Winata, Dwiana Putra, Bilal Wibisono, terus Armelia Putri, terus AA Jailani Nugraha, terus Kenny Lazuardi, Ibam, Rizky Gatra, Dianing Suci, terus buat Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall. Terima kasih.

Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel.

Jaga malam berikan semuanya di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih ada tungguin cerita dan juga requestan dari kamu, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum install, waduh parah banget, diinstall sekarang juga dong teman Pro 2. RRI Digital adalah salah satu cara yang bisa kamu pakai kalau pengen tetap dengerin RRI Bandung walaupun kamu lagi di luar Bandung, karena bisa streaming di aplikasi itu. Selain bisa streaming, kamu juga bisa dengerin podcast, bisa baca berita, terus juga bisa dapat pantau lalu lintas. Pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 di jam 22 lebih 40 menit 46 menit. Kita lanjut lagi bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita cek dulu teman Pro 2. Ada Idam, hai Idam, lama tidak jumpa. Pengen diputerin lagunya Ziva Magnolia, Karandi yang mana? Yang mana aja? Tadi barusan Randy puterin tuh yang featuring Rizky Febian, Terlukis Indah. Nanti abis ini Randy puterin lagi ya. Yang mana kira-kira ya? Malam ini kita sapa juga ada Anhar. Kalau idola yang aku suka banget adalah BTS. Kamu nonton konsernya nggak? Walaupun dapat tiketnya tuh susah ya. Tapi Randy respect sih ke yang war tiket dan pada akhirnya dapat. Jadi kayak ikut seneng juga gitu. Karena memang sesusah itu katanya ya buat dapetin tiketnya. Good luck buat kamu ya. Good luck lagi udah ditutup ya. Lebih ke good luck nanti di jalan dan proses konsernya sih. Karena itu pasti akan membahagiakan sekaligus juga exhausting, mungkin melelahkan. Tapi ya karena sesuatunya itu bikin kamu bahagia, jadi capeknya juga kayaknya kebayar. Kita lanjut lagi bacain WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ada Mira nih, mau request dong malam ini. Mau request apa lah? Mira, boleh coba kasih tau di WhatsApp ya. Ada Lala juga, hai Lala. Kalau Lala katanya pengen diputerin lagunya Drax Project featuring Hailey Steinfeld yang Woke Up Late. Siap, kita masukin dulu ke playlist nih teman Pro 2 ya. Ada Vania juga nih, kalau Vania katanya, oh tadi, aku salah satu Agnation juga Kak Randy nih, rumah aku di Cianjur, dengerin pakai aplikasi RRI Digital. Thank you udah dukung dan support teman-teman dari Agnation Bandung. Sama-sama, kita juga seneng bisa ngobrol sama Agnation Bandung ya, karena ternyata impact yang didapetin sama fanbase-nya tuh positif banget. Value kayak kerja keras, pantang menyerah, punya mimpi dan dikejar, itu tuh ternyata bisa senempel itu dan pasti berpengaruh banget ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi lebih semangat. Seneng deh bisa kumpul-kumpul sama fanbase gitu. Akang, teman Pro 2, Randy udah punya beberapa playlist yang siap buat Randy putar. Ada waktu dikit lagi nih buat kamu yang pengen request, buat kamu yang pengen cerita-cerita, masih boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Semua produk, thank you banget buat kalian udah dengerin Jaga Malam. Berikan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita. Terakhir banget nih kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696.

Thank you udah WhatsApp. Katanya pengen request lagunya Delantis, Halo Jakarta. Salam buat semua teman Pro 2 aja. Semangat siarannya Kak Randy. Dari aku yang lagi packing ini, siap-siap buat liburan ke Jakarta. Alah, resep. Ey, kemana nih, ke Dufan, Ancol, atau kemana? Siap-siap aja, lagi panas-panasnya kayaknya Jakarta nih. Tapi bukan cuma soal cuaca sih ya. Kadang-kadang momen-momen yang ada dalam si liburannya itu, have fun ya buat kamu yang mau liburan. Ada Jihan juga. Kalau Jihan katanya pengen request juga, puterin Bukan Dia Tapi Aku Dong, Karandi dari Judika. Oke, kita masukin juga ke playlist nih. Ada Karin juga nih, katanya kalau idola yang aku banget itu ada satu boy band yang sekarang sih udah gak ada kayaknya, Dragon Boys. Zaman dulu seneng banget ngelihat mereka dance di TV dan selalu ngikutin gaya-gayanya. Waduh, Dragon Boys tuh, wah, 2000 berapa ya Dragon Boys? Coba Dragon Boys 2011. Anak lama nih kayaknya kamu ya. Ya, Red inget nih boy band Dragon Boys nih. Udah kemana sekarang ya personelnya, masih ada atau enggak ya? Terakhir banget teman Pro 2 ada Ihsan. Ihsan katanya pengen request lagunya Shawn Mendes. Yang mana aja Kak Randy, dipilihin aja. Siap. Oke, sekali lagi thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah request-request cerita-cerita di Jaga Malam kali ini. Senang banget bisa nemenin kamu setiap hari, setiap malam ya kan. Tapi kayak buat besok Randy libur dulu teman Pro 2 buat nemenin kamu di Jaga Malamnya. Tapi jangan khawatir, karena masih ada penyiar yang lain yang akan selalu nemenin kamu di Jaga Malam. Nanti Randy balik lagi di hari, sekarang tadi Selasa ya, Jumat berarti. Hari Jumat kita ketemuan lagi di Jaga Malam. Stay tune teman Pro 2, tetap semangat menjalani hari-harinya kamu, karena ini masih hari Selasa jadi pasti butuh mood booster. Semangat. Dan BTW terakhir kita update Pesta Bola Dunia 2026 malam ini jam 12 atau jam 00 bakalan ada Pantai Gading melawan Norwegia. Terus juga di jam 4 subuh akan ada Perancis menghadapi Swedia. Di jam 8 pagi bakalan ada Meksiko melawan Ecuador. Kita lihat teman Pro 2 apakah akan ada kejutan lagi seperti tadi malam. We'll see ya. Tadinya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Rani Biaulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Teman Pro 2, sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Rabu 1 Juli 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

pagi teman Pro 2, kembali lagi kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia di program A2 Bandung. Kali ini di edisi Rabu 1 Juli 2026. Yes, Sandy Puspan ini pastinya temenin kamu teman Pro 2 di rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini. Namun di hari ini akan ada sesuatu yang spesial, karena teman Pro 2 ya, akan ada sebuah acara Mutiara Pagi ya. Mutiara Pagi teman Pro 2 yang biasanya mungkin kamu dengarkan di 97,6 Pro 1 Bandung, dikarenakan sekarang sedang berlangsung ya pertandingan Pesta Bola Dunia yang memang bisa kita dengarkan di relay langsung dari Pro 3 Nasional begitu ya. Bisa kamu dengarkan di setiap program satu setiap kota kamu. Dan untuk itu kita spesial untuk Mutiara Paginya live di Pro 2 96 FM. Dan setelah itu pastinya juga saya akan terus menemani kamu. Dari jam 6 akan ada info Pro 2, lalu juga akan ada informasi cuaca, lalu lintas, informasi dalam dan luar kota Bandung ya, informasi musik, olahraga, dan pasti kita akan bahas juga tentang pesta bola yang berlangsung di tahun 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Pro 2 FM 96 FM tentunya pendengar di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Biasanya hadir melalui Pro 1 RRI Bandung, kami hadirkan Mutiara Pagi kali ini di kesempatan hari ini di FM 96 Pro 2 Bandung. Dan saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi ini, mengupas topik mengenai langkah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersama narasumber kami Bapak Ustadz Umar Yusuf M. So, seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar di 08 11 220 9760 untuk WhatsApp dan di 727 720 7031 untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami. Kita sudah bersama Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Walafiat. Walaupun kota Bandung luar biasa dingin sekali, dingin, ya. Kalau iya, dari Bandung selatan sana, karena saya berangkat dari kaki Gunung Puntang itu sampai 14 derajat Ustadz. Waduh, luar biasa, bikin kram kaki, iya, lumayan. Tapi tentunya tidak menyurutkan semangat untuk tetap melaksanakan kewajiban menjadi memang harusnya jam kerjanya memang yang jam segitu. Jadi melaksanakan kewajiban insya Allah selalu diberikan nikmat sehat. Topik bahasannya menarik sekali, bagaimana langkah kita untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, banyak langkah, banyak cara mungkin untuk kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga dengan berbagai macam ilmu yang tentunya tidak hanya dipelajari tapi juga diimplementasikan dalam keseharian kita. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sarah bil Qur'ani sadri wasta'mir bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa inni alaihi ma abqaitani fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa diberikan, masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan tentunya kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada nabi kita semua, nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali tentunya di program Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita dan tentunya meringankan di dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi kali ini insya Allah kita akan membicarakan langkah menjadi kekasih Allah gitu ya. Ini saya ambil dari intisari dari karya Imam Al-Ghazali. Jadi kitab ini kitab terakhir beliau, yaitu Minhajul Abidin, yang diintisarikan menjadi 7 langkah ya. 7 langkah menjadi kekasih Allah. Kemungkinan pagi kali ini kita akan mengupas 1 atau 2 langkah ya. Karena ini 7 langkah mungkin memerlukan waktu agak lama 7 langkah. Tapi intinya 7 langkah itu pertama adalah ilmu dan ma'rifat. Yang kedua, langkah kedua adalah langkah taubat. Yang ketiga, langkah penghalang. Yang keempat, langkah godaan. Yang kelima, langkah pendorong. Yang keenam, langkah celaan. Dan yang ketujuh, langkah bersyukur kepada Allah. Pagi kali ini kita akan membahas satu atau dua langkah ya. Jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita memahami kekasih Allah gitu ya, maka itulah tujuan utama manusia gitu ya, bahwa kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Misalnya kalau kita melihat dalam sejarah, Nabiullah Ibrahim itu gelarnya adalah Khalilullah gitu. Jadi Khalilullah itu adalah kekasih Allah. Sebuah pertanyaan, kok kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah gitu ya? Mendapatkan gelar kekasih Allah gitu. Berarti ada apa ya? Ada sesuatu yang berbeda gitu ya dengan yang lain. Karena Nabi Ibrahim ini di samping masuk di dalam 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, maka Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi Ulul Azmi gitu ya. Di samping Ulul Azmi, Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi Uswatun Hasanah gitu ya. Tapi untuk Nabi Rahmatan Lil Alamin itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mencoba memulai mengikuti kajian ini gitu ya, pembahasan ini yaitu 7 langkah menjadi kekasih Allah karya terakhir Imam Al-Ghazali, berarti kita telah bersiap-siap untuk menjadi kekasih Allah gitu ya. Mudah-mudahan ya siap melangkah menuju Allah, karena sejatinya kita ini sedang diperjalankan ya, diperjalankan oleh Allah di alam semesta ini. Apakah pertanyaan kita, apakah langkah kita ini menuju Allah atau menuju yang lain gitu ya. Karena ketika kita terdampar di alam dunia ini, satu alam yang berbeda dengan alam yang lain, banyak orang-orang yang lupa pulang gitu ya. Banyak yang lupa pulang, padahal dunia ini adalah tempat untuk mengumpulkan pahala gitu ya. Kita sedang diperjalankan. Nah, sebagai manusia, apapun keinginan kita dengan segunung niat gitu ya, dan semangat tanpa pengetahuan, segalanya akan sia-sia. Jadi di sini ada menjadi catatan penting, harus memiliki pengetahuan gitu ya. Pengetahuan yang berhubungan dengan masalah-masalah keilmuan gitu ya. Karena berbicara ilmu pengetahuan ini, berbicara Al-Quran, berbicara ilmu pengetahuan ini, berbicara ilmu secara komprehensif gitu ya, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba memasuki langkah pertama gitu ya. Langkah pertama ini adalah langkah ilmu dan ma'rifat. Jadi langkah menjadi kekasih Allah, maka langkah pertama ini adalah langkah ilmu dan ma'rifat. Imam Al-Ghazali menempatkan ilmu dan ma'rifat sebagai langkah pertama. Perlu difahami bahwa berbicara akal gitu ya, berbicara akal, akal itu kan memerlukan makanan atau konsumsi. Madza ghidaul akal gitu ya. Maka makanan akal itu? Maka makanan akal itu adalah ilmu. Ya, di dalam kitab Minhajul Abidin ini Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa makanan akal itu ilmu dan ma'rifat. Ilmu dan ma'rifat. Di dalam ilmu dan ma'rifat ini ada 4 ilmu yang wajib diketahui oleh kita gitu ya. Ada 4 ilmu yang wajib diketahui. Yang pertama adalah ilmu ma'rifat itu sendiri gitu ya. Maka di dalam ilmu ma'rifat ini, di 4 ilmu yang wajib diketahui, muncullah ilmu ma'rifatullah. Jadi ilmu ma'rifatullah ini ilmu mengenal Allah. Nah, nanti akan muncul di pembahasan-pembahasan ma'rifatullah ini metode-metode mengenal Allah gitu ya. Kemudian ada nanti sayap-sayap ma'rifatullah gitu ya. Nanti suatu saat insya Allah kita akan membahas ini. Nah, jadi di dalam ilmu ma'rifat muncullah ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatur rasul. Jadi mengenal rasul. Ma'rifatur rasul ini mengenal rasul lebih spesifik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ada ma'rifatur rusul. Ma'rifatur rusul ini mengenal rasul-rasul. Bagaimana kita mengenal Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya, itu di ma'rifatur rusul. Ada juga di dalam ilmu ma'rifat ini muncullah ma'rifatul malaikat. Ya. Jadi bagaimana kita memahami, mengenal malaikat, karena di dalam diri kita ini, didampingi oleh malaikat gitu ya, dimonitoring oleh malaikat ya. Makanya kalau berbicara nisfu Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban itu ada lebaran bersama malaikat gitu ya. Jadi ternyata malaikat juga ada lebarannya gitu ya. Tapi masalah mudik enggak tahu ya apakah mudik atau tidak. Tapi yang jelas malam nisfu Sya'ban itu ada yang mengatakan sebagai lebaran bersama malaikat gitu ya. Makanya kita harus bersahabat dengan malaikat gitu ya. Jangan sampai kita tidak mengenal malaikat. Nah, di dalam ilmu ini, dalam ilmu ma'rifat muncullah ma'rifatul malaikat. Bahkan ada ma'rifatul akhirat ya. Jadi karena orientasi kita, perjalanan kita adalah ke hari akhir, maka ini perlu mengenal hari akhir ini gitu ya. Perlu mengenal hari akhir. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Jadi empat ilmu ini masih dalam pembahasan langkah pertama ya, yaitu ilmu dan ma'rifat. Di dalam ilmu ma'rifat ini ada empat ilmu yang wajib diketahui. Pertama ilmu ma'rifat, yang kedua adalah ilmu tasawuf. Ini sering kita dengar ya, tasawuf gitu. Apa itu ilmu tasawuf? Biasanya ilmu tasawuf itu ilmu yang berhubungan dengan ibadah batin ya. Karena ada ibadah lahir, kita sholat Allahu Akbar lahir ya, kelihatan. Tapi ada ibadah batin yang hanya Allah yang mengetahui gitu ya. Hanya Allah yang mengetahui bahwa orang ini sedang melakukan ibadah batin. Nah, termasuk di dalam zikir kita ada zikir zahir, ada zikir sir gitu ya. Zikir yang zahir itu yang ya subhanallah walhamdulillah dikeraskan gitu. Sementara untuk batin ini biasanya orang-orang tertentu melakukan ibadah-ibadah batin. Kemudian ibadah batin yang lain itu yang berhubungan dengan ikhlas. Kan ikhlas itu tidak nampak ya. Jadi lebih kepada diri kita. Kemudian yang berhubungan dengan tawakal ya. Tawakal juga kan enggak nampak ya. Ini berhubungan dengan batin. Jadi adanya di ilmu batin, ibadah batin. Nah, ini yang seperti ini berada di ilmu tasawuf. Berarti memahami ilmu tasawuf ini sangat penting sekali bagi kita karena berhubungan dengan masalah-masalah batiniah. Kemudian yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan hati atau dengan kolbu ya. Kolbu. Jadi kolbu di sini kolbu dalam makna maknawiyah gitu ya. Karena kolbu ini artinya al-inqilab, berubah-ubah. Ya. Jadi bukan hati, kalau hati lahiriah itu kan liver. Makanya beda antara sakit hati dengan sakit kolbu. Sakit hati biasanya lebih ke fisik, sakit kolbu biasanya lebih kepada penyakit-penyakit kolbu ya. Penyakit kolbu kan banyak, ada apa tuh? Ada ria, ada takabur gitu ya. Ada hasad, ada ghibah. Ini penyakit-penyakit kolbu ya, penyakit kolbu. Nah, masih di dalam karya Imam Al-Ghazali ini, penyakit hati dan pengobatannya ini sangat luar biasa kalau kita berbicara masalah hati. Kemudian yang ketiga, ilmu syara ya, ilmu syara. Jadi yang pertama, yang kedua tadi ilmu tasawuf yang berhubungan dengan ibadah batin, yang berhubungan dengan bagian dalam manusia, bukan dalam perspektif lahiriah tapi lebih kepada batinnya. Makanya di dalam saum itu kan ada mengimsakan indera lahir, mengimsakan indera batin, ada istilah begitu ya. Menahan dari hal-hal yang lahiriah, menahan dari hal-hal yang batiniah. Kemudian ketiga, ilmu syara. Jadi ilmu syara ini ilmu yang biasanya disebut dengan ilmu fikih. Misalnya berbicara ilmu dalam ilmu syara ini berbicara tentang muamalah, berbicara tentang pernikahan atau munakahat, berbicara tentang jinayat, berbicara tentang jenazah, ya. Ini di ilmu fikih, atau benarnya wudu, benarnya sholat, ini ada di ilmu fikih. Makanya ada istilah kejar hakikat, jangan tinggalkan syariat, gitu ya. Jadi benarnya ibadah itu ada di ilmu fikih. Yang kedua, yang perlu diketahui di sini cukup ilmu fikih. Nah, artinya di dalam ilmu syara ini ada kalanya kita harus memahami fikih dengan baik dan benar, ya. Kemudian keempat, ilmu saintis, gitu ya. Jadi ilmu saintis yang wajib kita ketahui, atau ilmu pengetahuan, atau disebut juga dengan ilmu sunnatullah, gitu ya. Ilmu sunnatullah, ilmu yang dipelajari. Ilmu sunnatullah ini ilmu yang biasanya dipelajari di kampus-kampus sekolah, gitu ya. Ada ilmu politik, ada ilmu sosial, ada ilmu ekonomi, ada ilmu apa yang lainnya, gitu ya. Ini yang berhubungan dengan sunnatullah, ya. Jadi sunnatullah, ilmu saintis, ilmu pengetahuan, ya. Karena tentunya berbicara ilmu pengetahuan itu berbicara tentang Islam, berbicara tentang Al-Qur'an, karena Islam itu adalah agama yang syamil mutakamil, agama yang komprehensif, agama yang sempurna, agama yang berbicara tentang berbagai dimensi, ya. Kemudian di sisi lain ada ilmu lain yang patut untuk direnungkan. Misalnya muncullah ilmu mengenal diri, ya, ilmu mengenal diri. Biasanya ilmu ini memahami akan kelemahan diri dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Makanya orang-orang yang sering melakukan muhasabah, komunikasi sendiri, gitu ya, maka dia akan semakin mengenal siapa itu dirinya. Kemudian yang kedua, ilmu mengenal Tuhannya, ya. Jadi seorang muslim tidak akan mengenal Tuhannya jika tidak mengenal dirinya. Nah, ini dalam perspektif ilmu syariat. Jadi orang-orang syariat itu sebelum dia mengenal Tuhannya, maka dia harus mengenal dirinya dulu. Nah, sementara ilmu orang-orang tarekat itu dibalik, ya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Jadi disibukkan dulu dengan khalwatnya, ya, dengan khalwat dengan Tuhannya. Baru setelah itu dia akan mengenal dirinya. Nah, makanya dalam kajian-kajian yang dalam dihubungkan dengan saum gitu, maka dalam saum itu saum dalam perspektif ahli marifat muncullah saum ahli syariat, saum ahli tarekat, saum ahli hakikat, sampai saum menuju kepada marifat, gitu ya. Nah, jadi ini ilmu mengenal Tuhannya. Yang selanjutnya ilmu mengenal dunia, ma'rifatu dunia. Jadi bagi memahami dan sadar bahwa dunia hanyalah padang pengembaraan. Jadi salah satu alam yang menarik bagi kehidupan manusia di samping alam-alam yang lain, maka terpesona itu adalah alam dunia ini. Jadi padahal alam dunia ini adalah tempat kita mampir sementara untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, karena kita hakikatnya sedang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ilmu mengenal akhirat. Jadi ma'rifatul akhirat. Berbicara mengenal akhirat artinya kita harus memahami akan konsekuensi, gitu ya. Apa yang diperbuat di dunia akan terjadi di akhirat. Nah, maka sebelumnya kita sempat membahas tentang tentang bahwa hisab itu tidak ada hisab kolektif. Hisab itu sifatnya individu. Maka setiap jiwa, setiap orang kelak nanti akan datang kepada Tuhannya dengan sendiri-sendiri, gitu ya. Dengan sendiri-sendiri, tidak bareng-bareng, gitu ya. Tidak berdasarkan circle-circle-nya, gitu ya. Tapi individu akan diminta pertanggungjawaban selama di dunia. Nah, jika telah muncul suatu rasa dalam diri kita untuk menjadi kekasih Allah, ya, maka lanjutlah selanjutnya adalah hal yang terpenting dalam ilmu ini, artinya dalam ilmu dan marifat ini adalah itikad yang benar. Jadi berbicara itikad ini lebih kepada sibgoh. Sibgoh ini kan mensibgoh kolbu. Kolbu yang baik akan melahirkan itikad yang baik. Gitu. Oleh karena itu, janganlah menjadi orang yang berilmu hanya untuk pandai berbicara atau berdebat, apalagi untuk dianggap sebagai orang yang ahli agama. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Karena ilmu itu adalah agar kita benar dalam itikad. Ya. Kemudian, cara beramal dan benar dalam niat. Sementara langkah pertama dulu ilmu dan makrifat gitu ya. Karena ilmu dan makrifat ini salah satu langkah yang akan memposisikan diri kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa langkah pertama ini ilmu makrifat, ada 4 ilmu yang wajib kita pelajari bersama-sama, ilmu makrifat sendiri, kemudian ilmu tasawuf, ilmu syara, kemudian ilmu saintis, kemudian ada ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh kita semua yang berhubungan dengan individu. Allah alam bisawab.
0: Ya, itu dia kajian kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Pendengar berkaitan dengan langkah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau dilihat tidak terlalu sulit, tapi ketika di implementasikan kayak mungkin akan begitu ya, dari mana mulainya, apa yang harus dilakukan. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz berkaitan dengan siapa yang mengenal Tuhannya maka dia akan mengenal dirinya. Ini agak gimana, mudah? Oh baik, kita harus mengenal Allah, mencintai Allah terlebih dahulu, maka Allah akan mencintai kita, dan justru kita mengenal, bonusnya kita mengenal diri kita sendiri. Tapi mulainya itu dari mana begitu? Kami persilakan juga pendengar untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui 720-7031 atau Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760. Ya, tadi di ini pertanyaan yang selewat. Bagaimana kita mengenal, dasar saja bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya kita bisa mengenal diri kita, Allah dulu yang kita dahulukan baru kita mengenal diri sendiri. Titik mulainya di mana, Ustadz, untuk mengawali itu semua, bagaimana yang nantinya kita akan dapat bonus mengenal diri kita sendiri setelah kita mengenal Allah.
1: Ya, baik, terima kasih. Memang kajian tasawuf ini agak ke tasawufan ya. Jadi titik awalnya sih memang kita tidak sadar ya bahwa di alam alastu itu, di alam syahadah, di alam ruh yang diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum, kata Allah itu, apakah aku ini Tuhan kalian? Kemudian seluruh manusia masih dalam bentuk nafas, masih dalam bentuk jiwa itu menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Gitu ya. Ini dialog antara seluruh jiwa manusia dengan Tuhannya, dan titik awal manusia berakidah yang benar itu dari situ. Gitu ya. Titik awal bahwa manusia bersyahadat. Jadi itu syahadat pertama ya, persaksian. Ya. Persaksian. Kemudian Allah memperjalankan. Gitu ya. Allah memperjalankan. Setelah persaksian itu Allah memperjalankan. Diperjalankan pertama setelah alam syahadah itu kan alam rahim ya. Maka nafas yang sebagai titik awal perjalanan hidup manusia itu mendapatkan rumah, mendapatkan tempat, yaitu di alam rahim. Maka ruh, nafas itu rumahnya adalah jasad gitu ya. Nah, ketika manusia lahir dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah ini bukan sekedar kertas yang putih gitu. Tapi fitrah di sini bahwa perjalanan hidup sang manusia itu titik awalnya adalah ketika bersyahadat di alam alam alastu, di alam syahadah. Dan ini adalah modal utama. Makanya di kajian-kajian selanjutnya, misalnya di alam barzah, itu yang akan diminta pertanggungjawaban itu bukan bukan jasad kita, ya, tapi nafas kita, ya, jiwa kita. Karena di alam syahadah itu bukan jasad yang mengatakan bala syahidna, tetapi jiwanya yang mengatakan betul engkau adalah Tuhan kami. Tapi tidak bisa dipungkiri gitu ya, manusia lahir ke dunia itu kan berbeda-beda akhirnya. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah di sini masih mentuhankan Allah. Maka disitulah di mana dia lahir di agama A, berarti syahadatnya tidak dipertahankan gitu ya, karena lahir di agama tertentu gitu, artinya bukan Islam gitu. Tapi kalau lahir di lingkungan Islam, maka dia akan tetap memegang konsisten. Maka di dalam perjalanan hidup manusia dengan berbagai macam keyakinan, dengan berbagai macam agama, maka dalam Islam itu ada dakwah gitu ya. Nah, dakwah itu fungsinya adalah mengembalikan fitrah manusia agar mereka kembali kepada Tuhannya. Jadi mengembalikan fitrah manusia akan kembali kepada Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam semesta ini bukan untuk mengislamkan non-Islam, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian di sisi lain ada pesan-pesan akidah. Jadi dakwah itu adalah mengembalikan fitrah manusia agar

0: pada penghambaan, kepada ubudiah, kepada akidah yang benar, ya seperti itu. Nah, maka di dalam kajian-kajian tasawuf ini muncullah ungkapan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, gitu ya. Contoh misalnya di luar konteks Islam gitu ya. Mungkin tahun 80 terkenal seorang musisi itu namanya Cat Stevens ya, Cat Stevens seorang dari Inggris kalau tidak salah ya. Kemudian dia melanglang buana ya, melanglang buana show kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Tapi seiring dengan perjalanan hidupnya, hidayah berbicara sama dia gitu ya. Hidayah berbicara. Kemudian dia masuk Islam gitu. Artinya dia kembali kepada fitrah. Nah, maka setelah masuk Islam namanya digantikan menjadi Yusuf Islam kan gitu ya. Nah, ini kembali kepada fitrah. Dan betapa banyak manusia yang kembali kepada fitrah. Itu di dalam konteks di luar Islam. Dalam konteks di dalam Islam, di Bandung ini kan ada pemuda hijrah gitu ya. Yeah. Pemuda hijrah. Ini menarik gitu ya. Pemuda hijrah yang kembali kepada fitrahnya gitu. Walaupun itu tatonya di seluruh tubuh, tapi dia taat sholat. Artinya kan kembali kepada fitrah. Nah, ini menarik gitu ya. Ketika memahami man arofa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, ada kalanya orang semakin dia mengenal dirinya. Artinya kalau mengenal diri itu kan terbuat dari apa gitu ya manusia itu, kemudian bagaimana penciptaannya sampai dikategorikan sebagai insan kamil, manusia yang sempurna secara sempurna secara dimensi penciptaannya gitu ya. Sampai akhirnya ada anekdot misalnya, kalau malaikat kan masuk surga wajar gitu ya. Yeah. Tapi ketika tiba-tiba manusia masuk surga, kata malaikat, tumben kamu masuk surga gitu ya. Kemudian kata manusia, memang saya tidak boleh masuk surga, boleh-boleh aja, cuma kan godaannya akan berbeda. Jadi malaikat tidak digoda, sementara manusia untuk sampai kepada insan kamil, sampai kepada surga yang dijanjikan itu harus berhadapan dengan berbagai cobaan, rintangan, godaan dan lain sebagainya gitu ya. Ini luar biasa. Nah, ini bagaimana hebatnya seorang manusia. Jadi tugas kita di alam semesta ini adalah mempertahankan eksistensi diri kita ketika memberikan jawaban kepada Allah, bala syahidna, jiwa kita agar kita tetap jiwa-jiwa kita adalah jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Iya. Ya, ini dia itu ya, bagaimana mengimplementasikan itu. Bismillah aja. Insyaallah. Karena kalau enggak dimulai kita enggak akan tahu hasilnya apa begitu. Kalau tidak melangkah, kita enggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan sana. Kita juga sudah terhubung dengan penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ahmad Irwan.
2: Iya, kebetulan masih lagi di Sleman nih.
1: Dari Sleman. Waduh, keliling.
2: Lagi di Sleman bukan?
1: Lagi di Sleman.
2: Dari Pemalang ke Sleman, kan Sleman Jogja itu kan.
1: Waduh.
2: Silaturahmi sama mertua, walaupun sudah sama anak lah, sudah tidak bersatu, tetap tidak ada istilah mantan mertua atau mertua, orang tua juga sama. Begini Pak, tentang masalah ini saya mau tanya. Kan Arisal begini, manusia itu kan diciptakan Allah dari tanah, kan seperti itu. Tanah dari afi dan tanah seperti itu. Nah seperti itu. Nah bagaimana kan seperti menjadi dimakan jadi sperma atau jadi membuahkan anak. Lalu setelah Pak, ini kan ada mengatakan ada beginilah tentang masalah ini kan, nikahilah perempuan-perempuan yang bisa mendapat keturunan yang banyak. Tapi beda apa dengan versi pemerintah, nikahilah perempuan yang cukup dua anak. Nah itu seperti di atas. Nah, lalu begini Pak, pemasangan secara ini menjadi didebat di setelah berlalu Pak. Pemasangan alat kontrasepsi dilakukan oleh dokter laki-laki apapun alasnya hukumnya haram. Ada mengatakan masuk ulama mengatakan haram. Tapi ada umat. Nah, bagaimana hukumnya Pak? Seperti kan walaupun tujuan bukan apa-apa. Tujuan KB itu tujuannya bukan untuk membatasi tapi untuk mengatur. Saya bisa dipahami lah untuk mengatur makan. Tapi kalau untuk membatasi kan tidak boleh. Makanya lalu pemasangan alat kontrasepsi dilakukan dokter laki-laki.

0: alasan apapun juga hukumnya haram. Nah, bagaimana fatwa Pak tentang masalah itu, tentang masalah mengatakan haram? Memang begini Pak, saya juga secara, bukan secara hukum, secara akal aja memasang alat kontrasepsi kepada seorang wanita oleh dokter laki, otomatis mungkin diperlihatkan segala tubuh seluruh tubuhnya, walaupun itu secara akal. Nah, saya setuju apa katakan oleh fatwa ulama katakan hukumnya haram, apa saya setuju daripada sekarang. Saya setuju aja. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan tapi pada fokusnya di berkaitan dengan ada sedikit
2: perkabean.
1: Disebut permasalahan juga bukan ya, tapi ini juga mungkin berbeda sudut pandang, berbeda perspektif juga ini pasti akan muncul. Begitu menanggapi ini, Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih Pak Irwan ya. Pertama ya, manusia itu yang asli dibuat manusia dari tanah itu, asli digumpal-gumpal gitu ya. Uh-huh. Itu hanya Nabi Adam alaihissalam. Sementara kita adalah intisari ya. Sari dari makanan gitu ya. Uh-huh. Karena kalau kita melihat penciptaan manusia, maka yang dominan dalam tubuh kita itu kan tanah dia. Kemudian di situ ada air ya. Kemudian ada oksigen dia. Ada panas, ada dingin tuh ya. Itulah manusia gitu ya. Itulah manusia diciptakannya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang diungkapkan tadi ini memang ranah-ranah kebijakan yang tentunya di dalam masyarakat tuh cukup kontroversi, apalagi yang berhubungan dengan prinsip fikih gitu ya, berhubungan dengan prinsip fikih gitu ya. Memang di sisi lain Islam itu nikahilah wanita itu al-walud al-wadudah gitu ya. Jadi yang subur dan peranak gitu ya. Subur dan peranak artinya yang bisa melahirkan generasi ya, melahirkan generasi. Makanya kata Nabi Ibrahim itu kata Allah qala linnasi qala ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh manusia. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam qala wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Berarti ketika memahami keturunanku itu tidak ada pembatasan sebenarnya ya, tidak ada pembatasan. Tapi ketika kita kembali kepada kebijakan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatur gitu ya, untuk mengatur karena berhubungan dengan masalah kesejahteraan, mungkin kesananya khawatir banyak anak tapi tidak terpelihara secara ekonomi gitu ya. Memang ini menjadi sebuah renungan surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafa gitu ya. Khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan daklah kamu takut meninggalkan generasi di belakangmu yang lemah. Nah, ini lemah ini diafa ini harus dipahami lebih dalam ya. Pertama, lemah secara akidah ya. Artinya generasi kita jangan sampai jauh dari masjid, jauh dari Al-Qur'an. Yang kedua, lemah dari ilmu. Jangan sampai generasi kita ini generasi yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dan yang menjadi sebuah kajian kekinian itu adalah lemah secara ekonomi gitu ya. Lemah secara ekonomi. Artinya secara ekonomi generasi kita itu harus lebih baik dari kita gitu ya. Nah, di dalam menerjemahkan lemah secara ekonomi, maka ini dihubungkanlah dengan masalah pengaturan kehamilan gitu kan. Jangan sampai satu rumah anaknya ada 15, 12, kemudian ada yang secara ekonomi itu sangat memprihatinkan. Yeah. Mungkin di sisi lain kebijakan dimunculkanlah kebijakan yaitu KB. Mm-mm. Nah, yang menjadi sebuah persoalan bagaimana cara ber-KB kan gitu ya. Mm. Bagaimana nih kalau di KB oleh laki-laki kan kata Bapak tadi pasti dibologirkan sadayana. Nah, ini yang harus kita kaji bersama-sama, baik itu dari sisi sosialnya, dari sisi fikihnya dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pernah mengalami hal seperti itu kepada istri gitu ya. Istri saya itu tidak di KB tapi KB-nya itu KB kalender gitu ya. Nah ini lebih aman sebenarnya dari hal-hal yang kontroversi gitu ya, yang kontroversi. Secara pemahaman pribadi gitu ya, saya sepertinya tidak ridho deh gitu ya, istri saya misalnya di KB oleh yang bukan suaminya, walaupun itu profesional karena melaksanakan profesi sebagai dokter. Nah maka mas saya mengambil antisipasi, kan ada nih solusi yang lebih aman gitu ya. Maka yang dipergunakan oleh saya itu adalah KB kalender gitu. Tapi memang kalau KB kalender itu tidak boleh lupa kan gitu ya, harus selalu dicek gitu ya. Maka ini perlu kerjasama dengan istri, dan itu pun itu atas dibimbing oleh orang yang paham tentang KB ini gitu ya, tentang KB ini. Nah jadi kalau saya kan bukan ranah untuk melakukan fatwa ya, tapi ini ketika saya misalnya diminta untuk diminta untuk memberikan jawaban menghadapi seperti itu, seperti apa, saya lebih aman dengan KB kalender dibandingkan di KB dipasang sama yang lain, walaupun itu profesi gitu, itu seperti itu. Tentunya ini kan dalam ranah yang berbeda ya, yang hal-hal yang wajar. Allah alam bisawab.
1: Baik, ada juga pertanyaan dari Aki Gazi. Jika seseorang di dalam kehidupannya diberi nikmat yang berlimpah, tapi seiring dengan perkembangan zaman orang itu ternyata nikmatnya dicabut sedikit demi sedikit, apakah ini suatu tanda Pak Ustadz dicabutnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kemudian bagaimana kiat-kiat agar tetap menjadi kekasih Allah sampai akhir hayat? Mohon tausiahnya. Aki Gazi di Padarek.
2: Baik, terima kasih. Aki Gazi selalu hadir ya.
1: Selalu hadir. Kita di mana-mana, kita di Pro 1, kita di Pro 2.
2: Dikejar terus.
1: Selalu hadir.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Aki Gazi. Tentunya kalau berbicara nikmat ya, statement dari Allah itu ayatnya sangat sangat familiar ya, sangat hafal. La in syakartum, jika kamu bersyukur kan gitu ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nah makanya di langkah ketujuh di pembahasan kita ini bersyukur kepada Allah gitu ya. Nanti mungkin di pembahasan selanjutnya ya. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah. Bentuknya, contohnya misalnya kalimat dalam Al-Quran ada kalimat hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini ditujukan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam itu nabi raja, nabi pejabat, nabi yang punya posisi tertinggi ketika itu. Dia seorang nabi tapi dia seorang raja, dan dia selalu bersyukur gitu ya. Bersyukur apa yang dia berikan dari Allah. La azidannakum, bahkan karena efek dari bersyukur itu selalu ditambah ya, ditambah oleh Allah, ditambah kenikmatannya, kekayaannya dan seterusnya, sehingga Nabi Sulaiman ini dikategorikan nabi raja ya, seorang nabi juga raja. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, wala in kafartum inna adzabil syadid. Jadi barang siapa jika kamu mengkafiri gitu ya, kufur terhadap nikmat Allah sebesar apapun itu nikmatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Tentunya memahami azab ini sangat harus dikaji lebih jauh ya, karena ada azab yang sifatnya misalnya dia tidak mau berinfak padahal harta banyak, azab juga gitu ya. Tidak mau berzakat padahal hartanya banyak, azab juga. Apalagi misalnya diberikan musibah-musibah, keluarganya mendapatkan kecelakaan misalnya, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini menjadi sebuah inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan ya kita semua yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allah alam bisawab.
1: Baik, Aki Gazi sudah terjawab. Kita juga sudah terhubung dengan Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teteh. Mohon izin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji.
3: Ya, ini ada, tadi agak bingung ya, mengenal diri muhasabah itu ya, ma'rifatullah. Jadi diri dulu atau Allah terus Allah, atau
1: Allah dulu baru diri.
3: Diri gitu. Nah itu ya, itu yang itu bingung saya. Tapi soalnya ada berpendapat gini Ustaz, ya kalau saya boleh menyebut nama ya, keluarga Hak itu masuk Marisa Hak, itu semua gitu ya, itu merasa bahwa sudah gimana ini ya, sudah dekat dengan Allah dirinya itu, sehingga bisa seolah-olah mengatur Allah gitu. Kalau saya mendengar banyak cerita dari banyak keluarga itu adalah bahwa kalau ada yang sakit dan itu memang mau seolah mau meninggal, terus gimana kita bisa tuker nyawa gitu. Tuker nyawa gitu. Jadi yang ya seperti adiknya Marisa tuh siapa ya? Itu dia divonis sakit apa. Nah, ayahnya bilang bahwa saya aja, kamu masih muda. Benar, ayahnya yang meninggal. Dianya enggak gitu loh. Itu gimana Ustaz? Hubungannya dengan ma'rifatullah dan mengenal dirinya itu, sehingga dirinya itu Allah bisa ngatur Allah gitu. Saya sampai sekarang, sampai detik ini saya masih bingung soal itu tuh, soal kok bisa ya begitu. Jadi anaknya divonis bahwa dia ini, terus ayahnya bilang saya aja. Jadi tuker nyawa gitu. Itu mohon ininya ke arah mana? Kalau minhajul abidin itu memang agak sulit ya dihubungi, di kalau diternak oleh manusia biasa, nggak seperti Ustadz gitu loh. Itu minhajul abidin itu memang susah. Yeah. Ya bagaimana dia ma'rifatul, bagaimana dia mengenal tasawuf, bagaimana dia mengenal syara, ilmu fikih, bagaimana saintis, itu kalau bukan Ustadz minhajul abidin itu hanya bisa dibaca secara lahir saja, tidak sampai ke batin seperti yang tadi Ustadz bilang. Jadi saya sangat tertarik dengan ini karena minhajul abidin, terus terang aja saya nggak sampai tamat Ustadz.
2: Sama Bu, belum tamat.
3: Mempentum serahannya karena belum nyampe lah saya gitu.
2: Baik.
3: Jadi bagaimana ya, emang nggak. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, udah langsung ditanggapi saja begitu.
2: Baik, so. Baik, terima kasih. Jadi ingat film ini, Tertukar Takdir gitu ya.
1: Yeah.
2: Seharusnya si A jadi mati, jadi ini yang meninggal gitu ya. Mangga recommended nih, filmnya bagus gitu ya.
1: Tertukar Takdir begitu ya.
2: Baik Bu Haji, ungkapan ahli syariat ya. Man arofa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seperti saya, Bu Haji atau pemirsa, kita masih dalam makom ahli syariat ya. Walau bagaimanapun kita masih dalam makom ahli syariat. Jadi yang namanya syariat itu makom paling bawah gitu ya. Orang-orang yang berada di dalam makom ahli syariat, di dalam mengenal Tuhannya itu harus mengenal dirinya, man arofa nafsahu dulu. Jadi makom ahli syariat itu di dalam mengenal Tuhan harus disibukkan dengan dirinya gitu. Disibukkan mengenal dirinya. Misalnya ketika berbicara tentang al-insan ya, manusia terdiri dari akal, manusia terdiri dari jasad ya. Nah, tentunya di kajian-kajian jasad ini sangat dalam sekali. Madza ghidzaul jasad? Apa makanan jasad? Nah, maka muncullah masalah-masalah fikih. Makanan jasad itu tidak boleh yang haram, tidak boleh berlebihan. Nah, ini kajian-kajian kejasadan. Kemudian manusia terdiri dari ruh. Nah, ini yang menarik. Madza ghidzaur ruh? Apa itu makanan ruh? Nah, makanan ruh itu adalah zikir. Nah, berarti kepada amalan-amalan zikir terhadap ruh. Karena ruh yang selalu berzikir kepada Allah itu akan melahirkan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Nah, jadi memang untuk memahami minhajul abidin ini, terutama 7 langkah menjadi kekasih Allah itu, yang harus kita pahami ini adalah mari kita sibukkan dulu di syariat dulu gitu ya. Karena ada ungkapan kejar hakikat jangan tinggalkan syariat. Jadi jangan sampai kita karena berbicara hakikat itu kan man arofa robahu, orang-orang yang mengenal Tuhannya dulu baru mengenal dirinya gitu ya. Itu indikasi daripada hakikat. Tapi orang-orang syariat itu pasti mengenal dirinya dulu ya, mengenal dirinya dulu baru mengenal Tuhannya ya. Oleh karena itu ada zikir makrifat ini yang mungkin bisa kita dawamkan ya. Allahumma'i, Allah bersamaku gitu. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadhiri, Allah memonitoringku. Ketika kita sering melakukan zikir-zikir makrifat Allah bersamaku, maka disitulah kajian-kajian atau tahapan-tahapan atau ilmu-ilmu makrifatullah itu akan nampak gitu ya, akan nampak. Karena di dalam pembahasan kajian makrifatullah itu memang ini perlu ada pembahasan yang lebih dalam, yaitu bagaimana metode mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya sementara ini mari kita mengenal diri aja dulu, karena semakin kita melakukan muhasabah kita akan semakin menemukan kelemahan kekurangan kita sebagai seorang manusia untuk menuju makom yang selanjutnya, yaitu makom ahli tarekat, makom ahli hakikat. Allah alam bisawab.
1: Iya, itu pertanyaan untuk Bu Retno sudah terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi jawaban dari Ustadz kita ini juga bisa menambah lagi keilmuan kita berkaitan dengan bagaimana langkah menjadi kekasih Allah. Kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir tanya jawab pada Mutiara pagi ini, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dan tentunya makrifat itu ya. Mari kita sama-sama mempelajari ilmu makrifat ya, walaupun itu sedikit demi sedikit ya. Kemudian yang kedua, ilmu tasawuf juga jangan tinggalkan ilmu ini, karena ilmu ini berhubungan dengan ibadah-ibadah batin atau bagian dari dalam manusia. Yang ketiga, selanjutnya adalah ilmu syara. Jangan tinggalkan juga ini, karena ini berbicara tentang syariat ya. Berhubungan dengan masalah kemanusiaan, muamalah, munakahat, dan selanjutnya, atau yang berhubungan dengan ilmu fikih. Dan yang terakhir adalah jangan tinggalkan ilmu sunnatullah ini, ilmu pengetahuan, karena ilmu ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di langkah kedua kita akan membahas pertemuan selanjutnya, itu langkah taubat gitu ya. Taubat ini juga salah satu jalan untuk agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Baik. Pendengar, terima kasih telah menyimak program Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini melalui Pro 2 FM 96 megahertz. Terima kasih juga untuk atensi Anda dan pendengar yang sudah menyimak siaran kami. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM.

0: pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.
0: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari Olivia Rodrigo yang masih belum tergoyahkan di puncak tangga album Amerika Serikat, di mana album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, kembali bertahan di posisi nomor 1 Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 setelah membekukan 180 ribu unit album ekuivalen pada pekan keduanya. Meski turun 63% dibanding pekan debutnya yang mencapai 485 ribu unit, angka terbesar untuk album solois sepanjang 2026, album ini tetap memimpin sekaligus mempertahankan posisi nomor 1 di tangga top streaming album dan album top album sales. Pencapaian tersebut menjadikannya album kedua Olivia Rodrigo yang bertahan lebih dari 1 pekan di puncak Billboard 200 serta setelah Sour yang memimpin selama 5 minggu pada 2021.
2: Info Pro 2.
0: Setelah 11 tahun sejak album solo terakhirnya Brandon Flowers akhirnya mengumumkan kembalinya sebagai solois lewat album ketiga bertajuk Treasure yang akan dirilis pada 21 Agustus 2026 melalui Island Records. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, vokalis The Killers ini juga merilis single utama Plans yang menjadi pembuka untuk album penuhnya, penuh pertamanya sejak The Desire Effect pada 2015 lalu.
2: Info Pro 2.
0: Carly Rae Jepsen telah mengumumkan album studio ke-8-nya bertajuk Day and Night yang akan dirilis pada 18 September 2026 mendatang melalui Interscope Records, menjadi album ganda pertama sepanjang karirnya, di mana proyek yang berisi 24 lagu ini terbagi menjadi dua sisi berbeda. Masing-masing terdiri dari 12 lagu bertema Day and Night. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Kanada ini resmi merilis single utama On Wires beserta video musik garapan Ciao Vieira.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You are still listening Pro 296 FM. Saya ini masih temenin kamu teman Pro 2 ya di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Rabu 1 Juli 2026. Udah awal bulan. Awal yang baru, semangat baru teman Pro 2. Pada senyum-senyum. Udah pada gajian, beh ya. Jangan boros teman Pro 2. Nikmatilah apa yang memang harus kamu nikmati, tapi jangan kayak boros. Nanti tengah bulan makan mie instan lagi ya, nangis lagi. Update stories. Waduh. Selamat pagi teman Pro 2. Saya ini punya banyak informasi nih, apalagi tentang Pesta Bola 2026. Ada juga informasi dari dunia entertainment juga teman Pro 2. Yang pastinya semua itu bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Ring-a-ding.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

This is one song coming from Elton John featuring Dua Lipa with Cold Heart. Ini kalau misalkan ngomongin Dua Lipa ya, yang memang berhasil memanifestasikan pasangan hidupnya lewat lagunya Training Season. Mungkin itu bisa menjadi sebuah apa ya, cheat code juga buat kamu teman Pro 2 yang pengen punya pengen apa ya, kayak punya pasangan yang menurut kamu tuh, kamu sama dia tuh bakal jadi couple goals banget ya. Baca buku sama, terus pas kayak ketemu dia tuh lagi baca buku di chapter yang sama, itu tuh kayak benar-benar kayak film banget gak sih? Sampainya nikah, terus sekarang tuh lagi banyak banget foto-foto honeymoonnya Dua Lipa yang memang di posting dan bisa dilihat sama publik teman Pro 2. But anyway, yes, di tengah kesibukannya jadi istri baru Dua Lipa ini teman Pro 2. Ternyata Dua Lipa adalah musisi yang aktif mendukung dunia literasi. Jadi baru-baru ini Dua Lipa membuka perpustakaan bernama Manifesto Library yang berlokasi di Porto, Portugal. Karena memang sebelumnya tahun 2023, Dua Lipa ini tuh sempat meluncurkan klub buku namanya Service 95. Dan lewat komunitas tersebut ya, Dua Lipa ini memberikan rekomendasi bacaan setiap bulannya dan menghadirkan wawancara eksklusif bersama para penulis yang dapat diakses oleh anggota klub. Dan kalau informasi dari Rolling Stone, teman Pro 2, kalau Dua Lipa ini mengatakan bahwa Manifesto Library ini merupakan impian yang telah lama ingin ia wujudkan. Terutama sejak ia mendirikan klub buku tersebut, kan suka banget baca buku. Lah ketemu sama suaminya aja lagi baca buku, teman Pro 2. Jadi dia tuh kayak menghadirkan ruang yang dapat menjadi rumah bagi para penikmat sastra ya. Ketemu sama suami lagi baca buku, dia juga punya lagu yang memang manifestasi akan kehadiran suaminya yang pas banget gitu ya. Ideal man banget buat dia. Kayaknya dia adalah the queen of manifestasi gitu ya gak sih teman Pro 2. Sampai ini si library-nya aja namanya adalah Manifesto. Kebetulan atau enggak ya, tapi yang jelas Manifesto Library ini menghadirkan buku-buku yang pernah hilang dan dilarang. Kayak kurang lebih ada 100 buku ya yang pernah dilarang bahkan sempat hilang. Dan sebagian besar buku tersebut dianggap kontroversial karena mengangkat tema ras dan seksualitas hingga aksesnya dibatasi. Gitu teman Pro 2 ya. Ini kayak ada beberapa karya yang dipajang, diantaranya ada novel The Handmaid's Tale, karya Margaret Atwood, dan kumpulan puisi Fallon karya Reginald Dwayne Betts. Tuh teman Pro 2, ya itu adalah beberapa karya yang katanya sih dilarang, tapi ada di Manifesto Library punya Dua Lipa.

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik.
0: Ijo metalik.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Orang kemarin nyobain loh cimol-cimol yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah.
0: Okay. Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimol bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Di uppercut. Aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Okay. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Gitu. Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Hai, kami dari Gama Lelaudi Cantika dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman

Prancis, teman Pro 2. Congratulations! Karena ternyata Prancis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menghajar Swedia dengan skor 3-0 di Stadion New York, New Jersey Selasa malam tadi, atau mungkin kayak Rabu ya. Rabu dini hari, teman Pro 2. Jadi Prancis ini langsung menguasai permainan di mana Kylian Mbappe dan kawan-kawan main dengan intensitas yang tinggi ya. Namun Swedia yang mendapat peluang pertama tembakan ke gawang hingga 15 menit laga berjalan belum ada peluang emas dan kedua tim baru sama-sama melepas satu tembakan ke gawang dan pada menit ke-19 tembakan Barcola masih melesat di atas gawang. Semenit berikutnya Kylian Mbappe mencetak gol tetapi dianulir oleh wasit di mana Mbappe juga terperangkap offside sebelum menerima bola dan badan juga tangan Mbappe melebihi pemain terakhir lawan. Habis itu ada water break kan ya. Ya, jadi kayak jeda dulu. Dan Prancis ini langsung menyengat ya di mana pada menit ke-30 Rabiot ini melepaskan tembakan keras tetapi masih bisa ditepis oleh Jacob Widdle Zetterstorm, susah banget. Dan 2 menit berselang giliran Mbappe menciptakan peluang, sayangnya tembakan pemain Real Madrid ini masih membentur Mister dan Mbappe berteriak histeris karena peluangnya terbuang. Baru deh pada menit ke-36 Olis melakukan tendangan salto dan hanya saja tembakannya masih membentur Mister ya. Lantas bola muntah ditembak menyamping oleh Dembele yang kemarin tuh kayak gacor banget ya. Dia sempat ngegolin berapa kali? 2 kali ya sih Dembele ya. Nah, menit ke-45 Kylian Mbappe akhirnya membobol gawang Swedia dan dari sisi kanan atau kiri pertahanan Swedia Mbappe melesatkan tembakan melengkung ke pojok gawang. Hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada tambahan gol tercipta dan Prancis untuk sementara unggul 1-0 atas Swedia pada babak pertama. Habis itu turun minum water break ya. Ada assist manis dari Olise dan ini masuk mengolongi back Swedia, teman Pro 2. Tampil solid, keren banget, namun pada menit ke-74 Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor usai lewat perangkap offside. Dan akhir babak kedua Mbappe ditarik dan digantikan oleh Jean-Philippe Mateta. Even sang mesin gol ditarik ya, Kylian Mbappe. Serangan Prancis tetap berbahaya banget dan daya dobrak dari Prancis ini menyengat banget, teman Pro 2. Keduanya sama-sama membukukan 6 gol ya dan Prancis akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-0 untuk lolos ke 16 besar. Best. Ya, jadi ternyata bukan cuma Prancis aja, teman Pro 2. Ini juga ada nih ya, Erling Haaland. Erling Haaland dan gengnya, teman Pro 2, juga berhasil membobol Pantai Gading kemarin. Dan kabarnya Erling Haaland ini tuh mengukir rekor fantastis usai cetak gol di 32 besar Piala Dunia. Informasinya nanti saya dikasih, teman Pro 2 ya. Si Erling Haaland ini pemain muda yang memang sekarang lagi banyak dielu-elukan Norwegia. Dan bagaimana masyarakat Norwegia merayakan setiap golnya.